Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan kepala negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
2: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
4: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan diberikan kepada murid sekolah negeri termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027 PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP. Yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
4: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
6: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
4: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
13: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Mendengar demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi juga sudah kita simak informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Kita lanjutkan kembali rangkaian Riau Pagi di kesempatan ini, masih untuk hari ini tentunya, edisi Kamis 24 September 2026. Nah, sebelum kita melangkah dalam rangkaian program siaran lainnya, pendengar, dan ya sebelum kami hadirkan juga ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda, kita akan update kembali.

informasi pagi ini terkait dengan perakiran cuaca ya. Jadi seperti apa info perakiran cuaca sepanjang hari ini pendengar? Kami hadirkan informasi langsung untuk Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pekanbaru.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Pekanbaru. Kita simak laporan langsung disampaikan oleh Alfa Nataris. Laporan Anda, Alfa.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 24 September 2026. Secara umum, wilayah di Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada pagi hari terjadi kekaburan udara dan juga berdasarkan citra radar cuaca terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi. Untuk sore hingga malam hari nanti, udara akan mengalami kekaburan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Selanjutnya untuk dini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Siak. Selanjutnya untuk peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada sore atau malam hari. Selanjutnya, informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Selanjutnya perkiraan mengenai tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau adanya 450 titik di wilayah Sumatera dan di Provinsi Riau sendiri terpantau ada 6 titik hotspot yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Indragiri Hulu 1 titik, dan Indragiri Hilir ada 4 titik. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu untuk update cuaca terkini melalui website stametriaubmkg.go.id, di Instagram @info_bmkg_riau, dan di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

Pendengar Pro 1, ini ada informasi ataupun juga hal menarik ya tentunya untuk kita masyarakat Kota Pekanbaru Riau pada umumnya atau dimanapun Anda berada pendengar. Terkait dengan Smekpo Pekanbaru 2026 ya, ini merupakan persembahan dari Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut yang akan hadir sebagai ajang spesial yang tentunya ini sangat sayang untuk dilewatkan pendengar ya. Dan ini berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 September 2026 di Living World Pekanbaru, tepatnya di Main Atrium Living World Pekanbaru. Ya, pendengar, Smekpo Pekanbaru 2026 menampilkan puluhan booth food and beverage, fashion and wastra, aksesoris, lalu juga ada craft and jewelry, hingga juga ada body and beauty care yang merupakan produk unggulan mitra binaan Pertamina. Tidak hanya itu pendengar, Smekpo Pekanbaru 2026 juga menghadirkan beragam acara menarik ya. Mulai dari talk show inspiratif bersama narasumber pilihan, lalu juga ada workshop interaktif untuk mengasah keterampilan, ada hiburan seru, termasuk juga ada stand up komedi dari Megi Irawan. Lalu juga ada kid fashion show dan Melayu singing competition. Ya, di sini pengunjung bisa mengikuti door prize berupa e-voucher Pay Pertamina, ada produk mitra binaan dan hadiah menarik lainnya. Smekpo Pekanbaru 2026 pendengar ini juga menampilkan produk Pertamina dan juga produk industri dari Desperindakop UKM Provinsi Riau. Ya, Smekpo Pekanbaru 2026 adalah tempat di mana inspirasi, edukasi dan hiburan bersatu dalam panggung ya. Jadi upaya juga untuk mendukung UMKM agar dapat semakin maju dan berkembang. Pendengar, untuk informasi selengkapnya ikuti di kanal media sosial Smekpo Pekanbaru 2026 dan juga Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut di Instagram @smekpo.pekanbaru dan @pertamina_sumbagut. Follow juga ya Instagram @mypertamina agar Anda tidak ketinggalan promo menarik lainnya. Sampai jumpa di Smekpo Pekanbaru 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Riau Pagi.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita dalam rangkaian Riau Pagi, dan semoga tadi lagu-lagu yang telah kami hadirkan juga untuk Anda dapat menemani segala kegiatan aktivitas yang tengah Anda lakukan ya. Dan juga tentunya masih membawa kita saat ini di rangkaian Riau Pagi hari ini, pendengar, edisi Kamis, hari yang ke-24 di bulan September 2026. Kita jeda sesaat untuk menikmati hiburan lagu-lagu di pagi ini, pendengar, karena kini juga sudah tiba waktunya ya. Kita akan melangkah dalam rangkaian program spesial, yaitu Dialog Traktif Riau Menyapa. Kami akan hadir di Dialog Traktif Riau Menyapa untuk Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kiranya apa yang akan menjadi pembahasan kita pagi ini, pendengar? Nah, yuk kita bersama segera di Dialog Traktif Riau Menyapa.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda di kesempatan ini ya. Dan seperti halnya yang tadi telah kami sampaikan sebelumnya, pendengar, pada kesempatan ini kita bersama di Dialog Traktif Riau Menyapa, kebersamaan yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pada kesempatan ini, pendengar, atau tepatnya pagi ini, kita akan membicarakan, ini ada satu hal yang bisa dikatakan juga sangat dekat ya dengan kehidupan kita masyarakat Riau, yaitu kita berbicara bagaimana tentang kearifan lokal dan peran masyarakat ini khususnya dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pendengar. Karena memang kita tahu karhutla itu bukan hanya persoalan pemadaman ketika api sudah muncul saja ya, tapi jauh sebelum itu ada yang namanya pencegahan, kepedulian, lalu juga kebiasaan kita sebagai masyarakat hingga pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, itu juga artinya memiliki peran penting, pendengar. Nah, untuk itu kita sudah bersama di studio saat ini dengan seorang narasumber, ada dua sebenarnya, tapi untuk satu lagi kita masih menunggu hadirnya narasumber kita ini, pendengar, ke studio Pro 1 RRI Pekanbaru dalam perjalanan kini ya. Dan kita menyapa ada kali ini di studio Bang Yanda Rahmanto SIKOM, ini yang merupakan Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Selamat pagi Bang Yanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Kak.
0: Kabar sehat Bang Yanda ya?
2: Alhamdulillah. Baik. Sehat.
0: Bang Yanda ini merupakan Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Nanti boleh mungkin di awal sesi kita berbincang-bincang apa itu sesungguhnya Laskar Penggiat Ekowisata Riau ini,
2: boleh,
0: Bang Yanda
2: Kak.
0: Ya. Dan kita juga masih menunggu ini Bang Yanda hadirnya narasumber kita, ada Bapak Asrianto STP ya. Jadi kita nanti akan berbincang pendengar juga dengan Bapak Asrianto STP yang merupakan Kepala Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar. Kami masih menunggu untuk hadirnya beliau di Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi nanti kita akan gali bersama pendengar bagaimana masyarakat ini dapat menjadi bagian penting dalam menjaga hutan dan juga lingkungan dari ancaman karhutla. Ini fenomena yang mungkin menjadi PR kita setiap tahunnya yang dikatakan selalulah mungkin kita berdoa karhutla ini agar enyah tidak menyelimuti lagi wilayah kita, begitu Bang Yanda ya. Nah, ini peran kita semua penting dalam mewujudkan ini tentunya, pendengar. Boleh Anda bergabung nanti berpartisipasi bersama kami ya, menyampaikan pertanyaan, saran, masukan ataupun juga opini terbaik Anda ataupun juga terkait dengan aspirasi Anda, bergabung di line telepon kami, pendengar. 0761-25111 ya, di 0761-25111, atau layangkan juga pertanyaan Anda di pesan WhatsAppnya Pro 1 0811-76-73-991. Anda bisa bergabung di WA Pro 1. Kami juga selalu informasikan pendengar, setiap dialog yang hadir di Pro 1 itu bisa Anda saksikan melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru ya, atau juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Gabung juga di dua live streaming kami tersebut, pendengar, tentunya di kolom komentar. Oke, tentunya Pak, Bapak lagi, Abang ya. Bang Yanda, karena ini masih muda nampaknya ini. Bang Yanda.
2: Muda gak?
0: Sangat muda. Tapi nanya
2: menolak
3: tua.
0: Oh, menolak tua. Tanya usia kayaknya lebih kita di belakang layar aja nih. Ya. Oke. Okay. Tapi secara kita melihat pendengar penasaran mungkin bolehlah saksikan di YouTube kami atau juga TikTok RRI Pekanbaru. Nah, yang mana sih sosoknya Bang Yanda? Nah, ini dia. Ada di live streaming kami tersebut pendengar ya. Baik. Tentu sebelum kita menyapa atensi dari pendengar dan juga nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan Bapak Azhar Yanto ya Bang Yanda ya. Nah ini mungkin di awal kebersamaan kita ini boleh mungkin Bang Yanda kita sedikit memberikan informasi mengenai ya artinya masyarakat ingin tahu ya Bang Yanda ini kan sebagai wakil koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Nah apa sesungguhnya Laskar Penggiat Ekowisata Riau ini bagaimana begitu Bang Yanda, silakan.
2: Baik, bismillah, terima kasih Kak atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Alhamdulillah pagi ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi apa yang kami laksanakan atau lakukan dalam aktivitas di Laskar Penggiat Ekowisata Riau dalam tahun-tahun yang sudah kita lalui ataupun nanti yang akan kita lalui ke depan ini Kak. Laskar Penggiat Ekowisata Riau ini sebenarnya terbentuk awalnya itu dari sebuah gerakan kecil dari orang-orang yang peduli terhadap apa ya, kalau kita bahasakan sederhananya keberlanjutan sebuah objek wisata gitu. Karena kalau yang pada umumnya kita kenal itu kan hanya sekedar wisata gitu ya. Wisata itu adalah proses kita berkunjung ke suatu tempat yang di situ bisa kita nikmati berbagai macam aktivitas yang bisa membahagiakan kita, kemudian pulang gitu kan.
0: Ada kegiatannya.
2: Berwisata gitu kan. Nah, ketika kita memiliki hobi itu, kita berkunjung ke berbagai objek-objek wisata, terutama di Pekanbaru Riau gitu kan. Cuma dari orang-orang yang selalu melakukan aktivitas ini muncul satu kesamaan Kak. Kesamaan ketika kita datang, kok kita gak melihat kedatangan kita ini terlalu berdampak besar pada satu objeknya, dua masyarakatnya gitu kan. Nah tiga, aktivitas ataupun kearifan lokal yang ada di situ juga tidak terekspos secara masif gitu kan dengan kedatangan kita. Nah maka setelah itu kita menebalkan diri membentuk sebuah komunitas gitu yang ingin ketika kita datang ke satu objek wisata, kita ingin kedatangan kita itu satu berdampak pada objek itu sendiri dalam keberlanjutannya. Kemudian kedua, masyarakat juga merasakan gitu secara utuh gitu. Nah dari situ kita lahir membentuk satu kesepakatan bahwasanya kita bukan hanya sekedar wisata tapi ada ekonya di situ gitu. Keberlanjutan gitu kan. Keberlanjutan terhadap baik itu masyarakatnya, lingkungannya terutama gitu kan. Karena kalau sekedar wisata kita pasti lihat lah di umumnya di objek-objek wisata sekedar datang kemudian pulang meninggalkan sampah dan segala macamnya. Seperti itu akhirnya membentuk sebuah komunitas yang namanya Laskar Penggiat Ekowisata gitu kan.
0: Sudah berapa lama ini Bang?
2: Berdirinya kita itu dari tahun 2014 ya.
0: 2014.
2: Iya, 2014. Ya.
0: Baik.
2: Konsen kita itu satu, kita melakukan edukasi kampanye lingkungan terkait objek-objek ekowisata, kemudian pendampingan masyarakat juga. Yang dimana kita ketika hadir di satu objek ekowisata kita juga mengedukasi masyarakatnya yang mengelola objek-objek tersebut gitu kan. Kemudian ada juga advokasi lingkungan yang kita lakukan gitu.
0: Ini fokusnya kita di Pekanbaru atau Riau atau bagaimana?
2: Karena nama kita Laskar Penggiat Ekowisata Riau, sejauh ini kita masih basisnya di wilayah Riau saja.
0: Riau, ada titik fokus kita kah mungkin dari daerah-daerah di Riau?
2: Sejauh ini beberapa objek yang mungkin kita fokuskan itu satu di Rokan Hulu yang sampai saat ini masih berjalan juga pengembangan objek ekowisatanya, yaitu di perbatasan Sumbar Riau, Desa Cipangkanan. Kemudian yang rutinitas kita dan lahirnya kita itu memang dari Desa Bulu Cina. Awal kita melaksanakan event kegiatan segala macam memang di Bulu Cina awalnya. Kemudian juga di Kampung Patin, di 13 Koto Kampar, di LPLTA, situ kita yang sudah berhasilnya di sana gitu.
0: Oke. Nah ini gambaran secara umumnya ya tentang Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Artinya memang kita fokuskan terkait dengan kelestariannya ya, mengajak juga masyarakatnya, lingkungannya juga kita jaga, tempat wisata ada dampak positif lah kita harapkan dari terbentuknya ini komunitas lah artinya begitu ya Bang Yanda ya. Ada organisasi komunitas. Baik, kita menyapa di studio sudah hadir. Ini ada Bapak Azhar Yanto STP, Kepala Desa Bulu Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Selamat pagi Pak Azhar Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Pagi. Macet Pak ya?
3: Tadi macet.
0: Macet dari Bulu Cina memang ini langsung.
3: Iya.
0: Wah. Terima kasih nih ya Pak Azrianto ya, meluangkan waktu untuk menyapa pendengar kita di pagi ini. Yang tadi juga kita sudah mengawali dengan Bang Yanda ya, berbicara tentang Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Ini berkaitan juga dengan topik kita ini, khususnya Pak Azrianto ya, bagaimana kearifan masyarakat adat nah dalam menjaga wilayah dari karhutla. Jadi ini berbicara artinya tidak hanya pemerintah tapi masyarakat ini juga ikut ya, masyarakat adat kita bagaimana menjaga lingkungan. Oke, Bang Yanda, saya izin bergeser ke Pak Azrianto.
2: Boleh.
0: Ya. Baik. Ya. Ini tadi sudah diawali dari Bang Yanda ini, Pak Azrianto. Kali ini saya ingin Anda sebagai Kepala Desa Bulu Cina Kabupaten Kampar, kita melihat kondisi saat ini mungkin ya, lebih terlebih juga memang beberapa waktu lalu ini hujan baru berapa hari ini belakangan ya, Pak Azrianto.
3: Ya,
0: namun
3: betul.
0: Boleh kita gambarkan kepada pendengar saat ini bagaimana kondisi wilayah Desa Bulu Cina ini juga, khususnya juga dalam menghadapi karhutla yang memang ya tiap tahun tampaknya memayungi awal daerah kita, diselimuti kita ini, Pak Azrianto.
3: Oke, terima kasih Ibu. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa alhamdulillah untuk saat sekarang ini untuk karhutla di Desa Bulu Cina tidak ada, Bu. Kemarin ada, itu ada dua titik, tapi alhamdulillah karena kesiapan dan kesiagaan pihak kepolisian, TNI, pasukan pemadam api dari masyarakat dan juga seluruh elemen masyarakat, api tersebut anggap sudah padam.
0: Itu kapan kita temukan titik api itu?
3: Itu bulan kemarin.
0: Ada ditemukan dua titik ya?
3: Ada dua titik aja.
0: Itu lokasinya lahan kosong atau hutan atau bagaimana?
3: Itu ada lahan.
0: Lahan?
3: Iya, lahan.
0: Sempat terbakar atau bagaimana?
3: Sempat terbakar tapi nggak luas.
0: Tidak lama juga
3: tidak
0: durasinya?
3: Tidak lama juga ya. Wah. Cuma beberapa hari, alhamdulillah karena kesiagaan dari semua pihak, api tersebut bisa dipadamkan.
0: Kolaborasi yang cepat dan tanggap berarti begitu Bapak.
3: Betul
0: ya.
3: Sekali Bu.
0: Oke, kalau kita berbicara Desa Bulu Cina ini, ancaman karhutlanya sebenarnya bagaimana?
3: Jadi sebetulnya Bu, kalau di Bulu Cina ini ancamannya sedikit sekali Bu.
0: Oh.
3: Kalau untuk di kampung itu kan jarang terjadi. Itu terjadi kebakaran itu di luar kampung Bu. Itu perbatasan antara Desa Bulu Cina dengan Desa Kepojaya.
0: Karakteristik wilayahnya bagaimana itu?
3: Itu gambut. Ada gambutnya tapi gak tebal.
0: Itu di daerah mana tadi Bapak bisa diulang?
3: Daerah perbatasan antara Desa Bulu Cina dengan Desa Kepaujaya.
0: Itu setiap tahunnya terjadi atau bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan?
3: Kalau yang untuk di situ itu kan termasuk dalam ini Bu, kawasan HTR, Hutan Tentara Rakyat. Jadi di situ telah agak rawan terjadi kebakaran hutan. Karena di luar pantauan kami itu memang agak ini Bu, apa namanya, maksud kami itu kalau orang Bulu Cina itu jarang buka lahan, gak ada. Ini kebanyakan orang luar Bu. Mereka buka lahan ataupun mungkin entah di sana memancing entah gimana, entah sengaja atau tidak mereka buka lahan, ya itu akibatnya. Dampaknya sama kita juga,
0: dampaknya kita semua ya, begitu
3: betul,
0: ya
3: Pak.
0: Artinya kita melakukan terus pemantauan begitu ya Bapak ya. Siapa
3: kami selalu
0: yang,
3: Bu,
0: siapa yang kita libatkan?
3: Kami Bu, pertama itu dari pihak desa kami selalu mengumumkan bahwa kami info pertama warga kami itu agar kalau membuka lahan itu nggak usah dibakar. Dan juga biasanya itu dari pihak kepolisian, ada Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas juga, itu setiap Jumatan juga menyampaikan Bu, agar masyarakat jangan melakukan tindakan pembakaran lahan. Kenapa? Karena itu ada dampak hukumnya.
0: Baik. Ini bisa jadi percontohan lah mungkin ya untuk daerah lain ya, begitu
3: betul,
0: ya. Bahwasanya kesadaran kita itu harus melibatkan banyak pihak ya, tidak satu bisa individu saja. Ya, kita berkolaborasi
3: sekali.
0: Semuanya begitu ya.
3: Betul sekali,
0: Bapak Azrianto ya. Nah, ini sesuai juga dengan topik kita yaitu kearifan masyarakat adat. Nah, begitu ya dalam menjaga wilayah karhutla. Nah, kita berbicara itu Bapak bagaimana juga Anda kearifan masyarakat ini dalam menjaga wilayah, apa bentuk bisa dikatakan masyarakat lokal ini apa yang dipraktikkan sampai sekarang untuk menjaga memang. Nah, ini Bulu Cina khususnya bebas dari karhutla, ditemukan dua titik api tapi penanganannya juga cepat hingga padam. Bagaimana itu Bapak?
3: Oke, terima kasih Bu. Sebetulnya Bu, kalau kita melihat dan mempelajari dari yang terdahulu Bu, sebetulnya nenek moyang kita ini udah pandai sekali Bu untuk memadamkan api. Contohnya apa? Contohnya kami kan dulu kan tinggal di ladang Bu. Waktu SD kami di ladang sampai SMP. Itu biasanya kalau orang kampung Bu atau kami orang adat ini buka lahan itu enggak luas Bu. Palingan berapa meter gitu loh. Memang ya kayunya ditebang, habis itu nanti kayak rumputnya pun ditebas, habis itu kayu itu dibiarkan lapuk. Habis itu baru dibakar. Tetapi Bu, ini kita yang perlu ketahui. Orang kampung-kampung kita Bu, terutama orang terdahulu itu pintar Bu. Apa pintarnya? Sebelum lahan mereka kita bakar, lahan mereka bakar Bu, itu di pinggir lahan itu mereka bersihkan dulu Bu, 3 sampai 5 meter luasnya. tujuannya apa? Tujuannya jangan api itu bisa nantinya menjalar ke lahan yang lain.
0: Ya.
3: Nah, dan itu hanya terjadi sekali itu biasanya, Bu. Kenapa sekali? Karena setelah lahan dibakar atau dibersihkan, itu kan langsung tanam padi, Bu. Sama tanaman palawija. Setelah itu dipanen, nanti mereka tanam ini, Bu. Tanam pisang, tanam buah-buahan. Jadi gak ada lagi pembakaran lahan. Cuman sekali aja biasanya. Dan itu jarang juga, Bu, yang terjadi.
0: Baik. Ini artinya ilmu yang diturunkan harusnya dari generasi ke generasi.
3: Iya,
0: begitu ya.
3: Uh-uh.
0: Untuk tetap kita bisa menjaga alam kita,
3: betul,
0: lingkungan
3: sekali.
0: Sekitar kita. Kalau dari cara pemerintah desa untuk menjaga kearifan lokal ini agar tidak hilang. Artinya di perubahan zaman sekarang begitu ya. Apa yang dilakukan ini, Bapak?
3: Oke, kami, Bu, pertama juga kami membuat perdes larangan namanya, Bu. Kami ada di desa itu namanya perdes larangan, bahwa kami pertama itu menekankan kepada warga kami khususnya, Bu, ya. Itu agar tidak menebang hutan. Itu yang fokus. Yang kedua itu juga menjaga lingkungan. Seperti mencari ikan tidak boleh di potasium, menggunakan decis, nyetrum itu nggak boleh, Bu. Termasuk juga kami membuat larangan tidak boleh membakar hutan dan lahan. Itu kami ada perdesnya, Bu, di Pulau Cina. Jadi di samping itu kami juga biasanya berkolaborasi dengan Nenek Mama, alim ulama cerdik pandai, Bu, untuk menyampaikan hal tersebut. Karena gimana pun desa Pulau Cina itu adalah desa adat, jadi tidak terlepas dari Nenek Mamanya, Bu. Seperti itu. Jadi kolaborasi kami dengan Nenek Mama dan seluruh stakeholder itu memang sangat kami butuhkan di sana itu, Bu.
0: Baik. Ini adat masih kental, iya, begitu ya,
3: betul,
0: Pak Azrianto,
3: iya,
0: ya. Dan respon masyarakat kita sendiri khususnya di Desa Pulau Cina bagaimana?
3: Alhamdulillah, Bu, responnya positif.
0: Positif.
3: Karena dari dulu tuh memang seperti itu. Karena ada satu komando seperti kami lah, Bu, yang di Pulau Cina itu ada dua suku cuman, Bu. Suku Domo, suku Melayu. Kebetulan kami suku Domo dan punya Nenek Mamak tersendiri. Dan biasanya anak kemenakan itu tetap patuh dan tunduk kepada pucuk adatnya.
0: Baik, ini untuk kita warga lokal, masyarakat,
3: iya, warga lokal,
0: lokalnya.
3: Iya.
0: Mungkin yang jadi PR ini yang datang tadi begitu,
3: iya,
0: ya, Pak Azrianto. Nanti kita bahas lebih dalam. Karena ini di ujung telepon sudah ada pendengar kita bergabung ya, Pak Azrianto dan Bang Yanda, kita sapa dulu ya. Atensi dari pendengar kita. Halo Pro 1, selamat pagi. Baik, sayang sekali terputus. Coba diulang kembali pendengar ya, masih dalam telepon yang sama kami buka untuk Anda 0761251111 atau Anda juga bisa berkirim pesan kepada kami melalui via WhatsApp Pro satu pendengar 0811-76-73-991. Baik, kita sapa di ujung telepon Pro 1. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, Bun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
4: Dedi Labersa.
0: Silakan, Pak Dedi Labersa.
4: Masalah karhutla ya, Bun.
0: Iya, kita khususnya karhutla. Ini juga bagaimana kita berbicara kearifan masyarakat adatnya dalam menjaga lingkungan, Pak Dedi.
4: Nah, menurut aku gini, Bun.
0: Iya.
4: Karhutla ini kan baru-baru aja nih kita rasakan. Sejak zaman Jokowi sampai zaman Pak Prabowo, zaman-zaman Orde Baru gak ada ini karhutla. Kenapa? Karena kita punya polisi hutan. Kerjanya tuh di hutan tuh patroli, kerjanya di hutan sana tuh. Mana ada situ pencurian kayu ataupun pembawaan kayu-kayu apa tuh? Gak ada itu. Kalau ada pun kayu log, nah itu ada izin itu dari Dinas Kehutanan. Aku namanya tuh surat angkut kayu lahan.
0: Baik.
4: Nah mereka pakai itu dia.
0: Oke.
4: Okay, nah, karena kita punya polisi kehutanan. Sekarang ini kita kan nggak pernah lagi tuh dengar polisi hutan ini. Nah, menurut aku gitu aja sih.
0: Baik, Bu. Baik. Makasih tanggapannya Pak Dedi.
4: Oke, makasih, Bun. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi di Labersa ya. Baik, pendengar masih kita lanjutkan kebersamaan ini. Silakan juga yang ingin bergabung, kami nantikan di nomor yang sama ya, 0761251111. Masih bersama saya Suci Raslia, pendengar, dan juga kita bersama dengan Kepala Desa Pulau Cina Kecamatan Siakulu Kabupaten Kampar, Bapak Azrianto, dan juga ada Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau, Bang Yanda Rahmanto. Kami menyapa kembali Anda di ujung telepon Pro 1. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Suci.
0: Pagi Pak Atong ini ya.
5: Iya Kak Suci.
0: Silakan Pak Atong.
5: Selamat pagi Bapak Kade sama Bapak Komunitas Forum Ekowisata Riau ya.
6: Ya, halo Bapak, okay. Selamat pagi
3: Bapak.
5: Kebetulan kami sama Kak Suci, sama-sama anak petani. Sebutannya kalau kebetulan Pak Atong orang Kuantan sini, jadi ladang kasang sebutannya. Itu membuka hutan itu cuma paling tinggi setengah hektar, Mbak Suci. Itu dibuka hutan, terus sama, istilahnya nyari sama. Cuma kalau kami metodenya dibuat parit, Mbak Suci, di seluruh kiri kanan, pokoknya paritnya tidak ada ruang yang batasan tanah di atas, istilahnya menyatu kayak kita buat petakan gitu, jadi paritnya itu untuk mencegah api merambat ke sebelah. Itulah paritnya itu sekitar 1 meter bujur sangkar itu, Mbak Suci, itu tidak pernah api itu berpindah ke bidang sebelah,
0: tidak
5: itu
0: menjalar ya,
5: tidak pernah sama sekali. Jadi rata-rata itu tepatnya Kampung Patong Inuman namanya, itu ada kadang-kadang 10 kakak yang membuka lahan buat ladang kasang, ladang berpindah ke luasa apanya, Mbak Suci. Itu karifan lokalnya membuka parit itu sama-sama, istilahnya bergotong royong, kalau sebutannya kalau bahasa kampung kami menjokui parari namanya. Jadi itu karifan lokal seperti itu sangat bagus. Jadi sekarang kita coba untuk mencegah karhutla. Setiap lahan yang terbakar itu langsung kita buat sekat parit. Kalau kita buat istilahnya luasannya sekitar 10 meter pakai eskavator, Mbak Suci. Saya menggaransi itu tidak akan berpindah ke sebelah itu. Daripada kita membuat penyebaran garam di udara itu jauh lebih besar biayanya, Mbak Suci. Lebih bagus membuat parit kedalamannya 2 meter, luasannya 10 meter, saya garansi itu tidak akan berpindah apinya, Mbak Suci. Itu saja. Kemudian bisa menampung air dia, Mbak Suci.
0: Ya, Pak Atong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pengalaman beliau sendiri ya. Ini terkait juga dengan kearifan masyarakat kita begitu. Ada langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk memang kita sama-sama, ya tujuannya agar api ini tidak meluas ya, begitu ya Pak Azrianto dan juga Bang Yanda. Wah, partisipasi dari pendengar kita luar biasa sesi pertama. Kita sapa lagi satu telepon ya, boleh. Nanti boleh ditanggapi semuanya. Silakan pendengar Pro 1, kami tunggu kembali atensi Anda. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bapak.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Pak?
7: Bastian Diarengka.
0: Diarengka Pak Bastian, silakan Pak Bastian.
7: Ya, menarik ini cerita Pak Kepala Desa Bulu Cina ya Bu ya.
0: Iya, Kepala Desa Bulu Cina Bapak Azrianto.
7: Iya, pertama saya merespon ini tidak ada kebakaran alhamdulillah. Tapi ada 2 hari katanya kalau tidak salah.
0: Dua titik
7: mematikannya 2 hari. Itu kalau 2 hari itu udah sekian belas hektar juga saya pikir itu Pak. Itulah yang tak boleh dari saya. Nah, yang kedua, tidak ada yang buka lahan di Bulu Cina, orang Bulu Cina. Yang ada buka lahan itu orang luar. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya ini Bapak. Kok warga kita sendiri tidak berminat untuk buka areal perkebunan di sana, katakanlah perkebunan rakyat atau apa gitu, yang disponsori oleh pemerintah kayak gitu. Tapi jangan sampai tidak buka kebun Pak, tidak buat kebun. Yang saya khawatirkan nanti, orang luar yang buka kebun di sana, warga kita nanti jadi kuli di bekas lahannya sendiri. Ini yang saya khawatirkan Pak Kades ya. Jadi saya berharap ke depan adalah program untuk buka kebun untuk warga tempatan kita di sana. Karena sungai itu nanti tidak akan produktif lagi untuk sekian tahun yang akan datang gitu, untuk menghidupi ekonomi desa gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja.
0: Terima kasih Pak Bastian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya juga penasaran sebenarnya untuk warga masyarakat lokal Desa Bulu Cina itu mata pencarian ataupun juga kegiatan hari-harinya apa begitu ya Pak Azrianto. Tapi tahan dulu. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini dan juga sebelum kita menyapa kembali atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung, tampaknya kita harus rehat dulu sejenak ya, istirahat dulu sejenak, karena saat ini pendengar telah menunjukkan pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini akan kami lanjutkan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Segala hal yang masuk nanti, aspirasi Anda di program ini akan ditanggapi oleh 2 orang narasumber kita. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami dalam Dialog Traktif Riau Menyapa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan

0: Kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, kearifan masyarakat adat dalam menjaga wilayah dari Karhutla masih jadi perbincangan yang kami hadirkan untuk Anda pendengarnya di Dialog Traktif Rio Menyapa pagi ini. Dan kita juga masih bersama dengan narasumber yang saat ini tentunya masih di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada Kepala Desa Bulu Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Bapak Azrianto STP, dan juga ada Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau, ada Bang Yanda Rahmanto SIKOM. Baik, ini atensi partisipasi pendengar kita luar biasa. Ya, ini belum ditanggapi tapi telepon kita sudah kembali berdering. Satu telepon lagi lah mungkin kita sapa Bapak boleh, ya nanti boleh, sekaligus boleh. Bisa menanggapi karena telepon kita di saat break juga tadi tetap terus berdering ini. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Pro 1, selamat pagi. Sama Ibu apa nih?
0: Dengan saya Suci Bapak.
1: Suci, Pak iya. Suhaimi Bengkalis.
0: Dari Bengkalis, Bapak Suhaimi. Silakan Pak Suhaimi.
1: Ya, masalah kubun nih Pak.
0: Ya.
1: Lahan yang terbakar itu sekarang banyak terbakar. Bengkalis pun terbakar.
0: Mm-hmm.
1: Lebih bagus kalau saran saya, ya bagus bikin kelompok macam perkebunan dulu. Perkebunan tahun 80, dari Mentah, lahan kan sudah terbakar. Kata Bapak jadi gali parit, kata Melayu parit Pak. Bikin kelompok, kelompok dah tanam sawit, dah tanam kelapa. Kalau kemarin itu karet, bagus kelompok. Satu kelompok dibantu oleh pemerintah. Kemarin dibantu oleh pemerintah, Bu.
0: Ya, baik.
1: Jadi lahan yang kosong tu, yang pertama tanam jagung dulu lebih bagus.
0: Baik, Bapak, ya.
1: Kalau tanam rambut, nenas.
0: Nenas
1: itu paling bagus tu. Itu api jarang tu.
0: Ya.
1: Apalagi kata Bapak bikin parit pakai beko. Lebih mantap lagi.
0: Baik Bapak.
1: Terima kasih, itu saran saya.
0: Iya Pak Suhaimi, terima kasih.
1: Yang terbakar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan telepon yang masuk terlebih dahulu. Nanti jika waktu memungkinkan silakan bergabung untuk Anda berpartisipasi kembali pendengar. Ya, kami ingatkan juga silakan Anda saksikan Dialog Traktif ini melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di aplikasi kami TikTok RRI Pekanbaru. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami pendengar ya dimanapun, kapanpun melalui streaming rri.co.id dan juga di aplikasi kami pendengar RRI Digital. Luar biasa saat yang si pendengar kita Pak Azrianto dan Bang juga Bang Yanda, Pak Dedi tadi telah bersada, Pak Atong, Pak Bastian, Bapak Suhaimi. Ini kurang lebih hampir sama mungkin apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Bagaimana tanggapan Anda Pak Azrianto?
2: Oke, terima kasih Kak Suci. Tadi ada enggak salah di Arengka siapa tadi?
0: Iya, di Arengka Pak Bastian.
2: Pak Bastian. Jadi mohon maaf Pak Bastian, untuk warga kami alhamdulillah ada kebun sawit.
0: Ada.
2: Jadi tadi kami sampaikan di awal bahwa kami itu dulunya membuka lahan Bu, memang dibakar pertama dulunya. Sekarang itu ditelar tanam sawit. Jadi lahan yang kami maksud itu Pak, jadi perlu kami jelaskan di sini Pak, bahwa dulunya Bulu Cina ini memiliki lahan adat seluas 2.500 hektar. Nah, jadi pada tahun 2004 itu terjadi penyerahan lahan ke Pemprov Riau. Waktu itu diterima langsung oleh Pak Gubernur yang diserahkan oleh para nenek mama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Selebihnya itu kan masih kurang 1.000 hektar lagi.
0: Yeah.
2: Jadi dalam SK Gubernur waktu itu diterangkan dengan penyerahan hutan 1.000 hektar ke Pemprov Riau nantinya diberangi dengan pembangunan kebun untuk masyarakat seluas 1.500 hektar. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang kebun itu enggak pernah dibangun. Nah, seperti itu.
0: Wow, jadi tidak dibangun.
2: Tidak ya? Dibangunkan. Jadi tanah itu tentu kosong kan, Kak? Karena kosong itulah pihak-pihak lain masuk ke sana dan mengambil tanah tersebut untuk jadikan kebun.
0: Wow.
2: Keluarga kami alhamdulillah ada yang berkebun. Karena kami kan tinggal di pinggiran sungai, Pak.
0: Di tanah sendiri ya.
2: Di tanah sendiri ya? Bukan di tanah kawasan itu.
0: Ini kawasan itu yang kemarin ada ditemukan titik api?
2: Iya, di kawasan ATR itu.
0: ATR jadi, itu ya.

0: Jadi dengan berjalannya waktu, ya kan, banyaklah orang yang mengambil tanah di situ. Sementara itu masuk dalam kawasan Desa Bulu Cina. Walaupun dalam peta itu adalah HTR, hutan tanaman rakyat. Karena kami dulunya pernah juga menjadi ketua koperasi di sana, Kak. Itu diajukan ke pemerintah untuk pelepasan kawasan ke HTR. Alhamdulillah direstui. Jadi HTR. HTR waktu itu kan tidak boleh tanam sawit.
1: Iya.
0: Hanya boleh ditanami tanaman kayu-kayuan, iya, tanaman kehutanan.
1: Layaknya hutan.
0: Iya, kan? Betul. Mm-mm. Jadi waktu itu kami membuat pembibitan pohon pertama itu akasia, habis itu jabon. Tetapi namanya kayu tidak dirawat kan, karena juga tidak berhasil. Kenapa? Karena kami waktu itu tidak diizinkan oleh pihak Kabupaten Kampar waktu itu, Dinas Kehutanan, untuk penandatangan RKT RKU-nya. Jadi enggak jadi diolah tanah itu sama kami. Karena kita kan kalau ngolah tanah itu kan bukan alat, Kak. Itu enggak boleh, kami enggak ada izinnya. Jadi enggak kami olah, sementara masuk pihak lain untuk ngolah tanah itu. Yang tanah sekarang ini.
1: Baik.
0: Nah, itu dia. Jadi setelah diolah mereka terbakar dulunya, ada terbakar hebat waktu itu, langsung turun Bapak Ali Ibrahim selaku Wakil Bupati Kampar, saya juga mendampingi waktu itu bersama dengan pihak kepolisian waktu itu. Dan ada waktu itu ketangkap orang satu waktu itu yang melaksanakan penambahan di sana. Nah, seperti itu.
1: Karena itu legal, ilegal tidak dibenarkan.
0: Karena sebenarnya ilegal, karena itu tuh, Kak, tanah itu memang tanah kami warga Desa Bulu Cina, dan itu ada suratnya.
1: Ada suratnya.
0: Ada suratnya, sah secara hukum sah. Cuman digalak sama pihak lain. Sampai sekarang seperti itu kejadiannya. Jadi mohon maaf, kami dari orang Bulu Cina ini bukan tidak mau berkebun di sana, mau. Cuman itu tadi, kami itu maunya berkebun itu yang legal lah. Itu kan memang bukan untuk perkebunan sawit.
1: Itu HTR.
0: Dahulunya HTR. Jadi kami enggak berani. Makanya kami heran orang luar berani menanam kebun sawit di sana, kami enggak berani, Kak. Karena kami merasa itu bukan untuk tanam sawit, memang untuk tanam perkebunan.
1: Itu kita pernah menyampaikan kepada pemerintah tidak, agar udah memang kan, HTR ini jelas.
0: Udah kami sampaikan, cuman itu tadi, Kak. Kalau bisa, kami juga menyampaikan seperti ini, kalau bisa buatlah di sana pola seperti apa bagusnya. Kalau memang tidak boleh tanam sawit, ya kasih kami edukasi apa yang bagus kami tanam di sana.
1: Apa yang dilakukan.
0: Betul sekali. Betul juga kata Bapak tadi itu, bahwa tidak mungkin ikan di sungai itu ada terus. Pasti ada pasang surutnya. Iya kan? Tetapi alhamdulillah, yang namanya kami, Pak, apalagi kami kan orang kampung, Bu, Kak Suci. Memang dari kebun, tani sama nelayan. Jadi biasanya kami itu, Kak Suci, itu tidak bisa dilepaskan. Sungai dengan pertanian atau perkebunan pasti itu berdampingan. Kenapa? Karena sambil mereka mencari ikan, mereka juga nanam tanaman, entah pertanian, entah perkebunan, untuk diambil hasilnya. Nah, seperti itu.
1: Baik, inilah gambarannya secara besar di Desa Bulu Cina.
0: Betul sekali,
1: Pak Srianto, kondisinya yang ada terjadinya karhutla itu di HTR ini, bukan di lahan pribadi
0: bukanlah masyarakat.
1: Dan itu ternyata dilakukan oleh
0: pihak-pihak lain,
1: dari desa kita. lain, artinya warga lain. Begitu ya. Wah, ini PR juga ya.
0: Betul, Bu. Jadi kami mohon maaf, Kak Suci, telah menyampaikan juga kepada pihak balik SDA yang selaku di sana punya resort, punya kantor, tolonglah rajin-rajin patroli untuk di belakang, karena memang agak jauh, Kak Suci.
1: Jauh jaraknya, Pak.
0: Jarak dari kampung kita sampai ke HTR itu antara 6 sampai 8 kilo.
1: Baik.
0: Jaraknya.
1: Oke, mudah-mudahan melalui wadah ini bisa didengar ya.
0: Iya, betul
1: ada
0: sekali.
1: Ada tanggapan nanti ke depannya, solusi ya. Kita harapkan begitu ya,
0: betul
1: Pak.
0: Sekali, Kak Suci.
1: Karena untuk warga masyarakat adatnya sendiri di Bulu Cina ini kita bisa katakan cukup baik lah begitu dalam
0: menjaga lingkungan. Alhamdulillah, iya betul sekali.
1: Oke, baik. Mungkin Bang Yanda, boleh Anda bersuara, Bang Yanda. Dari tadi ini kita hanya di sesi awal berbincang ya, karena menariknya atensi dari pendengar kita. Bagaimana tambahan dari Anda, Bang Yanda?
2: Baik, terima kasih, Kak. Ini karena memang fokusnya tadi kan pembahasannya karhutla gitu ya. Sebenarnya kalau dari kita sendiri, penggiat lingkungan kemudian ekowisata ini, edukasi-edukasi lebih ke situ sih yang biasa kita lakukan. Karena ketika kita mencari satu objek gitu kan, pasti kita ada pertimbangan kenapa di situ gitu. Nah, salah satunya memang di desa wisata Bulu Cina, karena memang desa wisata ini punya potensi gitu kan. Maka dari awal pelaksanaan kegiatan, ide dan segala macamnya itu kita fokuskan ke sana. Dan juga Desa Bulu Cina ini adalah objek wisata terdekat dari Kota Pekanbaru gitu kan. Salah satu objek yang pertama dari efisiensi akomodasi dan juga waktu ini sangat sangat-sangat efektif lah gitu. Kemudian juga dalam pelaksanaan kegiatan kita biasanya di tempat-tempat yang kita jadikan satu titik fokus kita itu, sebelum masuk kita memang melakukan komunikasi dulu, baik ke pengelola objek ekowisatanya, kemudian ke pimpinan perangkat desanya, dan sama Pak Kadis kami dekat. Pimpinan kami, kami juga
1: selalu, ya,
2: koordinasi ketika kita ingin melaksanakan kegiatan di sana, kemudian sama Pak Darwisnya. Nah, di tahapan-tahapan itu sebenarnya kita sudah menginkludkan lah edukasi itu, baik dari sisi penjagaan lingkungannya, bagaimana di satu kawasan ini bisa sumber ekonominya bukan hanya, memang di situ tadi objeknya adalah pertanian, perkebunan, dan nelayan. Tapi di sisi lain ketika kami hadir di satu tempat itu, kami ingin menghadirkan sumber ekonomi lain gitu. Bukan hanya dari yang penting-penting itu tadi gitu.
1: Yang salah sudah satu, ada lah.
2: Yang sudah ada. Jadi alternatifnya tadi dari sisi ekowisatanya. Nah itu sih yang kita biasa kembangkan, kita kembangkan gitu. Di Bulcina juga seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Boleh mungkin disampaikan kepada pendengar, kan ini terkait dengan jarak yang dekat dari Pekanbaru, ya, efisiensi dari kita, anggaran dan sebagainya. Apa saja yang menarik di Bulucina ini?
2: Nah, sebenarnya ini berkebetulan sekali lah gitu kan. Besok itu ini ada event juga nih, dari desa sendiri ada event Pacu Sampan Bulucina.
1: Kapan itu?
2: Ini kegiatannya tanggal 23 sampai 25 Oktober ya, Pak Kades ya.
0: Iya, betul.
1: Bulan depan ya.
2: Iya, bulan depan. Nah, ini biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini dari Laskar Penggiat Ekowisata juga hadir gitu kan. Kemudian di sisi lain, Laskar Penggiat Ekowisata juga selain kegiatan-kegiatan yang memang dirancang oleh desa, kita biasanya juga sering berkolaborasi. Kalau di Bulucina sendiri, kita Pak Kades dulu yang sering kita kolaborasikan itu adalah event tetapnya kita itu Festival Hemok. Atau kita biasanya sebut Hemok Camp. Nah, ini kita mengundang atau mengajak partisipasi dari berbagai macam elemen, baik itu dari mahasiswa, jurnalis, segala macamnya terlibat di kegiatan ini. Nah, itu kita biasa adakan setiap tahun.
1: Baik.
2: Tapi karena kita Laskar Penggiat Ekowisata Riau, kita berpindah-pindah pelaksananya. Kemudian besok ini bertepatan kita juga, Pak Kades izin, kita akan melaksanakan kegiatan open trip juga di sana itu. Nah, kenapa Desa Bulucina, apa saja yang ada di situ itu pertanyaannya, Kak, ya, karena ini pengantarnya panjang sekali ini. Yang pertama yang memang menjadi kekhususan di situ dan tidak ada ataupun jarang ada di tempat-tempat lain, di sana itu ada penangkaran gajah. Gajah di TWA, karena di sana ada TWA kan, Taman Wisata Alam, yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Provinsi Riau. Kemudian selain gajah, di situ ada danau-danau yang menarik gitu. Sebenarnya mungkin kita katakan itu danau, dan kearifan lokal juga mengatakan itu danau. Tapi kalau dari sisi dari sisi bentang alam yang kita lihat,
1: sebenarnya itu apa?
2: Apalagi kalau kita lihat dari maps, itu kita bisa lihat itu sebenarnya adalah bekas-bekas aliran cekukan-cekukan sungai.
1: Tapi kalau bentuknya, menjadikan tempat wisata seperti danau
2: bentuknya, jadinya. Ya, tapi memang kearifan lokal kita mengatakan itu danau. Cuma kalau kita lihat dari maps ya, Kak, ya, itu nampak tuh aliran-aliran sungai-sungai yang sudah terputus-putus. Dan situ ada 13 ya, Pak Kades ya. 13 danau.
0: 7 danau.
2: Oh, 7 danau.
0: 7 danau. Danau.
2: Nah, itu adalah bagian kearifan lokal yang sangat menarik yang bisa kita kunjungi. Dan di sana kita bisa berperahu. Perahu situ ya, Pak Kades ya. Kita berperahu, bersampan, menyusuri lika-likuk aliran itu, danau-danau itu gitu kan. Nah, ini juga menarik untuk kita kunjungi. Selain itu juga ada pohon-pohon besar, pohon-pohon besar yang masih terjaga, yaitu berkat kearifan lokal tadi gitu kan. Bagaimana masyarakat mempertahankan itu. Kalau kita sedikit masuk ke dalam itu, kita akan menemukan beberapa diameter-diameter pohon yang
1: ukuran
2: kalau
1: besar,
2: ukuran ya, kalau gambaran itu kita memeluknya itu gak harus butuh beberapa orang.
1: Berapa orang ya?
2: Pohon-pohon besar seperti itu. Itu menarik bagi kita kalau orang-orang kita bahasakan mungkin kita orang kota yeah. gitu kan, yang aktivitas kita kantor, rumah, tidur, yang aktivitas seperti itu
1: hal-hal yang jarang kita jumpai ya.
2: Ketika kita berkunjung ke sana itu wah kita mendapatkan satu. Dan insya Allah besok tanggal 27 Pak Kades,
0: yeah.
2: 27 September ini kita juga akan mengadakan open trip ke sana Kak. Insya Allah Laskar Penggiat Ekowisata Riau nanti kita adakan kegiatan open trip ke TW Abulu Cina. Nah item-itemnya itu salah satunya tadi kita akan menjadi mahout, satu jam menjadi mahout, kemudian kita jungle trek gitu kan, kita keliling hutannya melihat dan merasakan kenikmatan berada di dalam hutan. Nah, seperti itu kira-kira.
1: Baik,
2: Kak.
1: Ini yang perlu kita jaga begitu ya Pak Kades ya, dan juga Bang Yanda ya, bagaimana ini tetap bisa ada untuk generasi kita berikutnya. Perlunya di sini kearifan masyarakat lokal kita. Yuk kita jaga bersama lingkungan kita. Tadi menarik ada yang disampaikan oleh pendengar kita yang pertama bergabung ada Pak Dedi ya. Ini Karhutla ini baru-baru zaman Orde Baru dulu tidak ada karena ada polisi hutan. Nah, ini sesungguhnya bagaimana kita membaca dengan situasi kondisi alam kita saat ini. Wah, ini telepon kita berdering. Mungkin satu penelpon ya. Kita menyapa di terakhir sesi ini waktu yang sangat terbatas kurang dari 10 menit lagi ini. Halo, selamat pagi. Pro 1 selamat pagi, Bapak, Ibu. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Al ini dari Pasir Pangarayan.
1: Dari Pasir Pangarayan. Iya, silakan Bang Al di Pasir Pangarayan. Apa yang ingin disampaikan Bang Al?
3: Aku mau bertanya sama Bapak-bapak di sana ya.
1: Iya.
3: Bapak-bapak narasumber kita, semoga diberikan kesehatan selalu.
2: Amin, Allah.
3: Dalam pekerjaannya selalu lancar ya.
1: Amin.
3: Iya, pokoknya itu aja lah yang aku sampaikan di pagi hari ini.
1: Oh, ada support.
3: Dari pagi tadi
1: ini. Oke, okay. Supportnya ya, disampaikan ya.
3: Suka suci, semoga sehat selalu.
1: Oh ya, amin, terima kasih.
3: Tengok, ya.
1: Terima kasih Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngintip di TikTok atau di YouTube ini Bang Al. Ini karena Bang Al tidak menyampaikan pertanyaan ya, tapi mendukung ya, mendoakan kita semua agar memang yang niat positif kita ini dapat terus berjalan ya. Kita ucapkan terima kasih untuk Bang Al. Di belakang Bang Al kita akan coba satu penelpon. Halo Pro 1, selamat pagi.
4: Halo Pro 1, Pak Atong lagi.
1: Oh iya, penambahkan. Jadi, Pak Atong silakan.
4: Sudah lari dari tema Mbak Suci, tapi temanya kearifan lokal dalam mencegah karhutla. Jadi bukan membahas mencegah kebakarannya, malah membahas hutan Mbak Suci. Jadi
1: kita sedikit menyampaikan aja, apa yang ada di buluh cinanya Pak Atong.
4: Saya sampaikan juga belum dijawab Mbak Suci.
1: Iya, nanti ya Pak Atong. Waalaikumsalam. Masih ada waktu kita Pak Atong. Karena kita harus menyampaikan juga kearifan masyarakat lokal. Ini karena memang kita harus menyentuh hal-hal yang baik ya. Nah, ini yang ada di buluh Cina agar inilah tujuannya kita menjaga tidak terjadinya karhutla. Begitu ya Pak Atong ya. Oke, silakan menanggapi Bapak Pak Kades.
0: Yang mana sekarang nih kan?
1: Apa yang disampaikan Pak Atong tadi kan, beliau kan juga menyampaikan dasaran buat parit dan lain sebagainya.
0: Oh, gitu.
1: Masukkan. Okay. Nah, ini beliau juga ingin menanggapi. Tentunya ini hal positif ya disampaikan Pak Atong ya.
0: Oke, jadi terima kasih Pak Atong atas saran dan masukannya ya. Betul sekali kata Pak Atong tadi bahwa untuk menghindari salah satu pencegahan hutan nelani memang betul bikin parit.
1: Iya.
0: Cuman kita kan juga banyak kondisinya Kak Suci. Ya kan? Karena bikin parit itu kalau menggunakan ekskavator, itu kami kan daerah kawasan kan?
1: Nah, itu dia. Kita membahas ini Desa Buluh Cina khususnya ya.
0: Iya, makanya itu. Jadi kalau dalam kawasan itu memang tidak boleh menggunakan ekskavator.
1: Nah, itu dia.
2: Alat
0: tidak
2: boleh masuk.
0: Alat tidak boleh masuk. Iya, itu udah ketentuan dari kehutanan sananya, dari BLKSDA seperti itu. Jadi siapapun yang masuk alat, entah itu ekskavator, entah apapun bentuknya, itu memang nggak boleh, gak? Itu pasti ditangkapin. Apalagi bikin parit, ya kan? Apalagi lokasi kita kan berdampingan dengan TWA. Jadi kami pun dalam bertindak memang selalu berhati-hati, jangan sampai kita nanti terjerat masalah hukum. Karena kasihan juga Kak Suci, keluarga kita terjerat hukum, kan kasihan kita. Jadi kami itu, Pak Atong, mohon maaf, saran Pak Atong sangat bagus sekali. Itu kalau iya betul nih Kak, Pak. Kalau di dalam kawasan kami enggak bisa seperti itu. Tapi kalau di luar kawasan memang seperti itu.
1: Di luar kawasan
0: ini. Karena sekarang ini Kak Suci enggak pun untuk menghindari kebakar, membuat parit batas pun orang sekarang udah pakai eskavator. Kenapa? Karena takut tanya tempel sama orang. Tetap pakai eskavator.
1: Ada tandanya.
0: Ada tandanya. Paling enggak 1 meter atau 2 meter lah lebar paritnya.
1: Baik. Itu sebenarnya dilakukan setiap orang yang mempunyai lahan ya.
0: Iya, sekarang ya. Kebanyakan Kak Suci bagi orang yang punya tanah di sana, kalau yang lahannya di luar kawasan seperti itu. Untuk sebagai tapal batas dan juga untuk apa namanya menjaga itu tadi juga bisa juga.
1: Kalau berbicara di Buluh Cina ini ada kawasan yang memang tidak diperbolehkan.
0: Tidak diperbolehkan,
1: tapi di luar itu berat. Memang dilakukan sudah oleh masyarakat.
0: Betul sekali, iya.
1: Oke, baik. Karena kearifan masyarakat adat yang tetap bisa menjaga wilayah dari karhutla, hingga tadi bisa kita katakan kurangnya kita temukan titik api.
0: Iya,
1: begitu,
0: betul.
1: Ya. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dedi tadi nih, polisi hutan dan lain sebagainya, tangkapan Anda gimana Pak Kades?
0: Mungkin orang tahu Kak Suci bahwa di Bulu Cina itu dulunya sebelum diserahkan ke ini ke pemerintah ikan, kami juga punya dulu satgas Kak, satgas PHU namanya, satgas pengaman hutan ulayat namanya. Itu dibentuk oleh para nenek mama sama pemerintah desa yang beranggotakan anak kemenakannya. Dan dulu itu ada jumlahnya sebanyak 40 orang tanpa digaji itu Kak Suci. Sekarang masih ada posnya, pos satgas itu masih ada sekarang.
1: Tapi masih berjalan.
0: Nah, itu dia sekarang mandek. Jadi kami kemarin permohon kepada pihak balik SDA sama pemerintahan desa juga sama nenek mama, kalau bisa ini kita aktifkan lagi seperti dahulunya. Dulu ada itu Kak, itu 40 orang apanya Pak anggotanya. Namanya Satgas PHU, Satgas Pengamanan Hutan Ulayat. Mereka tuh diberi kewenangan tugas untuk mengawasi seluruh hutan ulayat yang ada di Bulu Cina. Itu tadi dari pembakaran lahan, dari pengambilan hasil hutan, itu memang ditugaskan mereka itu Kak. Itu baik. Makanya sampai sekarang alhamdulillah Kak, kata Bang Yanda tadi, masih banyak pohon-pohon besar di Bulu Cina.
1: Iya, itu yang kita sampaikan kepada pendengar kita tadi ya.
0: Itu
1: tadi,
0: itu kenapa? Karena kearifan lokal tadi Kak, karena di kami Kak, mohon maaf ini agak bercerita sedikit. Kami kan suku nih. Suku ini punya persukuan lagi Kak. Kami contohnya orang Domo. Kami punya hutan pula Kak, hutan ulayat persukuan Domo. Dan itu ada nenek mamanya. Nenek mamak lain juga ada hutannya. Jadi kami tidak boleh mengambil hutan orang lain. Tetap kami kelola hutan kami aja yang kami kelola Kak.
1: Kuatnya adat istiadat di dalamnya
0: ya, seperti itu. Ya? Memang iya Kak, seperti itu. Jadi hutan kami ini kayak kami lah, orang suku Domo, orang Bulu Cina kan. Kami punya perkumpulan hutan. Itu yang punya persekutuan kami aja, kelompok Munca. Karena kami kan Dubalang Munca. Itu yang punya nenek Munca aja. Orang Datuk Tumajo, Datuk Majalil itu ada pula hutannya kita sendiri. Dan mereka tidak bisa pindah ke hutan kita. Jadi kita ini udah diberi tugas untuk mengelola hutan kita aja.
1: Itu mungkin salah satu juga untuk kita menjaga wilayah
0: kita. Wilayah
1: kita, khususnya ini. Bebas dari karhutla
0: betul
1: ini.
0: Betul sekali ya, betul
1: dengan
0: sekali.
1: Dengan kearifan lokal, adat istiadat yang ada, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Begitu betul, ya Pak Azrianto ya. Oke, sangat menarik sekali. Tapi tidak terasa kita ternyata sudah di penghujung waktu ya. Sekaligus mungkin tadi Pak Suhaimi, Pak Atong ini kurang lebih hampir sama. Dasaran, masukan yang disampaikan ya, bagaimana kita untuk tetap menjaga lingkungan. Terima kasih untuk masukannya. Pak Bastian jadi tadi juga sudah ditanggapi, dan Pak Dedi Jati sudah ditanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Azrianto. Nah, mengingat waktu yang sangat terbatas ini Bapak ya, mungkin kurang dari 5 menit ini sekiranya di akhir obrolan atau perbincangan kita ini Bapak, untuk memang kita mengajak ini seluruhnya masyarakat, tidak hanya mungkin di desa Bulu Cina saja, tapi kearifan masyarakat lokal, adat lah khususnya ya, dalam menjaga wilayah dari karhutla. Pesan apa mungkin yang bisa kita sampaikan agar sama-sama yuk kita menjaga wilayah kita ini. Ke siapa sih yang ingin duluan? Bang Yanda, nah selaku koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau, silahkan.
2: Ya mungkin tadi juga yang disampaikan Pak Atong tadi ya, apa namanya yang disampaikan lari dari konteksnya gitu ya. Izin, kalau dari kaminya memang karena tadi diundang sebagai Laskar Penggiat Ekowisata, mungkin kami memang lebih fokus berbicara tentang keekowisataannya.
1: Apa yang ada di daerah itu.
2: Apa yang ada di daerah itu, potensi-potensi yang mungkin bisa kita ikut mengembangkannya menjadi sumber-sumber pendapatan lain bagi masyarakat, kemudian bisa berkelanjutan untuk masa depan anak cucu gitu.
1: Khususnya nantinya akan menjadi apa namanya, untuk kita nilai positif ya, lahan kita tidak karhutla lagi yang terjadi begitu.
2: Iya, pastinya dampak akhirnya kan juga kesana. Nah, akan lingkungan.
1: Betul Bang
2: Yanda. Mungkin closing statement dari kami terkait bagaimana kami melihat dari sudut pandang ekowisata, pastinya juga akan berdampak pada penjagaan lingkungan sendiri ataupun hutan dan lahan. Bagaimana hutan dan lahan yang ada di satu kawasan objek ekowisata itu ikut terjaga gitu ya Kak ya. Dengan kita melihat potensi-potensi itu kan sebenarnya hadir karena kurangnya pemantauan dari bahasa-bahasa yang dibahas tadi, ataupun ya pasti memang karena di situ ada kesempatan, orang tidak ramai di sana, jadi kita katakan oknum-oknum ini juga punya peluang besar untuk melakukan aktivitas sesuka hatinya. Tapi berbeda ketika kita dari Laskar Penggiat Ekowisata, masyarakat beraktivitas dalam jumlah besar, kemudian dan di situ juga terjadi intensivitas kegiatan yang rutin berjalan, artinya itu juga akan bisa melindungi kawasan itu. Karena kalau orang ramai di situ, gimana mereka mau beraktivitas gitu. Nah, itu dari sisi kita penggiat ekowisata. Mudah-mudahan kedepannya kami tetap bisa terus aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya bahasa kita memunculkan keramaian di sana, dalam tanda kutip ekowisata itu bisa kita hidupkan dan berkembang di situ. Dan ketika masyarakat, orang luar, bahkan kita mungkin bisa mengundang masyarakat internasional untuk datang ke desa Bulu Cina, artinya ekosistem ini terbangun. Dan ya satu sih bahasa kita, masyarakat terjaga gitu, masyarakat sejahtera, ya alamnya terjaga gitu,
1: iya,
2: kan.
1: Iya, jika semuanya ikut melirik ya pastinya yang negatif tadi tidak terjadi lagi
2: dia
1: dari
2: oknum-oknum. Dia akan tersingkirkan
1: dengan sendirinya karena ramainya tadi perhatian orang di lokasi atau wilayah itu begitu, ya tujuan kita Bang Yanda ya. Ya
2: itu sih harapan kita ke depannya.
1: Oke, baik, silakan Pak Kades.
0: Oke, terima kasih Kak Suci. Jadi perlu kami sampaikan di sini Kak Suci bahwa kami dari pemerintah desa Bulu Cina selalu mengimbau Kak, warga kami khususnya warga Bulu Cina itu tadi Kak, jangan buka lahan secara sembarangan lagi, apalagi dalam kawasan, jangan membakar lahan apabila membuka lahan walaupun di tanah sendiri. Itu kami selalu mengimbau Kak. Tujuannya apa itu tadi Kak? Tujuannya untuk penjagaan kebakaran hutan lahan tadi. Jadi perlu kami sampaikan di sini Kak, ada kami sekarang punya program Kak. Kalau pemerintah itu kan penanaman sejuta pohon ya. Kalau kami dari Bulu Cina enggak Kak? Kami dari Bulu Cina sekarang punya program namanya adopsi pohon Kak.
1: Besi?
0: Adopsi pohon.
1: Adopsi.
0: Adopsi jadi pohon. Satu orang atau lebih ataupun kelompok ataupun instansi itu bisa mereka mengadopsi pohon. Kenapa begitu Kak? Karena kami punya prinsip kalau satu orang kita atau lebih merawat satu batang pohon, insya Allah ini pasti terawat Kak.
1: Oke, artinya pohon yang ada diadopsi oleh manusia.
0: Kita adopsi sama
1: dirawat manusia. Seperti
0: dirawat, anak. Karena kalau kita untuk penanaman itu kan butuh waktu lama. Gak salah kita merawat yang sudah ada. Ini udah kami buktikan di Bulu Cina. Sekarang kami ada namanya adopsi pohon. Itu udah ada diadopsi oleh pertama itu kemarin KAR, Komunitas Air Rakyat. Ada Duri Hitam, ada Hutan Belantara, juga kami selaku kepala desa, juga ketua PKK. Itu kami mengadopsi pohon di Bulu Cina, Kak.
1: Masyarakat bisa?
0: Bisa, semua orang bisa. Jadi mohon maaf, kami di sana kami kenakan biaya 300 ribu per pohon. Gunanya apa? Yaitu tadi Kak, untuk merawat pohon tadi. Merawat pohon, menjaga pohon, dan juga menjaga lingkungan di pohon tersebut. Ada orangnya. Dan kami selaku yang memberikan adopsi, itu bertanggung jawab penuh terhadap pohon yang diadopsi sama pengadopsinya.
1: Jika terjadi apa-apa dengan pohon itu?
0: Iya, kami yang bertanggung jawab. Makanya pohon itu betul-betul dijaga. Jadi kita punya tanggung jawab penuh untuk menjaga satu batang pohon.
1: Menarik ya.
0: Tujuan kami itu tadi untuk melestarikan lingkungan. Nah, seperti itu.
1: Baik, inilah tujuan kita, cara kita. Betul. Tidak hanya masyarakat Bulu Cina saja yang kita ajak, tapi masyarakat
0: semua boleh. Boleh mengadopsi pohon.
1: Adopsi bukan anak aja, ternyata tuh yang lainnya pohon juga bisa ya. Menarik sekali Pak Kades, luar biasa. Terima kasih ya Pak Kades dan juga Bang Yanda sudah bersama kami di Pro 1. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk pendengar dan bagaimana kita tetap bisa terus menjaga wilayah kita ya dari karhutla. Jadi artinya ini bukan hanya tugas petugas pemadam ataupun juga pemerintah, tapi kita semua ya, tugas dalamnya ada komunitas tadi ya, seperti Bang Yanda, generasi muda nih, anak-anak muda di dalamnya, penggiat lingkungan hingga para pelaku ekowisata pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Azrianto, Kepala Desa Bulu Cina Kabupaten Kampar, dan juga Bang Yanda Rahmanto, Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Terima kasih atas informasi dan pandangannya pagi ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, semoga ya berbincang lagi kita di lain waktu. Ya, selamat pagi Pak Kades, Mang Yanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baiklah pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita ya, perbincangan dalam Dialog Traktif Riau Menyapa di pagi ini ya. Semoga tadi apa yang telah disampaikan ini dapat menambah informasi juga untuk kita. Tentu mari kita jaga lingkungan, kita rawat hutan kita pendengar ya, dan kita cegah kebakaran mulai dari lingkungan kita sendiri. Jadi sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Traktif Riau Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, Pak Dedi, Pak Antong, Pak Bastian, lalu juga Pak Suhaimi dan Bang Al, serta Anda yang sudah bergabung bersama kami di media sosial TikTok ataupun juga di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Saya Suci Rasli yang pamit undur diri dalam Dialog Traktif Menyapa Riau Menyapa hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi, pendengar, dan kami juga sudah temani Anda ya dengan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang tentunya masih akan terus hadir mewarnai ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita saat ini berada pada menit 28 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siangnya untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, atau untuk Anda yang memang sudah setia dari tadi, nah terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih banyak lagi ragam program siaran yang akan mewarnai ruang dengar Anda sepanjang hari ini, pendengar, di edisi Kamis, hari yang ke-24 di bulan September 2026. Banyak informasi yang juga akan kami kabarkan dan juga akan kami lengkapi kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini dengan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Namun kali ini, pendengar, kami hadirkan sebuah informasi yang juga bisa Anda simak ya, Anda lihat kembali di portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar. Informasi terkait dengan BSPS ya. Jadi artinya di sini ada bantuan stimulan perumahan swadaya, pendengar, atau kita kenal dengan BSPS. Nah, sebanyak 7.046 rumah di Riau ini akan mendapatkan alokasi bantuan tersebut, yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya pada tahun 2026 ini. Program tersebut, pendengar, ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah yang tentu bisa dikatakan sebelumnya tidak layak huni. Menanggapi itu, PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebut bahwa progres pembangunan rumah penerima bantuan ini terus berjalan dan tersebar di sejumlah kabupaten kota di Riau. Saat ini perkembangan pembangunan bervariasi, pendengar, mulai dari 30% hingga 50%, sementara ratusan rumah telah rampung. Ya, Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto mengatakan dan juga menjelaskan, pendengar, bahwa bantuan BSPS tersebut itu bersumber dari APBN. Nah, penyaluran bantuan sejauh ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah dengan pembangunan fisik yang telah bisa dikatakan artinya selesai ya, pembangunan fisik yang telah selesai itu mencapai 276 unit rumah. Dan setiap penerima itu nanti akan mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah yang disalurkan langsung melalui rekening penerima, pendengar. Ya, penyaluran anggaran ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan untuk seluruh pembangunan fisik diharapkan rampung pada akhir Desember 2026, di akhir tahun. Sementara itu, pendengar, untuk Kepulauan Meranti, dari informasi kami dapatkan, ini mendapatkan alokasi terbesar, yakni 1.000 unit rumah di lokasi Kepulauan Meranti. Ya, nah, pemerintah itu juga mulai menyiapkan usulan program BSPS yang sama artinya untuk tahun 2027 mendatang dengan realisasi menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah pusat. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda, pendengar Pro 1 ya, silakan akses kembali di portal resmi kami di laman rri.co.id terkait dengan sebanyak 7.046 rumah di Riau itu mendapat alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS pada tahun 2026 ini.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita nanti dalam rangkaian Riau Siang ya, dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih banyak ragam rangkaian program yang dapat Anda ikuti. Dan mengawali nanti kebersamaan di Riau Siang hari ini, edisi Kamis 24 September 2026, kami akan hadirkan program Jaksa Menyapa ya, program yang bisa Anda ikuti satu kali dalam sepekan setiap edisi Kamis siang. Dari Pro 1 akan kami ajak Anda untuk membahas kita lebih dalam nanti terkait dengan Satgas PKH dan bagaimana fungsi kejaksaan ya. Itu topik yang dapat Anda ikuti dalam dialog teraktif Jaksa Menyapa hari ini. Kita akan bersama dengan beberapa orang narasumber itu dari Kejaksaan Tinggi Riau, pendengar. Anda juga nanti boleh bergabung, berpartisipasi di program tersebut ya, pada pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Jadi silakan untuk Anda bergabung, berpartisipasi. Mungkin nanti ada yang ingin Anda tambahkan ataupun juga ingin Anda tanyakan, yang tentu berkaitan dengan topik khusus ya yang diangkat nanti dalam dialog teraktif Jaksa Menyapa, Satgas PKH dan fungsi kejaksaan. Untuk sesi terakhir dalam rangkaian Riau Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Suci Raslia masih akan bersama Anda. Dan jelang kita rangkai kebersamaan di siang ini di dialog teraktif Jaksa Menyapa, ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru masih akan hadir menemani Anda.

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita kini sudah beralih dalam rangkaian Riau Siang, masih untuk hari ini tentunya pendengar di edisi Kamis ya, hari yang ke-24 di bulan September 2026. Nah, tadi seperti yang telah kami sampaikan pendengar bahwa untuk melanjutkan kebersamaan kita di Riau Siang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dengan topik pembahasan khusus terkait dengan Satgas PKH dan fungsi kejaksaan. Kita akan bersama dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Riau, pendengar ya. Dan untuk ada dialog Jaksa Menyapa ini ada rekan saya Tuti Fitri yang akan bersama Anda.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua.
1: Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Pendengar, hari ini edisi 24 September 2026, kita akan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau akan membahas tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Fungsi Kejaksaan, ya. Kita akan bersama nanti hingga jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, silakan nanti Anda berinteraksi bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 24595, atau Anda bisa di 0811776739991. Baik, saya sudah bersama narasumber yang sudah hadir dari Perwakilan Kejaksaan Tinggi Riau, bersama Ibu Sri Afdila SHMH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Sri Afdila.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, Bu Sri sebenarnya Bu Afdila gak sendiri ya, tapi juga bersama dengan Pak Octavian Syah Effendi pada awalnya ya Bu ya,
2: iya,
1: selaku Asintel Kejaksaan Tinggi Riau, tapi beliau berhubung ada giat yang bersamaan, jadi tidak bisa hadir di studio RRI Pekanbaru pada siang hari ini. Baik Bu Abdila, panggilan akrab Bu Dila ya?
2: Iya.
1: Baik, gimana, sudah lama bertugas di Kejaksaan Tinggi Bu Dila?
2: Kebetulan baru, kayaknya saya baru sebulan.
1: Oh, baru sebulan.
2: Baru sebulan.
1: Baik, sebelumnya di mana tugasnya?
2: Sebelumnya di Kejaksaan Tinggi Sumut.
1: Oh, Sumatera Utara.
2: Iya.
1: Oh, ya. Baik, oke. Bisa lebih mendekat ke mikrofon, Bu Dila. Baik, oke. Ya. Di Sumut berapa tahun ya?
2: Kalau Sumut 18 tahun 8 bulan. Kalau
1: oh, di
2: Sumut,
1: sana ya?
2: Iya.
1: Oh, lama ya. Ini baru?
2: Baru
1: bergeser dari Sumatera Utara ya?
2: Iya, benar.
1: Tapi masih Sumatera ya, Bu ya?
2: Masih.
1: Gimana rasanya Riau?
2: Apa ya? Hangat atau panas ya, tapi lebih panas. Kurang sama ya dengan Medan ya.
1: Hangat atau panas ya, beda-beda tipis ya sama Medan. Tapi di sini ada asapnya kadang-kadang ya.
2: Oh, iya benar.
1: Baik, menarik yang disampaikan oleh Bu Abdila ya, karena memang cuaca beberapa waktu yang lalu juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Udara yang kita hirup juga terasa tidak nyaman ya, banyak dampak dari kabut asap yang muncul. Nah, hari ini pendengar, pada siang hari ini kita akan membahas tentang Satgas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang juga merupakan tupoksinya juga dari kejaksaan ya, yang merupakan fungsi dari kejaksaan untuk terkait hal ini. Kita akan membahasnya pendengar. Nah, apa sebenarnya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini? Kita akan tanyakan ke Bu Dila. Bu Dila, ini ada Satgas PKH, tapi jangan salah dulu, ini PKH-nya bukan bantuan ya, tapi ini adalah penertiban kawasan hutan. Nah, kenapa ya kejaksaan kok ikut-ikutan bahas-bahas hutan gitu ya? Nah, sebenarnya tupoksinya kita, tugas dan fungsi kita di masalah hutan-hutan menghutan ini apa sebenarnya Bu Dila?
2: Jadi kita mulai dari ini dulu ya Bu. Penertiban kawasan hutan ini itu kegiatannya itu penanganan dan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan atau dan atau kegiatan lain di kawasan hutan, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam tujuan ini, untuk penertiban kawasan hutan ini tuh Presiden menetapkan Perpres nomor 5 tahun 2025 ini khusus tentang penertiban kawasan hutan. Jadi di situ Presiden menetapkan ada yang namanya Satgas penertiban kawasan hutan. Jadi memang yang Satgas inilah yang memang bertugas untuk penertiban kawasan hutan. Nah, dalam hal ini kejaksaan itu masuk sebagai pengarah. Kalau pengarah pertama adalah Jaksa Agung masuk sebagai Wakil Ketua Satu Pengarah, lalu masuk di sebagai Ketua Pelaksana, yaitu Jampitsus. Nah, di sini, di sanalah kejaksaan mempunyai peran, berperan di sana. Nah, dalam Satgas itu selain kejaksaan itu ada kepolisian, ada TNI, ada dari Kementerian Kehutanan, dari BPKP, dan ada nanti anggota-anggota lainnya, dirjen, direktur-direktur gitu. Nah, jadi ini sebuah bentuk sinergi ya, mungkin ya, sinergi untuk mungkin percepatan untuk penertiban kawasan hutan. gitu.
1: Oke. Nah, sinergi ini sebenarnya sudah terlihat terbentuk nggak kira-kira, Bu Dila?
2: Kalau dalam prakteknya ini sebenarnya sudah terbentuk, karena sudah banyak yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini, terutama. Nah, di sini saya perlu jelaskan nih, kejaksaan ini lebih ke fungsinya itu dalam penegakan hukumnya. Yeah. Nah, penegakan hukum ini itu ada yang secara pidana, perdata, ataupun yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara. Ada seperti itu, dan itu sudah dilakukan. Jadi mulai dari mungkin pendataan awal, nanti diketahui oh ternyata lahan yang ini tidak ada izin. Nah, itu sudah mulai dilakukan dan sudah banyak di beberapa daerah di Indonesia itu sudah berlaku gitu. Ada yang dilakukan penagihan denda, ada yang dikuasai kembali, lalu ada juga yang dilakukan penegakan hukum kalau memang unsur pidananya di sana terpenuhi gitu.
1: Baik. Nah, untuk kawasan sendiri di Riau ini, misalnya ini kawasan perkebunan, kawasan hutan, sebetulnya yang sudah seperti apa update-nya itu, Bu? Luasnya kita punya seberapa gitu?
2: Kalau untuk data luas ini kebetulan saya tidak bawa data juga, dan tidak kebetulan memang data dari Satgas PKH karena saya baru ya, saya nggak bawa datanya juga ya, Bu. Tapi kalau di Riau seingat saya itu malah sudah ada sempat gugatan ya, kalau nggak salah di Rohul ya, yang itu terhadap gugatan TUN terhadap keputusan dari Satgas PKH ini, kalau tidak salah saya. Mungkin nanti bisa tolong dicek kembali ya. Jadi sudah ada sebenarnya yang dilakukan untuk di Riau ini.
1: Sudah ada sebenarnya Nah, sekarang kan kalau kita bicara soal bagaimana secara umum tugas-tugas dari Satgas ini seperti apa, Bu?
2: Kalau Satgas ini nanti akan didata ya, Bu ya. Itu hutan-hutan yang ada itu dicek kembali, cek dan recheck dulu sebenarnya. Misalnya ini korporasi nih, korporasi misalnya PT apa gitu yang memiliki lahan gitu loh. Lalu perizinannya, dicek perizinannya, ada perizinan usahanya enggak, atau izin terkait kehutanannya seperti apa, status kawasan hutan berada di status kawasan apa ini, itu dicek kembali. Nah, nanti kalau seandainya tidak lengkap atau tidak ada, itu ada otomatis akan ada tindakan nih dari Satgas. Ada beberapa jenis tindakan, maksudnya ada yang perizinan berusahanya ada, tapi tidak ada tidak ada izin di bidang kehutanannya, itu nanti ada lagi bentuk yang akan dilakukan tuh mungkin penagihan denda administratif, penguasaan kembali gitu. Kalau dalam pasalnya di Perpres itu ada di pasal 4 itu ininya, Bu, objek penertiban kawasan hutan itu. Tapi yang jelas itu pasti didata dulu semua, dicek dan recheck kembali terhadap si pemilik atau di lokasi gitu, siapa yang menguasai gitu. Nanti akan dipanggil gitu. Ya,
1: baik. Artinya kalau yang untuk di Riau ini semuanya sudah terdata ya?
2: Saya yakin secara umum itu sudah, Bu.
1: Sudah terdata semua, siapa pemilik lahan, gitu ya. Berapa luas kawasannya,
2: Iya.
1: Gitu ya. Artinya sudah terdata. Jadi kita hanya bagaimana mengidentifikasinya untuk hal-hal yang jika terjadi sesuatu begitu ya,
2: Bu. Iya, mungkin kan akan dicek dan recheck kembali, Bu. Kalau memang ada izin, mana izinnya, gitu. Terus apakah misalnya izinnya ternyata sudah tidak berlaku, atau oh ternyata izinnya melawan hukum, didapat secara melawan hukum. Nah, pasti akan ada tindakan-tindakan. Misalnya ada secara melawan hukum, ya pasti akan diproses ke penegakan hukum. Ya pasti sesuai kewenangan ya, Bu. Ya sesuai kewenangan.
1: Gitu. Oke, Bu Dila, sudah ada yang penasaran dengan bergabung bersama kita? Kita terima. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Tuti.
1: Oh ya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Pak Ujang.
1: Oh ya, Pak Ujang. Oke, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
3: Saya mau tanya Ibu dan Sugar.
1: Ya.
3: Saya mau tanya, apa perbedaan kawasan hutan dengan hutan?
1: Perbedaan kawasan hutan dengan?
3: Hutan.
1: Dengan hutan.
3: Iya.
1: Perbedaan kawasan hutan dengan hutan, gitu ya,
3: yeah.
1: Pak Ujang. Itu saja, Pak. Baik ya, terima kasih Pak Ujang. Di belakang Pak Ujang silakan di telepon kami di 25111 di 24595 atau bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita masih bicara soal Satgas PKH dan juga fungsi kejaksaan. Satgas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ya. Silakan Anda masih bersama kami pendengar di Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau, dan acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Halo, selamat siang. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya, dengan siapa Bapak, di mana Pak?
4: Sisi.
1: Ya, dengan Tuti Pak.
4: Ya, Pak ya. Suhaimi Bengkalis.
1: Oh, Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Baik. Pak Suhaimi, bisa mendengarkan Bu, kami langsung saja Pak. Iya, langsung saja Pak.
4: Ya, kita masih sekarang masih ada tuh. Masih ada yang terbakar-bakar, Bu.
1: Oh, masih ada ya. Di Bengkalis masih ada yang terbakar-bakar. Ya,
4: kemarin pernah ditangkap Bengkalis, ada berapa orang di silanya, di pulaunya. Kabupaten Bengkalis pun banyak juga. Tapi prosesnya sampai sekarang belum ada, Bu. Mm-hmm. Belum ada yang ditahan, belum ada dia berapa hukumannya. Itu macam mana prosesnya itu, Bu?
1: Ya. Itu saja, Pak Suhaimi.
4: Ya.
1: Baik, ya.
4: Terima kasih dulu.
1: Terima kasih Pak Suhaimi. Silakan satu penelpon lagi di sesi awal. Kita masih bicara soal bagaimana Satgas PKH, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan fungsi kejaksaan. Silakan di 25111 di 24595. Baik, Bu Dila, sudah ada dua penelpon tadi ya Pak Ujang. Apa sih sebenarnya bedanya kawasan hutan dengan hutan? Terus ada Pak Suhaimi. Nah, ini sudah banyak yang diadili dan juga sudah masuk kasusnya, tapi belum ada terlihat penyelesaian dari kasus itu. Nah, ini banyak yang masih terbakar-terbakar sampai saat ini. Silakan ditanggapi Bu Dila.
2: Baik, tadi untuk Pak Ujang ya Bu ya, yang Ujang, pertama ya. Jadi Pak, kalau kawasan hutan itu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah, kalau hutan itu yang memang sudah dari awal itu memang sudah sebagai hutan, Pak, gitu. Jadi kalau kenapa ada kawasan hutan? Karena mungkin nanti dari kawasan hutan ini ada kemungkinan akan dijelaskan, oh ini seluas ini ditetapkan untuk hutan tetap gitu.
1: Itu namanya kawasan.
2: Kawasan hutan
1: yang ditetapkan. Yang sudah kan,
2: iya, untuk sebagai dipertahankan keberadaannya ini sebagai hutan tetap. Nih, karena nanti kan ada jenis-jenis hutan juga ya kan, Bu. Ada hutan produksi, ada hutan konservasi, ada hutan lindung gitu. Nah, nanti dari kawasan hutan inilah yang ditetapkan tadi, yang dipertahankan sebagai hutan tetap, itulah yang akan menjadi kawasan hutan. Nah, kalau kayak hutan produksi itu lain lagi peruntukannya, konservasi lain lagi gitu.
1: Berarti hutan itu hutan yang luas, terus nanti kalau kawasan hutan artinya ada penetapan. Dia itu disebut dengan kawasan.
2: Kawasan,
1: ya. Baik,
2: iya.
1: Oke, supaya bisa dipahami ya Pak Ujang ya. Baik, untuk Pak Suhaimi, nah bagaimana dengan kasus-kasus kebakaran lahan ini? Ya, sampai hari ini belum ada proses belum ada terlihat sanksi hukum dan lain sebagainya. Bagaimana Bu Budilah?
2: Ya, pada dasarnya hutan yang terbakar, saya yakin, maksudnya pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang berwenang itu pasti melakukan ini Bu, tindakan ya. Tapi mungkin proses ini jika seandainya dirasa lama atau bagaimana Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan juga, mungkin misalnya kayak tadi di Bengkalis, Bapak mungkin bisa langsung mengkoordinasikan ke kepolisian, ke kejaksaan gitu, bahwa oh ini ternyata prosesnya kok lama gitu, kira-kira kendala apa yang ada di lapangan yang mungkin menghambat ini prosesnya ini agak lama gitu. Tapi saya yakin di lapangan ada tindakan, itu ada Pak, saya yakin Pak.
1: Baik. Nah, sekarang ini kalau boleh tahu nih Bu Adila, dari kasus kebakaran lahan yang terjadi saat ini sampai saat ini, kadang-kadang masih ada asapnya. Nah, ini sudah berapa kasus Ibu?
2: Kalau maksudnya yang untuk kebakaran lahan.
1: Kebakaran lahan.
2: Kalau kebakaran lahan Saya nggak bawa data kebakaran lahan ini, Bu. Okay, kebetulan di sini kebetulan karena tadi fungsi kejaksaan dalam PKH ya, jadi saya tidak bawa data itu gitu. Mm-hmm. Mungkin nanti lain kali akan bisa kita lengkapi sih. Kalau datanya ya.
1: Iya, baik. Oke. Okay. Karena memang kan ada beberapa wilayah-wilayah yang pelakunya sudah ketangkap, sudah diadili. Nah, mungkin maksud dari Pak Suhaimi ini proses dari sudah masuknya di ranah hukum ini sudah sampai di mana, itu kan? Ya.
2: Baik.
1: Oke. Okay. Silakan Anda di telepon kami di 0761-25111. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum Ibu Fitri.
1: Waalaikumsalam. Iya, betul.
5: Ini Ibu Anti yang di Duri.
1: Iya, dari Duri Bu Anti ya.
5: Pertanyaannya ya.
1: Iya, baik ya.
5: Bu, apa ya, Bu Dilah ya?
1: Iya, Bu Dilah.
5: Bu, dari narasumbernya ya.
1: Iya, betul.
5: Ini pertanyaannya, ini membuka hutan ilegal nih. Kan tanpa perizinan ya, itu jatuhnya tanpa perizinan ya. Itu gimana proses penegak hukumnya? Yang satu lagi, boleh satu lagi kan, Bu?
1: Boleh.
5: Ada nggak tingkat kesulitannya untuk apa mengedukasikan masyarakat membuka lahan? Supaya lahannya itu resmi gitu, ada izinnya.
1: Ya, baik.
5: Udah, gitu okay. aja.
1: Ya, baik. Ya. Terima kasih. Bu Anti di Duri ya, yang menanyakan beberapa hal tadi, bagaimana dengan pembukaan lahan yang tanpa izin, terus apakah kita mengalami kesulitan nggak untuk mengedukasi para pembakar lahan itu untuk membuka lahan ya, gitu ya Bu ya. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
6: Assalamualaikum Mbak Tuti.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa Bapak, di mana?
6: Dedi Labersa.
1: Pak Dedi Labersa, silakan Pak Dedi.
6: Ya gini Mbak Tuti, bingung ini masalah karhutla ini. Karena masalah ini kan baru-baru ini aja nih kita lihat nih.
1: Yeah.
6: Sejak zaman Jokowi sampai Pak Prabowo sekarang. Kalau zaman Orde Baru dulu mana ada? Karena kita punya politik kehutanan. Nah sekarang saya ini nggak pernah mendengar lagi kemana tuh perginya politik kehutanan itu.
1: Yeah.
6: Nah itu aja pertanyaan saya.
1: Iya, baik, terima kasih.
6: Okay, thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Dedi di Labersa. Kemana para polisi hutan? Karena memang dari dulu nggak ada tuh kebakaran lahan dan hutan gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah beratensi ya pendengar. Kita akan langsung nanti jawab bersama dengan Ibu Sri Abdillah selaku Jaksa Fungsional dari Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Bu Dila, kita break dulu sesaat dan pendengar, kita akan bersama kembali dalam Jaksa Menyapa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111 atau di 2455-0811-7673-991. Baik, acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan bagi Anda yang bergabung, warga Bengkalis ya, kita masih bicara soal bagaimana satuan tugas penertiban kawasan hutan atau PKH dan juga fungsi dari kejaksaan terkait hal ini. Baik Bu Adila, sudah ada tadi penelpon yang masuk, ada Ibu Anti dan juga ada Pak Dedi di Labersah. Silakan ditanggapi.
1: Ya. Sebelum saya menjawab nih Bu, baik, sepertinya saya perlu memperjelas kembali dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi itu mempertanyakan kebakaran hutan, proses hukum terhadap pembakaran hutan seperti apa. Jadi dalam hal ini kalau Satgas PKH ini sebenarnya ruang lingkup kewenangannya tidak di situ Ibu gitu. Jadi ini berbeda. Jadi kalau Satgas PKH ini dia terkait tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan dan atau kegiatan lain di kawasan hutan tersebut dan optimalisasi pengembalian aset negara gitu. Jadi kalau mengenai kebakaran hutan itu sebenarnya bukan di wilayahnya Satgas PKH sebenarnya. Itu di wilayahnya kalau pidana umum, kalau di kami itu di bidang pidana umum. Jadi masuk ke ya pasal pembakaran lahan lebih ke sana gitu. Jadi ini ruang lingkupnya berbeda antara Satgas PKH ini

0: ruang lingkup yang berbeda. Tapi balik lagi pertanyaan tadi dari Ibu.
1: Ibu Anti, ya, membuka lahan secara ilegal tanpa izin itu bagaimana?
0: Otomatis melanggar hukum, melawan hukum. Nah, kalau seandainya Ibu mengetahui memang ada, tolong Ibu laporkan. Tapi pada umumnya nanti kan kalau kebakaran ya asapnya pasti membuat kita tahu ya gitu, oh ada kebakaran gitu. Nah otomatis ini sebenarnya pihak yang berwenang itu akan turun untuk mengecek, akan memeriksa, oh ternyata memang ini dilakukan dengan sengaja, oh ternyata memenuhi, ternyata ini bisa nih dilakukan penegakan hukumnya nih. Dan itu yang dilakukan penegakan hukum yang kalau di kejaksaan kami istilahnya pidana umum, yang berwenang untuk itu gitu. Nah lalu kalau lanjutan pertanyaannya kalau nggak salah, agar
1: apa sih kesulitan sebenarnya untuk melakukan edukasi kepada orang-orang yang membuka lahan tanpa izin ini?
0: Kalau kesulitan di lapangan, saya rasa pastinya saya kurang tahu. Ibu mohon maaf, maksudnya karena saya bukan lapangan, tetapi mungkin saya rasa gini Bu, mungkin prosedurnya ini kan tidak, atau mekanisme yang tidak diketahui secara jelas oleh masyarakat yang membakar lahan. Mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin ternyata ada tahapan-tahapan yang menurut masyarakat mungkin ini berbelit-belit nih, ini panjang nih pengurusan izin ini gitu, jadi malas gitu. Nah, tapi saya rasa mungkin ini kedepannya bisa kami jadikan untuk kegiatan penyuluhan hukum, penerangan hukum untuk lanjutan ke masyarakat. Oh gini loh ternyata mekanismenya, ini loh prosedur yang harus ditempuh, dan kita mungkin bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan gitu. Seperti apa prosedur yang harus ditempuh.
1: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini fungsinya yang sesungguhnya itu adalah mengidentifikasi, menginventarisir gitu ya Bu ya?
0: Iya, diinventarisir.
1: Terus juga ada penertibannya.
0: Penertibannya setelah diinventarisir dicek statusnya, perizinannya, dicek semuanya.
1: Nah, sesuai dengan pertanyaan Bu Anti tadi, jika terjadi hutan itu, kawasan hutan itu diambil secara ilegal, ini nggak tahu nih tanah siapa gitu, terus dibakar. Nah, apakah ini menjadi tugas dari satuan Satgas ini untuk mengembalikan lagi itu kepada negara, misalnya begitu?
0: Nah, kalau dalam proses pembakaran itu bukan Satgas PKH untuk tindakan pembakaran.
1: Pembakaran ya, bukan tugasnya Satgas PKH ya, tapi mengembalikan.
0: Mengembalikan tadi yang dikuasai oleh masyarakat yang membakar tadi. Nah, baru itulah tugasnya PKH, wilayah PKH.
1: Ya, jadi misalnya hutan yang dibakar ini milik negara, terus mereka bakar, terus setelah terjadi kebakaran itu mungkin mengembalikan itu kembali kepada negara, itu menjadi tugas Satgas ya.
0: Iya, tugas Satgas.
1: Karena udah dimulai digunakan lahannya begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, apa sih sebenarnya kendalanya Bu Dila ketika proses pengembalian itu kepada negara? Pasti ada tantangan dong ya. Ini punya saya loh Bu, gitu ya. Saya udah lama menanam gitu. Terus enak-enak aja dipulangkan ke negara. Itu kan kendala di lapangan terjadi.
0: Iya, benar-benar. Ya. Banyak, kadang banyak penolakan memang Bu. Ada yang mengklaim kami punya ini, ini hak kami
1: ini
0: gitu.
1: Punya nah, suratnya juga kan?
0: Iya punya suratnya juga, benar. Ada yang mengklaim seperti itu, tapi kan kita itu tadi dicek dan recheck kembali, diperiksa kembali apakah dasar kepemilikannya itu benar-benar sesuai misalnya legalitasnya didapat secara melawan hukum atau tidak. Kan sejarah penguasaannya kan perlu di sejarah penguasaannya
1: menggunakan lahan ini.
0: Iya gitu benar ya. Gitu. Jadi perlu dicek kembali. Ternyata misalnya ada yang miss dari sejarah penguasaannya atau ternyata izinnya itu sudah habis misalnya. Izin menguasai lahan itu udah habis misalnya. Nah, berarti kan enggak bisa lagi, harus ada dulu izin lanjutannya. Ya otomatis kan ditertibkan,
1: ditertibkan
0: gitu.
1: Dikembalikan lagi lahan itu kepada negara ya, milik negara begitu ya. Baik, oke. Sudah ada penelpon selanjutnya, silakan di telepon kami 0761251111 di 24595. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum Mbak Tuti.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana Pak?
2: Dengan Pak Aan di Rumbai.
1: Pak Aan di Rumbai. Baik, silakan Pak Aan.
2: Selamat pagi narasumber yang terhormat.
1: Iya Bapak.
2: Saya mau tanya orang yang mempunyai hak izin pengelola itu pada saat mengurus

0: misalnya apa tertera di suratnya itu dilarang membakar atau tidak. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tertulis ya di suratnya itu dilarang membakar? Nah, ini pertanyaannya unik juga ya. Nanti dijawab ya, Pak. Pak An ya di rumah ya. Baik, berikutnya silakan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ini sama Iza di Sudirman.
1: Bu Iza, Sudirman ya? Baik, silakan.
2: Pagi Ibu narasumber.
1: Ya.
2: Saya mau nanya, sanksi yang seperti apa yang bisa di, yang diberikan kepada misalnya kita tahu nih ditemukan sama Satgas orang ini lahan negara gitu. Hmm. Apakah berupa sanksi penjara atau uang?
1: Ya.
2: Ya, itu saja. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Iza di Sudirman. Ya, baik. Nah, Bu Dila, ini banyak sekali ya kalau berkaitan dengan namanya hutan, kebakaran lahan hutan dan tanah dan sebagainya, ini banyak yang menanyakan ya hal-hal tersebut ya, Bu ya. Nah, baik, tadi dari Bu Anti sudah terjawab ya, membuka lahan itu memang kalau kita ketahui harus dilaporkan. Terus kesulitan dalam edukasi emang ada di lapangan begitu ya, Bu Dila ya. Nah, fungsi polisi hutan.
3: Oh iya, itu belum tadi.
1: Ya, di zaman-zamannya dulu kayaknya enggak ada deh kebakaran-kebakaran lahan dan hutan, penguasaan lahan dan sebagainya. Nah, apakah di dalam satuan Satgas ini juga terlibatnya kepolisian atau polisi hutan? Dari masing-masing leading sektor lain, Mbak?
3: Kalau polisi hutannya tidak polisi hutan ya, Bu. Tetapi baik, Kementerian Kehutanan berada di sini ya. Dan termasuk dirjen di bawahnya itu ada masuk itu. Tapi balik lagi, Bu, karena ini dua hal yang berbeda ya. Maksudnya bukan penegakan hukum untuk kebakaran hutan. Jadi bukan polisi hutannya yang apa. Tapi di lapangan saya yakin mungkin dilibatkan polisi hutannya, dilibatkan
1: dari ya.
3: Iya, dari Kementerian Kehutanan
1: untuk menjaga ya. Hutan itu tadi.
3: Iya, mungkin dilibatkan. Tapi untuk mengambil tindakan dalam artian polisi hutan sebagai penyidik, saya rasa bukan seperti itu. Betul, karena itu hal lain terkait kebakaran hutan gitu. Kan sementara kan kalau Satgas PKH kan yang pertambangan, perkebunan gitu. Yang untuk mengoptimalisasi penerimaan aset negara tadi gitu.
1: Iya, baik. Oke. Pak Aan di Rumbai, orang yang punya apa namanya? Di surat. Apakah ada tertulis dilarang membakar lahan? Perlu ditulis sebetulnya ya. Kalau sertifikat
3: kayaknya
1: nggak ada deh.
3: Iya, kayaknya nggak ada. Letter-letter gitu yang sepertinya ya. Memang tidak ada gitu. Tapi mungkin kita kembali ke peraturan kali ya, Bu. Gitu, kalau bahwa di peraturan kehutanan itu kan tidak boleh membakar hutan gitu. Nah, jadi di sana mungkin ininya. Tapi kalau di izin usaha itu ya bahasanya nggak didetailkan satu persatu apa larangan-larangan gitu kan.
1: Iya. Baik. Nah, iya. Sudah tadi ya, tidak. Nanti kapan-kapan dirundingkan lagi nih bahwa di situ harus ditulis juga ya, ditempel stiker lah ya, dilarang membakar lahan ya. Tapi kalau lahannya ada rumah, Pak, biasanya enggak di tanahnya itu ada bangunan, biasanya enggak dibakar ya.
3: Iya. Dipilih-pilih gitu.
1: Dipilih-pilih ya. Baik, oke. Dari Pak Ibu Iza di Sudirman, sanksi untuk jika terjadi kebakaran hutan dan lahan itu tadi, Satgas apakah ada aturan mainnya juga seperti apa itu, Bu?
3: Nah, kalau kan tadi di inventarisasi ternyata ada pelanggaran ya, Bu. Ya, nah, lalu
1: udah dibakar, ternyata enggak punya
3: izin.
1: Enggak punya izin.
3: Gitu. Nah, kalau dibakar otomatis pidana yang pembakaran diproses. Hmm. Nah, kalau misalnya ini bukan dibakar tapi dimiliki tadi lahan hutannya ya, tadi gitu, nggak dibakar,
1: cuma dimiliki,
3: dimiliki ditanami. Nah, kan dicek tuh ini perizinannya seperti apa gitu. Nah, nanti akan ada tuh penagihan denda administratif, ada yang seperti itu. Kan balik lagi, ini kan Satgasnya terdiri dari beberapa sinergi beberapa kementerian dan lembaga ya. Jadi nanti akan dibahas pasti ini akan dijatuhi sanksi apa, penagihan denda administratif kah. Nah, kalau ternyata memang ada melawan hukum, ternyata memang tidak legal ini di sini, lalu terpenuhi unsur pidananya, ya akan dilanjutkan dengan penegakan hukum tadi.
1: Yeah.
3: Nah, kalau atau ternyata tidak memenuhi unsur pidananya, ya secara perdata bisa dilakukan gugatan gitu. Jadi ya itu tergantung fakta di lapangan seperti apa, bukti alat bukti di lapangan seperti apa, baru nanti akan disesuaikan tindakannya yang akan diambil oleh Satgas PKH seperti apa. Tapi bentuk-bentuknya lebih kurang seperti tadi.
1: Emang pemahaman tentang Satgas PKH ini berbeda-beda ya, diterima oleh pendengar ini ya. Maksud sebenarnya PKH ini adalah lahan milik negara yang dikuasai, terus harus dikembalikan lagi kepada negara.
3: Tata kelolanya sebenarnya yang dibahas dalam penertiban kawasan hutan.
1: Baik, Udilah, untuk Riau sendiri ini yang banyak nggak yang dikuasai, terus dikembalikan lagi ke negara, di bagian-bagian mana aja atau di wilayah-wilayah mana aja yang paling banyak?
3: Kalau paling banyak yaitu tadi, mohon maaf Bu, kebetulan data tidak dibawa ini Bu. Memang mungkin saya berpikirnya ini karena lebih ke masalah fungsi ya. Kita tidak bicara masalah menjelaskan data ya gitu. Jadi kebetulan data tidak kami bawa, tapi yang pengetahuan saya ada, seingat saya ada yang di Rohul itu sudah di dalam proses penguasaan kembali dan itu diserahkan ke Agrinas. Untuk pengelolaannya itu ada beberapa gitu di Rohul. Jadi pastinya kalau boleh kami susulkan datanya akan kami susulkan gitu. Tapi yang jelas ada yang memang jadi nanti pengelolaannya diserahkan oleh Satgas PKH ini kepada Agrinas Bu, yang mengelola perkebunan.
1: Paling banyak di apa namanya, di perkebunan ya paling banyak ya.
3: Sejauh ini lebih kurang iya
1: gitu, perkebunan
3: yang banyak.
1: Untuk perkebunan sawit yang paling banyak ya.
3: Iya, perkebunan sawit.
1: Artinya bahasanya bahwa itu ada sebenarnya penguasaan itu bukan milik mereka, tapi milik negara ya.
3: Milik negara yang kadang kan gini Bu, mungkin belum lengkap izin-izin semua belum lengkap, tapi mereka sudah menguasai dan mengelola seolah-olah itu sudah
1: milik mereka.
3: Sudah milik mereka gitu.
1: Berarti korporat ya?
3: Iya, korporat. Ya korporat, ya. Benar Bu. Walaupun nggak tertutup kemungkinan bukan korporat gitu, tapi kan yang luas-luas itu biasanya kan memang korporat lah gitu yang memiliki.
1: Ada nggak ya batasan berapa sebenarnya? Misalnya kalau masyarakat kan cuma ngambil sedikit-sedikit aja buat tanam-tanaman saya, nggak boleh juga ya Bu ya?
3: Sebenarnya kan balik lagi ke izin tadi Bu, karena ini hutan, kawasan hutan ya. Jadi balik lagi dasar kepemilikan masyarakat yang walaupun sedikit, ya harusnya tetap ada.
1: Tetap, karena itu bukan milik kita.
3: Bukan milik kita.
1: Kalau punya kita sudah ada ya sertifikatnya lah ya.
3: Iya.
1: Tapi ada muncul nggak Bu? Itu sebenarnya punya negara. Tapi saya punya sertifikat loh Bu Dila. Ini sertifikat saya. Ada Bu?
3: Ada juga Bu. Ada juga, itulah makanya di dalam Satgas PKH ini kan ada BPN juga. Nah, jadi disitulah dibahas untuk yang kasuistisnya misalnya ternyata, oh kenapa bisa seperti ini? Oh ternyata mungkin tumpang tindih nih gitu. Misalnya sekian hektar ada di izin itu ternyata ada kawasan hutannya nih gitu misalnya. Nah, ya karena ada BPN di sini gitu, kita ya disitulah di makanya butuh sinergi tadi Bu, karena kan situasi kondisi di lapangan itu kan berbeda-beda ya. Makanya langsung nih semua koordinasi nih gitu. Kalau untuk seperti ini biar cepet.
1: Ini hutan, terus dikuasai oleh masyarakat, kok ada suratnya? Nah di sini tugas fungsinya mulai
3: sesuai,
1: muncul ya.
3: Iya, sesuai kewenangan masing-masing gitu ya.
1: Baik. Gitu. Apa sih sebenarnya kendala di lapangan tadi Bu yang Bu sampaikan? Yang
3: penolakan ya. Kalau masyarakat mungkin yang karena memang dia sudah bergantung hidupnya dia dengan mengelola itu. Kalau seandainya korporasi ya saya punya izin gitu. Tapi kadang kan izinnya iya, saya punya izin kok gitu. Tapi kan kadang gini Bu, ada namanya izin lokasi. Terus nanti ada juga yang HGU-nya. Kadang HGU tidak sama luasnya dengan izin lokasi. Jadi jangan disamakan.
1: Ada HTI gitu. Juga gitu ya.
3: Maaf.
1: HTI masuk? Tanam industri?
3: Ya bisa nanti bisa dilihat semua Bu, izin apa yang dimiliki di situ dan seluas apa sebenarnya yang bisa dikelola. Kadang ngelewatin itu gitu.
1: Oh iya, 10 bisa jadi 11, geser dikit gitu ya. Nah, itulah tugasnya dari kejaksaan untuk memulihkan kembali.
3: Iya, sebenarnya tepatnya bukan kejaksaan ya Bu, Satgas PKH. Iya, benar-benar. Ya,
1: Satgasnya ada di kementerian mana saja?
3: Kalau yang
1: Satgasnya, ya. Selain dari kejaksaan.
3: Selain dari kejaksaan ada dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Kementerian Keuangan juga, Bu. Nanti kan masalah pajaknya juga itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan BPKP.
1: Oke, baik. Ya. Nah, untuk Riau sendiri, Bu Dila, banyak yang terjadi kasus seperti itu.
3: Kayaknya lumayan banyak, Bu. Oh, iya ya. Makanya dari Satgas PKH Pusat itu kan ada, mungkin di Instagram resminya atau di medsos resminya Satgas PKH itu bisa dilihat. Ada beberapa tuh sudah datang dari Satgas PKH Pusat turun ke lapangan termasuk ke Riau. Itu sudah mengambil tindakan gitu.
1: Oke. Apa sanksi hukumnya sebenarnya kalau kita menguasai tanpa izin itu?
3: Balik lagi, Bu, ini menguasai tanpa izinnya ini dicek dulu,
1: dicek
3: Bu.
1: Dicek dulu ya.
3: Dicek dulu dia seperti apa yang menguasai tanpa izin. Maksudnya kalau dari beberapa pengalaman yang pada saat saya dulu di Sumut gitu, ternyata apanya udah habis nih, HGU-nya udah habis. Ada yang seperti
1: iya,
3: itu gitu.
1: Ya.
3: Jadi ketika HGU habis dia tetap kelola, kan berbeda ya dengan yang tidak punya izin sama sekali gitu. Jadi nggak bisa kita samakan.
1: Oke,
3: gitu,
1: mereka harus bayar ya. HGU-nya diperpanjang gitu ya.
3: Iya, sebelum perpanjangan HGU keluar kan ada denda di denda. Situ.
1: Nah
3: gitu.
1: Ini ya denda ini yang kita ambil ya, jangan merugikan negara gitu
3: bener.
1: Ya.
3: Iya.
1: Nah itu banyak terjadi ya.
3: Iya,
1: misalnya udah 20 tahun ternyata sudah lewat 5 tahun didiemin gitu.
3: Bener.
1: Ya.
3: Kadang agak abai, mungkin korporasinya agak abai mengecek HGU-nya ternyata oh sudah habis, sudah lewat waktu.
1: Jadi tugas fungsi kejaksaan di situ juga harus mendatangi bahwa mana dendanya dibayar gitu ya.
3: Nah, gini Dini, yang Satgas ini nanti di ya makanya Bu kan diundang, itu diundang korporasinya itu diundang, nanti mereka bawa nih ini loh
1: surat
3: izin kami. Nah nanti dicek, setelah dicek oh ternyata ini nggak ada, ini nggak ada, atau ini ada tapi ini nggak bener nih. Oh kayaknya ada ilegal nih proses penerbitan apanya izinnya misalnya, lain lagi. Jadi nanti dihitung, kan ada BPKP juga nih Bu. Ada BPKP dihitung, nanti ya dibayarkan, itulah ada Kementerian Keuangan juga di sini gitu. Jadi
1: berapa yang mereka harus bayar ya? Ada denda, izinnya sudah habis belum dibayar. Nah ini yang tugasnya kita ya Bu ya, untuk bisa mengembalikan uang negara itu. Ya baik, oke. Tidak terasa sudah di penghujung waktu, tapi masih ada beberapa sesi lagi yang masih bisa Anda bergabung pendengar di lentalfon di 0761251111. Nah, adakah di sekeliling Anda yang dilihat bahwa negara yang tertunda pembayarannya dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan bersama kami karena kita membahas tentang Satgas PKH, bagaimana penertiban kawasan hutan khususnya yang ada di Riau yang juga merupakan fungsi dari kejaksaan. Bu Adila, selain dari perkebunan di Riau ini juga ada nggak Bu yang sektor lainnya yang juga penguasaan tempatnya juga dilakukan seperti pertambangan dan lain sebagainya, itu bagaimana?
3: Iya, ada kadang-kadang lahan tambang juga sebenarnya berada di kawasan hutan, Bu. Tapi ya itu tadi kan perlu dicek kembali mungkin titik koordinatnya masuk atau tidak gitu.
1: Atau masalahnya
3: masa,
1: iya.
3: Iya ya. Iya, seperti itu dicek kembali kadang ada apa namanya ya? Bukan langsung untuk penambangannya tidak, tapi dikuasai untuk misalnya kelengkapan ini, maksudnya bukan langsung ditambang di sana tapi mungkin digunakan oleh si korporasi yang mempunyai hak ini di situ gitu. Ada hal yang seperti
1: tambangnya
3: itu juga.
1: Cuma dikit tapi kawasannya luas,
3: dikuasai gitu luas gitu.
1: Ya, berarti kita harus lihat juga berapa kawasan yang diizinkan di situ ya, dari surat-suratnya ya.
3: Semuanya harus didata ulang gitu, dicek kembali gitu ininya.
1: Oke. Okay. Ya baik, sudah masuk telepon berikutnya Bu Adila, kita terima. Halo, selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa Bapak, di mana Pak?
4: Ya Bu Tuti, saya dengan Jerry di Arifin Bu.
1: Pak Jerry di Arifin, silakan Pak Jerry.
4: Ya izin Bu, ini mau mempertanyakan tentang masalah Satgas PKH yang sempat disinggung tentang Agrinas juga tadi. Nah itu kan beberapa fungsi hutan kan memang seperti yang Ibu Dila jelaskan tadi, ada hutan produksi, ada hutan produksi tetap, ada hutan konversi. Nah pertanyaan saya itu, ketika suatu korporat ini telah diambil oleh Satgas dan diberikan kepada Agrinas. Nah, yang mana fungsi hutannya ini adalah hutan lindung, apakah tidak sebaiknya negara mengembalikan kepada sesuai dengan fungsionalnya? Nah, karena di sini kan dikembalikan ke Agrinas, yaitu kan pengelolaan sawit ya. Nah, itu kan harus sebenarnya kalau kita berpikiran adil atau secara logika, itu kan kita kembalikan kepada fungsinya sesuai dengan tatanan yang ada. Nah, pertanyaan kedua, Bu. Nah, apakah nanti yang seperti di hutan konversi yang mungkin transmigrasi dulu, yang udah dari zamannya Orde Lama atau Pak Harto dulu, itu kan sebenarnya boleh dijadikan hutan lain-lain atau difungsikan dengan sebagai perkebunan karena memang transmigrasi. Nah, itu apakah masih diambil oleh Satgas DKH atau bagaimana ya, Bu? Itu aja sih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik.
1: Terima kasih Pak Jerry yang ada di Arifin. Kayaknya Pak Jerry paham banget nih soal yang namanya Satgas PKH. Pertanyaan ada dua tadi nih, Bu. Apa hutan lindung yang sesuai fungsinya dikembalikan selain dari ada tatanan dari Agrinas ya, dan juga hutan konversi transmigrasi apakah juga menjadi ranahnya dari PKH. Baik, silakan dijawab Bu Adila.
3: Baik, terima kasih Pak. Benar yang dibilang Bapak Jerry ya.
1: Pak Jerry ya.
3: Iya, memang benar Bu. Kembali lagi sebenarnya kan penertiban kawasan hutan ya. Tadi dari pengertian kawasan hutan itu kan yang dipertahankan sebagai hutan tetap. Nah, sebenarnya ruang lingkupnya ini memang hanya untuk hutan. Nah, kalau hutan lindung ya otomatis itu tidak akan ada dikasih izin. Izin usaha atau apa itu memang tidak akan ada ini, kecuali mungkin ada perubahan rencana tata ruang gitu ya Bu. Tapi itu kan pasti pembahasannya itu panjang ya gitu untuk itu. Nah, tapi kalau memang hutan lindung itu tidak akan ada, tidak boleh ada izin-izin di situ. Memang harus. Nah, Satgas PKH ini memang untuk kawasan hutan tadi gitu. Tapi dalam prakteknya di lapangan banyak yang kawasan hutan itu ternyata sudah jadi dikelola, sudah dikuasai gitu dalam prakteknya. Otomatis Satgas PKH ya akan berhubungan juga dengan yang namanya HGU gitu ya. Padahal seharusnya kan hutan nggak ada terbit HGU di situ gitu. Tapi kan ada di lapangan itu ternyata kasuistisnya macam-macam, kompleks. Jadi akhirnya Satgas PKH juga terkaitlah dengan hal seperti ini. Nah, untuk hutan lindung benar Pak, itu tidak akan ada izin apapun, itu dipertahankan sebagai hutan lindungnya. Nah, lalu hutan konservasi, kalau kita lihat pengertian hutan konservasi itu kan Pak, kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, Satgas PKH ini memang tujuannya untuk ke situ gitu Bu. Sesuai tujuan awal, bukan tujuan awal ya, maksudnya ini statusnya apa sih, hutan apa sih ya, akan dikembalikan ke statusnya itu gitu. Jadi ya salah satu bentuk kewenangan dari Satgas PKH ini kan ada penguasaan kembali tadi Bu. Nah, jadi begitu dikuasai kembali ya dikembalikan lah sesuai statusnya, status kawasannya itu apa gitu. Kalau hutan konservasi ya akan jadi hutan konservasi gitu. Kalau yang apanya, kalau ternyata bukan hutan konservasi, akan sesuai, makanya diperjelas dulu nih status kawasan hutannya apa nih, status apa nih.
1: Karena gitu. Banyak yang sudah dikuasai ya.
3: Iya.
1: Sebenarnya di situ kalau sudah hutan nggak ada muncul HGU.
3: Iya benar.
1: Apalagi sertifikat.
3: Iya.
1: Baik. Oke, semoga kita bisa memahami bagaimana sebenarnya fungsi dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Nah, pendengar tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga oleh Ibu Sri Afdila SHMH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Dan semoga saja fungsi-fungsi hutan ini bisa kembali ke habitatnya, pada fungsi yang sebenarnya ya Bu ya. Yang tadinya kawasan hutan lindung barangkali juga tidak dikuasai oleh siapapun ya, karena itu milik negara. Baik, Bu Adila, di ujung perbincangan kita mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement-nya, silakan.
3: Baik, Satgas penertiban kawasan hutan ini seperti tadi kita jelaskan bukan untuk menangani dan apa ya mengatur tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan atau kegiatan lain di wilayah kawasan hutan dan mengoptimalisasi penerimaan aset negara. Jadi balik lagi itu bukan terkait dengan kebakaran hutan, perbuatan melanggar hukum kebakaran hutan bukan ruang lingkupnya bukan di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini kejaksaan mempunyai peran bersama kementerian dan lembaga lainnya. Jadi bukan kejaksaan yang berwenang dalam hanya berwenang dalam penertiban kawasan hutan, bukan. Tapi salah satu bagian dari Satgas PKH adalah kejaksaan. Nah, jadi kalau di pusat itu sifatnya kebijakan arahnya dan yang strategis, lalu di mungkin di provinsi itu yang mengkoordinasikan dan nanti di daerah tingkat duanya itu adalah pelaksanaannya di daerah tersebut. Nah, lalu bentuknya itu apa? Bentuk penertibannya ada kami penagihan denda administratif, lalu penguasaan kembali dan ada pemulihan asetnya. Itulah bentuknya. Nah, kalau seandainya ada unsur pidana di sana, kami lanjutkan ke penegakan hukumnya. Gitu. Nah, penegakan hukum ini kalau pidana ya penegakan hukum pidana, kalau ternyata perdata kami lanjutkan penegakan hukum di perdatanya ya, atau yang administratifnya, Bu, gitu.
1: Baik, oke. Okay. Baik, Ibu Sri Abdillah, terima kasih waktunya bersama RRI pada siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa, dan waktu kita bisa bersama kembali dengan topik yang berbeda. Tetap sehat dan lanjutkan kembali aktivitasnya, Bu Dila. Terima kasih atas waktunya.
3: Baik, sama-sama, Bu.
1: Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan informasi dalam dinamika olahraga.
3: Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional dengan memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49. Itu memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB Masi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia-Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Borosato Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Siang TG edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Usai tadi kita menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3, kini kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya akan menemani Anda dengan beragam sajian program menarik yang telah kami siapkan, di mana ragam informasi serta hiburan akan hadir mengisi waktu siang Anda. Dan tentu saja kami juga telah menyiapkan lagu-lagu pilihan yang tentunya akan mengalun ke ruang dengar Anda, menemani perjalanan, aktivitas dan juga waktu santai Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, dan kita nikmati dulu satu lagu dari Firza dengan Tentang Rindu, spesial untuk Anda.

0: Dan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak, artinya Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

Pendengar, Sumexpo Pekanbaru 2026 persembahan dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagun akan segera hadir sebagai ajang spesial yang sayang untuk dilewatkan. Berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 di Living World Pekanbaru, Main Atrium Living World Pekanbaru, Sumexpo Pekanbaru 2026 ini menampilkan puluhan booth food dan beverage, fashion dan wasra, aksesoris, craft and jewelry, hingga body and beauty care yang merupakan produk unggulan mitra binaan Pertamina. Tidak hanya itu, Sumexpo Pekanbaru 2026 ini juga menghadirkan ragam acara menarik, mulai dari talk show inspiratif bersama narasumber pilihan, workshop interaktif untuk mengasah keterampilan, hiburan seru, termasuk stand up komedi dari Maggie Irawan, kids fashion show, dan Melayu singing competition. Di sini, pengunjung bisa mengikuti door prize berupa e-voucher My Pertamina, produk mitra binaan, dan hadiah menarik lainnya. Di mana Sumexpo Pekanbaru 2026 juga akan menampilkan produk Pertamina dan juga produk industri dan Disperindakop UKM Provinsi Riau. Sumexpo Pekanbaru 2026 adalah tempat di mana inspirasi, edukasi, dan hiburan ini bersatu dalam satu panggung. Upaya mendukung UMKM agar dapat semakin maju dan juga berkembang. Nah, ikutin info selengkapnya di kanal media sosial Sumexpo Pekanbaru 2026 dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagun di Instagram @sumexpo.pekanbaru dan di @pertamina_sumbagun. Follow juga Instagram @mypertamina biar kamu gak ketinggalan promo menarik lainnya. Sampai jumpa di Sumexpo Pekanbaru 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Mendengar kita ke segmen Riau siang ini, di mana kami hadirkan informasi seputar Pemprov Riau yang ajukan Ramperda Perubahan APBD 2026. Pemerintah Provinsi Riau pendengar ini resmi mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai langkah penyesuaian fiskal di tengah keterbatasan anggaran. Dilansir dari laman rri.co.id, nota pengantar disampaikan PLT Gubernur Riau W.C. Varianto dalam rapat paripurna DPRD Riau dengan sejumlah perubahan pada postur pendapatan, pembiayaan dan juga belanja daerah, di mana efisiensi dilakukan karena beban pengeluaran daerah ini cukup tinggi. Namun pemerintah memastikan pengetatan anggaran tidak mengorbankan kepentingan vital masyarakat serta tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan target kinerja perangkat daerah. Dari sisi legislatif sendiri, pengajuan Ramperda Perubahan APBD 2026 tersebut dinilai sebagai bagian dari tahapan konstitusional yang harus dilalui, di mana selanjutnya pembahasan akan dilakukan melalui koordinasi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku. DPRD dan Pemprov Riau mendengar menargetkan pembahasan ini dapat diselesaikan tepat waktu agar perubahan APBD 2026 segera ditetapkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, senang sekali saya Maizul tetap dapat hadir kembali menemani aktivitas siang Anda di hari ini. Selamat siang juga tentunya kami ucapkan untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung di 99,1 dan terima kasih bagi Anda yang sudah setia bersama kami sedari tadi. Dan pendengar, seperti biasa setiap hari Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program Indonesia Sehat, di mana selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai informasi kesehatan yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan di hari ini kami akan membahas bagaimana menjaga kebugaran tubuh ketika menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu atau yang biasa kita kenal sebagai musim pancaroba. Mendengar, ketika siang terasa panas kemudian berubah menjadi hujan, nah tubuh itu terkadang harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi tersebut. Karena itu menjaga pola hidup tetap sehat ini menjadi sangat penting ya, dimana salah satunya melalui pilihan makanan yang bergizi dan juga beragam. Asupan protein, vitamin, mineral, serat, serta cairan yang cukup ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mendukung fungsi tubuh agar tetap optimal tentunya. Nah, sebelum kami lanjutkan pembahasan di Indonesia Sehat kali ini, mendengar kami informasinya pada Anda, bagi Anda yang mungkin berada di wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya, kami informasikan bahwa waktu kumandang azan zuhur nanti akan masuk pada pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan persiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Setelah itu tetap bersama kami di sini mendengar, karena kami akan membahas pilihan makanan yang tentu ini dapat menjadi bagian dari pola makan sehat Anda selama musim pancaroba nantinya.

0: Baik pendengar, segera kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Kita kembali di Indonesia Sehat mendengar. Jadi salah satu pilihan makanan yang mudah ditemukan dan dapat menjadi bagian dari menu sehari-hari adalah sayuran hijau. Bayam, kangkung, brokoli, dan sawi misalnya, ini mengandung berbagai vitamin, mineral, serta serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dengan mengonsumsi sayuran secara beragam tadi, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian sekaligus menjaga pola makan tetap seimbang. Selain sayuran, jangan lupakan juga buah-buahan pendengar. Buah seperti jeruk, jambu biji, pepaya, mangga, dan pisang ini dapat menjadi pilihan camilan sehat di sela aktivitas Anda. Buah tadi ini dapat juga dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi hidangan tertentu. Dengan catatan, tidak perlu menambahkan gula secara berlebihan. Jadi ketika ingin ngemil, buah bisa menjadi pilihan yang sederhana sekaligus membantu melengkapi asupan nutrisi Anda. Dilansir dari laman rri.co.id pendengar, pola makan yang beragam dan juga bergizi ini menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh kita selama menghadapi perubahan cuaca. Jadi, tidak harus makanan yang mahal atau sulit ditemukan. Bahan makanan yang ada di sekitar kita yang tersedia ini pun dapat dimanfaatkan untuk menyusun menu kita sehari-hari. Selama komposisinya beragam dan juga dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan harian tubuh Anda tentunya pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

Pendengar, selain sayuran dan juga buah, tubuh ternyata juga membutuhkan asupan protein. Telur, ikan, ayam, tahu, dan tempe ini dapat menjadi pilihan makanan berprotein ya, yang tentunya mudah ditemukan dalam menu sehari-hari kita. Protein ini dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi, termasuk membantu pemeliharaan dan juga perbaikan jaringan tubuh. Karena itu, pastikan sumber protein juga menjadi bagian dari menu harian Anda. Pilihan lainnya adalah makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt atau makanan fermentasi tertentu. Makanan tersebut ini dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan pencernaan. Kondisi pencernaan juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang di mana makanan tersebut tadi ya ini dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan pencernaan kita. Kondisi pencernaan ini juga berkaitan dengan kondisi tubuh secara keseluruhan pendengar. Sehingga menjaga pola makan tetap beragam ya, ini menjadi salah satu langkah yang dapat Anda lakukan selama musim pancaroba berlangsung. Dan yang tidak kalah penting adalah memenuhi kebutuhan cairan Anda. Air putih ini tetap menjadi pilihan utama untuk membantu mencegah kekurangan cairan atau dehidrasi, terutama ketika cuaca sedang panas-panasnya. Sementara itu, minuman yang mengandung gula tinggi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Jadi selain memperhatikan apa yang kita makan, pastikan kebutuhan minum sepanjang hari juga harus terpenuhi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo, bukan Euis.
3: Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
8: waktu Indonesia Tengah. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Pendengar, dalam menjaga kebugaran selama musim pancaroba bukan berarti kita harus menghindari seluruh makanan yang mengandung gula, garam ataupun lemak. Namun, makanan yang terlalu tinggi gula, garam dan lemak ini sebaiknya dibatasi dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kuncinya di sini adalah menjaga keseimbangan dan memilih makanan yang beragam agar kebutuhan nutrisi tubuh Anda tetap terpenuhi. Jadi, mari manfaatkan masa pancaroba ini sebagai pengingat ya untuk kembali memperhatikan pola hidup sehari-hari kita. Pilihlah makanan yang beragam dan juga bergizi, konsumsi sayur dan buah, penuhi kebutuhan protein, cukupi minum air putih, serta tetap menjaga kebersihan makanan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan tubuh waktu untuk beristirahat yang cukup dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya. Demikian kebersamaan kita di program Indonesia Sehat siang hari ini. Pendengar, semoga informasi tentang pilihan makanan di musim pancaroba tadi dapat menjadi pengingat bagi kita ya untuk terus menjaga kebugaran dan juga kesehatan tubuh. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selain ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 13 Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Riau Siang ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
4: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
3: Ayah harus gimana lagi, Bun?
4: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
3: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
5: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujang.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Untuk pantauan PM2,5 atau indeks polusi udara terpantau pada hari ini, pada pagi ini tepatnya dalam kategori baik. Dan untuk potensi hujan untuk hari ini terpantau dari nanti sore hingga malam hari, ada potensi hujan ringan hingga sedang yang akan mengguyur di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.

0: Pokok-pokok berita utama. Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau berdampak pada kualitas udara semakin baik dan aktivitas belajar kembali normal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Riau membidik predikat utama Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Target ini didukung penguatan program pemenuhan hak dan perlindungan anak hingga ke tingkat desa. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang. Selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar. Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau berdampak pada kualitas udara yang semakin baik dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau malam tadi berdampak terhadap kualitas udara dan menurunnya jumlah titik panas. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Pekanbaru Alfa Nataris mengatakan, berdasarkan pemantauan pada pukul 9 pagi tadi, terdapat satu titik panas yang terdeteksi di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, indeks polusi udara pada Kamis pagi ini berada dalam kategori baik. Alfa menjelaskan kondisi tersebut turut dipengaruhi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Riau pada malam sebelumnya. Hujan disebut turun cukup merata dari wilayah selatan hingga timur Riau.
2: Untuk pantauan PM2,5 atau indeks polusi udara terpantau pada hari ini, pada pagi ini tepatnya dalam kategori baik. Dan untuk potensi hujan untuk hari ini terpantau dari nanti sore hingga malam hari, ada potensi hujan ringan hingga sedang yang akan mengguyur di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.
1: Membaiknya kondisi udara turut membuat aktivitas belajar mengajar di SDN 21 Pekanbaru kembali berjalan normal. Wakil Kepala SDN 21 Pekanbaru, Murni, mengatakan sejak Rabu aktivitas pembelajaran telah kembali seperti biasa. Meski kegiatan belajar mengajar telah kembali normal, pihak sekolah tetap menghimbau siswa untuk menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah.
3: Ya, mudah-mudahan harapan kita ke depannya dengan turunnya hujan beberapa hari ini, udara kembali normal seperti biasa, kita bisa menghirup udara yang segar, bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa normal kembali, yang pagi masuk pagi, ada juga yang siang masuk siang, sehingga anak-anak bisa semangat lagi belajar ke sekolah, mereka sudah mulai bosan juga di rumah.
1: Masyarakat berharap hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir dapat terus memperbaiki kualitas udara sehingga aktivitas pembelajaran dapat berlangsung normal tanpa pembatasan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke kabar dari Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Riau membidik predikat utama Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Target ini didukung penguatan program pemenuhan hak dan perlindungan anak hingga ke tingkat desa. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat berbagai indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA dengan target meningkatkan predikat dari madya menjadi utama pada 2026. Analis kebijakan ahli madya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Amrina Zulfiati mengatakan hasil evaluasi mandiri KLA 2026 menunjukkan skor 957,7. Namun setelah proses evaluasi dan verifikasi masih ada data yang harus dilengkapi terutama terkait indikator di tingkat desa. Dari 168 poin yang masih harus dilengkapi, pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil mengisi 166 poin.
5: Harapannya kami mengharap Bengkalis ini mendapat peringkat utama KLA. Terus program-program yang lainnya juga kita mudah-mudahan mendapat itulah peringkat-peringkat.
4: Penguatan KLA tersebut dilakukan melalui sejumlah program, diantaranya perpustakaan dan pusat informasi sahabat anak, sekolah ramah anak, taman asuh ramah anak, puskesmas ramah anak, serta rumah ibadah ramah anak. Program di tingkat desa juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak anak. Salah satunya di Desa Bantan Timur yang mengupayakan anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan, termasuk mengupayakan sekolah tanpa biaya. Kepala Desa Bantan Timur Sani menyebut upaya tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata untuk kepentingan penilaian.
6: Dan saya pesimis waktu itu tidak yakin karena tandingan kita itu Bali, Gorontalo, Jogja yang memang luar biasa, daerah-daerah luar biasa dibandingkan kita di Bengkalis ini kan. Dan saya kirimkan sesuai dengan kerja tim juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yang membantu kita, baik dari provinsi, kabupaten, dan dari Universitas UI yang di Bengkalis ini STE. Ya, dari dosennya juga banyak yang membantu. Jadi dari kegiatan itu kita laporkan ke pusat dan terpilihnya karena kita memang membudayakan masyarakat suku asli bekerja, dan itu tadi anak-anaknya kita masukkan sekolah dengan cara sekolah gratis.
4: Desa Bantan Timur sebelumnya meraih juara pertama nasional program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak tahun 2025. Program tersebut kini bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia atau RBI, dan pada 2026 diikuti 3 desa di Bengkalis, yaitu Bantan Timur, Desa Damai, dan Desa Bantan Tua. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap penguatan program dan kelengkapan data hingga tingkat desa dapat mendukung target meraih predikat utama Kabupaten Layak Anak 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: PT PLN Persero WP Sumbakteng bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru membahas rancangan pengadaan lokasi pembangunan Smart Control Center SCC. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
7: PT PLN UIP Sumbakteng memaparkan rancangan pengadaan lokasi dan perizinan Smart Control Center atau SCC UIP 3BS kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Asisten Manajer Keuangan, Perizinan, Pertanahan, dan Umum PLN UPP Sumbakteng, Fernando mengatakan, pembangunan Smart Control Center atau SCC yang berpusat di Kota Pekanbaru bertujuan untuk meminimalkan energi yang tidak tersalurkan agar dapat mengurangi jumlah pemadaman listrik yang sering terjadi secara bergilir karena belum terkoneksi dengan satu server. Fernando menjelaskan, pembangunan Smart Control Center atau SCC nantinya akan menaungi semua jaringan kabel induk dan pembangkit tenaga listrik yang ada di Sumatera, sehingga dapat mengontrol sistem kelistrikan dalam satu gedung. Hingga saat ini, rancangan tersebut sudah berada dalam tahapan pengadaan lokasi yang membutuhkan perizinan penetapan lokasi yang akan segera diurus oleh PLN Persero UIP Sumbakteng.
8: Tujuan untuk Smart Control Center kita di sini, yang pertama yaitu kita meminimalkan energi yang tidak tersalurkan, supaya juga kita bisa mengurangi jumlah pemadaman, di mana yang selama ini pemadaman itu bisa bergilir dan itu belum terkoneksi dalam satu server. Artinya masing-masing pihak mempunyai kendali sendiri-sendiri seperti ini.
7: Sementara Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zuhelmi Arifin menyambut baik rencana pembangunan Smart Control Center tersebut. Menurutnya, Pekanbaru akan bisa menjadi pusat kontrol untuk mengatur distribusi listrik se-Sumatera.
9: Baru ini nanti akan dibangun pusat kontrol distribusi listrik yang ada di Pekanbaru untuk mengatur distribusi listrik se-Pulau Sumatera. Nah, tentunya ini informasi yang atau rencana yang sangat baik sekali ya, karena kan kami gunakan sebagai hub, tidak hanya untuk di sebagai jalur transportasi.
7: Sementara terkait dengan tegangan tinggi, menengah, dan rendah, Sekretaris Daerah Zuhelmi Arifin mengharapkan PLN dapat menjamin tidak ada kendala kelistrikan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.

0: Desa Bulu Cina mengembangkan program adopsi pohon untuk menjaga kelestarian hutan dengan melibatkan masyarakat, komunitas PKK, dan lembaga lainnya. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
1: Untuk menjaga kelestarian hutan, Desa Bulu Cina membuat program adopsi pohon. Kepala Desa Bulu Cina Azrianto menyampaikan program adopsi pohon dilakukan dengan melibatkan satu orang atau lebih seperti komunitas, PKK, dan lainnya untuk merawat pohon agar tetap terjaga. Azrianto menuturkan selain adopsi pohon, upaya pelestarian juga dilakukan melalui patroli rutin untuk mencegah karhutlah, serta pembibitan pohon akasia dan jabon di kawasan HTR yang tidak diperbolehkan untuk ditanami sawit.
2: Kami ada namanya adopsi pohon, itu sudah ada diadopsi oleh pertama itu kemarin KAR, Komunitas Air Rakyat, ada duri hitam, ada hutan belantara, juga kami selaku kepala desa juga ketua PKK.
1: Sementara itu, Wakil Koordinator Penggiat Ekowisata Riau, Yanda Rahmanto, menyebutkan kegiatan ekowisata menjadi sarana edukasi masyarakat sekaligus menjaga hutan dan lingkungan. Potensi ekowisata Bulu Cina meliputi penangkaran gajah, danau yang dapat ditelusuri menggunakan sampan, serta pohon-pohon besar yang masih terjaga.
3: Lihat dari sudut pandang ekowisata, pastinya juga akan berdampak pada penjagaan lingkungan sendiri ataupun hutan dan lahan, bagaimana hutan dan lahan yang ada di satu kawasan objek ekowisata itu ikut terjaga.
1: Pada 27 September, Laskar Penggiat Ekowisata akan menggelar open trip Laskar Penggiat untuk memperkenalkan potensi ekowisata sekaligus mendorong masyarakat turut menjaga hutan. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar olahraga sekaligus kabar terakhir di siang ini, pendengar. Prestasi bola tangan SK Orio kembali menunjukkan perkembangan positif di tingkat nasional setelah meraih medali perunggu pada Kejurnas Junior di Surabaya. Tim bola tangan SK Orio kini langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Kejurnas Senior di Medan, Sumatera Utara pada Oktober mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Prestasi bola tangan SK Uriau kembali mencatatkan hasil positif di tingkat nasional setelah membawa pulang medali perunggu pada kejuaraan nasional junior di Surabaya baru-baru ini. Tim bola tangan SK Uriau kini mulai mempersiapkan diri menghadapi kejurnas senior yang akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara Oktober mendatang. Pelatih bola tangan SK Uriau, Rafli, mengatakan hasil yang diraih pada kejurnas junior sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 28 atlet yang dibawa ke Surabaya, tim SK Orio berhasil meraih medali perunggu pada kategori junior beach handball. Menurut Rafli, persaingan di tingkat nasional masih cukup ketat karena cabang olahraga bola tangan masih banyak didominasi atlet dari Pulau Jawa. Karena itu, raihan medali perunggu menjadi hasil yang sesuai dengan target awal tim junior SK Orio. Saat ini persiapan berlanjut untuk menghadapi kejurnas senior. Mulai pekan ini, para atlet akan memasuki pemusatan latihan di Gor Indoor Voli Uwir Pekanbaru. SK Orio menyiapkan 28 atlet yang terdiri dari 14 putra dan 14 putri.
2: Alhamdulillah hasilnya medali perunggu, Kak, untuk yang junior yang beach-nya, yang pantainya. Dan sekarang lagi persiapan untuk kejurnas senior. Insya Allah berangkat tanggal 18 Oktober ini ke Sumatera Utara, Medan. Persiapan kita lagi insya Allah dalam minggu ini dalam pemusatan latihan, Kak, di Gor Indoor Voli Uwir. Untuk latihan kita 14 putra dan 14 putri rencana targetnya.
1: Kepala SK Uriau, Aslim, mengapresiasi perkembangan prestasi bola tangan di lingkungan SK Uriau. Menurutnya, cabang olahraga tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan kembali mendapat tantangan untuk tampil pada kejurnas senior yang digelar Oktober mendatang di Sumatera Utara.
3: Perkembangan bola tangan di Riau ini sudah sangat-sangat baik sekali. Sudah bagus. Tanggal 18 ke Medan dan itu siswanya itu juga.
1: Dengan persiapan yang mulai memasuki tahap pemusatan latihan, SK Orio berharap para atlet mampu meningkatkan kemampuan dan menjaga konsistensi prestasi sehingga dapat kembali membawa hasil positif pada kejurnas senior di Medan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau berdampak pada kualitas udara semakin baik dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Riau membidik predikat utama Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Target ini didukung penguatan program pemenuhan hak dan perlindungan anak hingga ke tingkat desa. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mezu Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Kembali lagi bersama Maizul di sini, masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang. Dan seperti biasa, setelah warta berita kami akan hadirkan request Pro 1 ke ruang dengar Anda ya, di mana tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang hari ini. Jadi untuk menemani siang ini, boleh pendengar untuk Anda ingin bergabung tentunya ya di line telepon kami 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811767399. Untuk list lagu yang tersedia di segmen awal ini ada Soulja dengan Bilang I Love You, Armada dengan Hargai Aku, The Maces dengan Biarkan Saja, Biar Saja, Republik dengan Telah Kuberikan, Seventeen dengan Menemukanmu, Supernova dengan Sayang, ST12 dengan Biarkan Jatuh Cinta, Titu dengan Ceraikanlah Saja, dan 5 Minutes dengan Aku Tergoda. Jadi silakan bagi yang ingin berpartisipasi atau bergabung, kami tunggu dalam telepon 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767399. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Maizul.
0: Apa kabar Bu Yus?
1: Kabarnya sudah siap makan, Maizulnya belum?
0: Maizul tadi sebelum siaran sudah makan.
1: Oh, alhamdulillah, kenyang perutnya.
0: Udah aman siaran sampai sore.
1: Dari Armada aja lah.
0: Armada saja, oke, boleh.
1: Apa
0: Bu Yus?
1: Apa judulnya tadi?
0: Hargai Aku Bu Yus.
1: Ya Allah, ya itu bagus lah tuh. Hargai Aku, berapa harganya?
0: Weh, gak terhingga nih Bu Yus.
1: Harganya mahal nih Maizul.
0: Iya dong, ya gak bisa dijual murah ini.
1: Gak bisa ditawar lagi kalau harganya udah tetap mahal.
0: Sudah net, ya. Ya salah-salah itu siapa,
1: oh, iya,
0: Bu Yus?
1: Salamnya Bu Cuamin, Ibu Ros, Mama Hilda, Pina di Perawang, Bunga juga di Perawang, Ayu di Rumbai, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai, bisa luda tadi ya, bisa juga lah belum tak belum dah sudah tetap dia ditegur tuh. Nanti malam kami ngaji kan?
0: Oh iya Bu Yus, benar.
1: Nah, jelas aja suara jelek nih ya.
0: Oh enggak ada Bu Yus, enggak boleh dong. Kalau ngaji mah pasti
1: buat,
0: bagus.
1: Siapa lagi ya? Dedi juga di apa di Libersa. Juga buat Erdi di Sigunggung.
0: Iya. Yeah.
1: Juga buat Mama si kembar. Juga buat siapa lagi ya? Surtini.
0: Iya. Yeah.
1: Udah buat semuanya aja lah, pusing pula kita jadi orang.
0: Oke, siap Bu.
1: Nah, istimewanya buat Maizul yang sedang bertugasnya ini untuk kita berdua aja ya.
0: Oke Bu Yus.
1: Makasih Maizul.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Yus di Tasik Labuan. Di belakang Bu Yus, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, request Pro 1 Bang Maizul.
0: Apa kabar, Ocu Amin?
2: Alhamdulillah, sehat sekali Bang Maizul.
0: Gimana kualitas udara kita hari ini, Ocu Amin? Sudah jauh membaik?
2: Udah mulai membaik nih.
0: Alhamdulillah lah kalau begitu. Di mana Ocu Amin? Ini di Rumbio apa di?
2: Di Rumbio.
0: Oh, di Rumbio. Oke lah. Mau minta lagu apa kita, Ocu Amin, hari ini?
2: Lagu dari Bagindas ada, Bang.
0: Siapa?
2: Di Bagindas.
0: Bagindas,
2: ya.
0: Oke, sebentar.
2: Empat mata bicara sama kamu. Kalau sampai lima mata itu setengah kilo namanya.
0: Oke, Jami, salah-salah itu siapa?
2: Salam damai untuk Bang Maizul. Untuk Bunda Surtini.
0: Ya.
2: Salam untuk Bunda Ika, Bunda Iyus, Bunda Isal, Bang Aldi Rahul, Angga di Kulim, Bunga di Perawang. Apa kabar Bunga? Kalau bukan Bunga itu enggak apa-apalah ya kan. Dulu waktu dulu ada Bunga di Perawang tuh ikut Radio Putra Buana. Tapi rupanya bukan itu, Bunga yang lain lagi.
0: Bunga yang berbeda.
2: Berbeda bunganya. Yang itu Bunga Melur, sekarang Bunga Mawar ya. Canda ya Bunga. Bunda Kembar, Mama Pahmi, Ika Selfie, Untuk semua-semua Bang Mazo.
0: Oke.
2: Okay. Yang dengarkan kita, Kak Ros juga ya. Spesial untuk kita berdua aja Bang Mazo.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocho Amin ya di Rumbio. Di belakang Ocho Amin, satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Regas Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mazul.
0: Apa kabar Bu Emma? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Ibu, tapi lagi loyo Ibu nih.
0: Ah, kenapa tuh Bu Emma? Belum makan?
3: Sigi, udah semakan sedikit tadi. Pulang apa? Gua kontrol
0: Ibu. Oh, kontrol.
3: Tadi Ibu capek aja kan, kontrol kok ramai Bang Mazul. Tapi Ibu dapat duluannya, tapi Ibu capek duduk aja. Itu
0: iya,
3: kan
0: iya.
3: Kalau duduk tuh ada golek-goleknya sebentar kan. Duduk lagi gitu. Jadi letih Ibu, itu
0: iya,
3: makan
0: iya.
3: Sedikit baru tuh.
0: Ya mudah-mudahan lekas pulih lah ya Bu Emma ya.
3: Amin amin, ya, amin. Insyaallah Bang Yusuf.
0: Bu Emma mau minta lagu apa di siang hari ini?
3: Lagu apa di... ya tadi itu? ST12 saja lah
0: Bang Yusuf. ST12 saja, biarkan jatuh cinta ya. Oke, boleh.
3: Iya, hati-hati jatuh cinta sama Ibu ya, udah tua, udah keropos, udah sakit pula.
0: Enggak lah.
3: Banyak pula obatnya.
0: Walaupun tua kan semangatnya tetap muda Bu Emma.
3: Iya, semangat tetap. Ya Ibu terus berdoa Bang Yusuf. Andaikan diberi rezeki Bang Yusuf. Andaikan diberi rezeki. Rezekinya, andaikan masih beri nafas, jangan menyusahkan anak-anak apa ya Allah. Ibu bilang terus begitu, Bang
0: Amin,
3: Idol.
0: Amin, amin.
3: Iya.
0: Oke, Ibu Emma.
3: Apa ya, salamnya ya, Bang
0: Idol.
3: Iya,
0: salamnya silakan.
3: Salamnya untuk semua yang lagi monitor ya, Bang Idol. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Bang Idol beserta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Bang Mazul, lancar aktivitasnya. Dan insya Allah Bang Mazul selesai dinasnya nanti. Pulangnya dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih waktu dan lagunya ya Bang Mazul.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Baik, kita akan jeda dulu pendengar ya untuk sesi buka request kali ini. Karena kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Dan tunggu juga jangan kemana-mana karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda. Tentunya masih di request Pro 1. Kita nikmati dulu satu lagu dari Armada dengan Hargai Aku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wen, Nat, udah nonton podcast episode terbaru si Burhan Artis Ngetop itu nggak? Seru loh.
2: Ah, males banget. Pembahasan sama tamunya sih oke-oke aja. Cuma aku gak suka aja tuh sama cara dia nge-host. Sering nyelipin kata kasar dan juga kata-kata jorok.
3: Biasa aja lah, Nat. Lagian sekarang udah biasa kan anak muda ngomong kayak gitu.
2: Dengerin ya bapak ibu yang mulia. Jangan menormalisasikan kata kasar dan jorok di konten apapun. Karena secara gak langsung akan dianggap jadi hal yang lumrah bagi yang nonton. Tahu gak?
1: Ah, tua lu.
2: Gini loh. Konten sarkas, dark jokes, dan blue jokes itu udah bertebaran di mana-mana. Dan kalau itu pula yang kita tonton, mau jadi apa generasi muda kita nanti?
1: Gak asik lu.
4: Jangan menormalisasi kata-kata kasar dan jorok di konten media sosial, karena kata-kata membentuk budaya. Bijak bermedia, bijak berkata.
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar, Smexpo Pekanbaru 2026, persembahan dari Pertamina Patraniaga Regional Sumbagun akan segera hadir sebagai ajang spesial yang sayang untuk Anda lewatkan. Berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 di Living World Pekanbaru, Main Atrium Living World Pekanbaru. Smexpo Pekanbaru 2026 menampilkan puluhan booth food dan beverage, fashion dan wasra, aksesoris, craft and jewelry, hingga body and beauty care yang merupakan produk unggulan mitra binaan Pertamina. Dan tidak hanya itu, Smexpo Pekanbaru 2026 juga menghadirkan ragam acara menarik, mulai dari talk show inspiratif bersama narasumber pilihan, workshop interaktif untuk mengasah keterampilan, hiburan seru, termasuk stand up komedi dari Maggie Irawan, kids fashion show, dan juga Melayu singing competition. Di sini para pengunjung bisa mengikuti door prize berupa e-voucher My Pertamina, produk mitra binaan, dan juga hadiah menarik lainnya. Smexpo Pekanbaru 2026 juga akan menampilkan produk Pertamina dan juga produk industri dari Disperindakop UKM Provinsi Riau. Smexpo Pekanbaru 2026 adalah tempat di mana inspirasi, edukasi, dan hiburan ini bersatu dalam satu panggung, upaya mendukung UMKM agar dapat semakin maju dan berkembang. Ikuti info selengkapnya di kanal media sosial Smexpo Pekanbaru 2026 dan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagun di Instagram @smexpo.pekanbaru dan juga @pertamina_sumbagun. Follow juga Instagram @mypertamina biar Anda nggak ketinggalan promo menarik lainnya. Sampai jumpa di Smexpo Pekanbaru 2026.

0: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Izul di sini mendengar, masih menemani Anda di Request Pro 1. Dan tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana ragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi untuk Anda yang bergabung, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di segmen kedua ini ada Soulja dengan Bilang I Love You, The Maces dengan Biarkan Saja, Biar Saja, Republik dengan Lagu Berikan, Seventeen dengan Menemukanmu, Supernova dengan Sayang, Titu dengan Ceraikanlah Saja, Feminis dengan Aku Tergoda, 9 Band dengan Hafizah, dan Hijau Daun dengan Cobalah. Jadi silakan, masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Siang ganteng, apa kabar?
0: Mbak Vina, apa kabar?
1: Mbak Isuli bikin kaget aja.
0: Maaf.
1: Semangat kali.
0: Ya, gimana? Karena hari ini pekan baru cukup adem, Mbak.
1: Hujan, makanya ya?
0: Kemarin sih hujan.
1: Sekarang?
0: Sekarang enggak sih, agak cerah. Tapi kan cerahnya beda gitu, karena habis
1: ya,
0: hujan
1: ada
0: kemarin.
1: Mataharinya enggak ya?
0: Hah?
1: Mataharinya ada?
0: Ada, cuma enggak terlalu terik banget sih.
1: Karena di dalam kali mata terasa adem.
0: Mungkin ya. Mbak Vina, mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Tadi Hijau Daun judulnya apa?
0: Hijau Daun, Cobalah.
1: Cobalah ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu aja.
0: Itu aja. Oke. Okay. Salam-salamnya
1: buat Ocho Amin Ambo.
0: Mm-mm.
1: Ada Mama Yus, Bunda Isal, terus ada siapa ya? Mama Fahmi, Ibu Ros, Ibu Emma sehat selalu. Ada Atik di Duri, ada Ayu di Rumbai, Bunga di Perawang, dan semua pendengar, ada Papi BT dan semua pendengar Pro 1.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya buat berdua ya, Maizul.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang ya. Di belakang Mbak Vina masih saya tunggu pendengar untuk Anda ingin berpartisipasi di line telepon kami 0761-24595. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Selamat siang, Request Pro 1. Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ros sendiri gimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, tapi alhamdulillah juga dapat batuk.
0: Kenapa Bu Ros batuk? Ah, ini karena mulai peralihan ya dari musim kemarau, pancaroba.
2: Ya,
0: tadi kan ada info suara di Indonesia Sehat kalau kalau Bu Ros dengerin harus rajin-rajin makan buah dan sayur dengan musim seperti ini. Oke, Bu Ros, mau request lagu apa di siang hari ini?
2: Dari
0: untuk
2: Seventeen,
0: Menemukanmu ya.
2: Ya.
0: Oke, boleh. Salam-salam itu siapa?
2: Salamnya buat Mas Maizul, sehat selalu ya.
0: Mm-hmm.
2: Juga buat ini, buat Ocho Amin Ambo.
0: Mm-hmm.
2: Bunda Isal udah masuk, Bunda Isal?
0: Bunda Isal belum.
2: Oh iya, buat Bunda cepat masuk, Bunda. Sehat selalu ya, Bunda.
0: Mm-hmm.
2: Juga buat Mama Fahmi, Mbak Fiska, Ibu Emma, sehat selalu. Juga buat Adi, Aldi Pasir.
0: Mm-hmm.
2: Juga buat Pak Atong, Pak Mali, Bu Yus, Pak Mali. Juga buat Ayu di Rumbai, juga Mbak Rani, Pak Iman, Musti Arengka, buat semua di Perawang, sehat selalu. Juga buat Mbak Vina tadi ya?
0: Iya, benar.
2: Buat Mbak Vina sehat selalu, juga buat Mbak Anti di Duri. Buat Mas Maizul, selamat bertugas, sehat selalu, ditunggu lagunya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di Rumbai, ditunggu lagunya. Di belakang Bu Ros, satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Rikas Pro 1.
3: Rikas Pro 1, assalamualaikum Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy, apa kabar siang hari ini, sehat Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu apa kita?
3: 5 minutes lah.
0: 5 minutes ya, judul.
3: Apa
0: 5 minutes, aku tergoda.
3: Oh, tergoda.
0: Mm-mm. Tergoda sama siapa tuh?
3: Inilah.
0: Bahaya nih Bang, bahaya nih.
3: Iya, iya. Maunya diperjelas lagi ya. Ya. Biar ketahuan.
0: Oke deh Bang, salah-salah untuk siapa di siang hari ini Bang? Salam-salamin untuk siapa di siang hari ini?
3: Oh, yang pertama untuk Mama Yus dulu ya di Cetik.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Bu Yani di Jalan Paus. Terus buat Pisa di Kampar.
0: Mm-hmm.
3: Buat Nanti di Duri. Terus buat Rani di Spajadi.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Al di Pasir. Nah, itu aja lah dulu.
0: Oke, siap Bang. Ditunggu lagunya.
3: Oke, thank you ya, Majulah.
0: Iya Bang?
3: Thank you.
0: Oke, sama-sama Bang.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy di Laber saya. Di belakang Bang Deddy selanjutnya ada Mas Agung HD di Sri Kandi melalui pesan WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagu 17 atau ST12. Dua-duanya sudah diputar tadi Mas Agung ya. Mau salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 dan juga untuk pendengar aja di siang hari ini. Terima kasih, sama-sama. Kalau mau diganti lagunya boleh, nanti Maizul tunggu sampai jam 3 ya Mas Agung. Selanjutnya ada Bunga di Perawang. Mas Maizul minta lagu 17. 17 juga sudah di request apa belum diputar ya. Mau salam-salam juga buat Bunda Isal, Bu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Bu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Bu Ros dan juga semuanya saja. Terima kasih. Dan juga menjawab pertanyaan dari Ocu Amin tadi, saya kabar baik cu katanya. Udah dijawab ya cu. Oke, pendengar kita akan break lagi sejenak, kita dengarkan beberapa lagu tentunya sudah di request yang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Request Pro 1. Kita nikmati dulu satu lagu dari Hijau Daun dengan Cobalah Spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Es krim. Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut merupakan hoax. Dilansir dari laman kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99%. Demikian Cek Fakta kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan Cek Fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 99,1 Pro 1 Mekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Maizul di sini, mendengar masih menemani Anda tentunya. Selamat siang, tentunya kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung di 99,1. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Ragam lagu Indonesia pilihan masih bisa Anda request di siang hari ini. Di antaranya ada Souljah dengan Bilang I Love You, The Maces dengan Biar Saja, Republik dengan Telah Kuberikan, Supernova dengan Sayang, Titu dengan Ceraikanlah Saja, 9 Band dengan Hafiza, Yovie Nuno dengan Seperti Bintang, dan Tito dengan Kubenci Kau dengan Cintaku. Jadi silakan bagi yang bergabung, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum, request Pro 1. Halo.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum, request Pro 1.
0: Sampai kaget loh saya, Bang Al.
1: Iya, gimana kabarnya ini Bang Maju?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Al sendiri gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga nih.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti semangat 46 ini.
0: Baru siap makan ya?
1: Iya.
0: Ah, pantas.
1: Lalu ini. Apalagi dengar suara Bang Maju berdu banget.
0: Aduh, terima kasih.
1: Iya.
0: Bang Al, meminta lagu apa kita di siang hari ini?
1: Lagunya dari 9 band, Hafiza.
0: Hafiza.
1: Iya, lagu favorit aku dulunya itu dong.
0: Ah, semua lagu favorit Bang Al di sini.
1: Iya.
0: Oke, ya Bang, salam-salam untuk siapa nih Bang di siang hari ini?
1: Iya, salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Ibu Ros, Mama Pahmi, Pak Mali, Mama Sikembar, Bu Yani, Bang Mukti, Ocu Amin, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi, Bang Dedi juga ya. Terus untuk Bunga di Perawang, Anti di Duri, dan juga untuk Papi BT. Iya, pokoknya semua lah ya.
0: Oke.
1: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al ya di Pasir Manggarai. Di belakang Bang Al selanjutnya, halo selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Di Duri.
0: Oh, Mbak Anti. Maizu. Mohon maaf, belum tanda suaranya.
2: Mbak Anti, Maizu.
0: Iya, Mbak Anti. Ya kan benar, tadi Maizu bilang apa? Mbak Anti di Duri
2: tadi,
0: kan?
2: Tadi ini gak jelas suara Maizu.
0: Oh, iya Mbak Anti, siang hari ini merekos lagu apa?
2: Sehat dulu, sehat.
0: Oh, sehat, alhamdulillah gitu. Sehat. Tidak kurang satu apapun di siang hari ini.
2: Oke. Apa list kita nih?
0: Ada Souljah dengan Bilang I Love You, The Maces dengan Biar Saja, Republik dengan Telah Kuberikan, Supernova dengan Sayang, Titu dengan Ceraikanlah Saja, Yovie Nuno dengan Seperti Bintang, dan Tito dengan Kubenci Kau dengan Cintaku. Mau yang mana?
2: Yang mana? Tadi apa, lupa Titu tadi?
0: Tito. Titu. Iya,
2: Tito.
0: Tito apa Titu?
2: Titu apa Titu?
0: Ada dua. Kalau Titu, Ceraikanlah Saja. Tito, Kubenci Kau Dengan Cintaku. Ini Tito Cilapop.
2: Lagu baru,
0: Teh. Udah lama. Ini angkatan-angkatan 2000-an awal. Jadi ada kompetisi baru. Cipta lagu populer waktu itu. Tapi ini lagunya enak. Mungkin Mbak Anti tahu deh kalau misalnya mau dengerin.
2: Iya, bungkus aja lah. Okay. Kalau enak, Maizul enak lah Mbak Anti.
0: Maizul pasti ngasih playlist yang enak-enak. Nggak mungkin nggak. Percaya.
2: Iya, kalau pilihan Maizul, TUPGT. Apa banget ya.
0: Oke, terima kasih. Nah, Mati, salam-salam untuk siapa di siang hari ini?
2: Kasih, ha?
0: Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salamnya buat ini, Bunda Yani sama Dini di Paus ya. Buat ini Bu Emma sama Bu Ros sama Ayu ya di Rumbai ya. Buat Bunga di Perawang, Mbak Tina tadi ya, Mbak Tina. Itu buat Papa Simpson di Muara Pajar. Buat Mas apa? Mas apa nih?
0: Maizul. Maksudnya?
2: Aduh kok blank aku ya.
0: Maksudnya itu siapa? Buat siapa lagi?
2: Buat ini Papi BT, buat ini Rani di Sukajadi. Buat Al sama itu Al bergabung tuh.
0: Sudah sebelum Mbak ini.
2: Oh iya, buat Al sama ini sama Bunda apa Bunda Isal. Bu Ius. Buat Mama Pami. Buat inilah bisa terapung, bisa apa juga ya?
0: Apa tuh Mbak?
2: Di sini nerima, situ nerima bisa ya?
0: Bisa dong.
2: Bisa dong. Apa sih nggak bisa Maizul
0: nih ya. Oke, okay, terima kasih Mbak Anti ya.
2: Yaudah, yang udah gabung-gabung aja ya.
0: Iya, oke.
2: Sehat-sehat ya Maizul.
0: Oke, Mbak Anti juga.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti. Di belakang Mbak Anti, satu menit selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Terputus mendengar, jadi silakan bagi yang bergabung masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, request pro 1.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Bunda Isal, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Jam segini baru gabung Bunda, tumben.
3: Iya, baru bisa.
0: Baru masuk.
3: Banyak peminat RI
0: 21. Alhamdulillah ya, Mezel, ya. Alhamdulillah Bunda. Oke, yes. Bunda, mari kasih lagu apa di siang hari ini,
3: apa
0: Bunda?
3: Apa lagu yang ada yang belum diputar lagi?
0: Ada Soulja dengan Bilang I Love You, The Maces dengan Biar Saja, Republik dengan Telah Kuberikan.
3: Republik apa?
0: Telah Kuberikan.
3: Nah, itulah Telah Kuberikan.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya Bunda.
3: Salam-salamnya sikit ya, Mezel, ya.
0: Iya, silakan Bunda.
3: Salam-salamnya untuk Anti tadi ya, di Duri, Cuminambo, Cujawe, Cujueni, Cubuyung, Pak Zeta, Sinson, Pak Malip sama Bu Ija, Mama si kembar Bu Ius, Pina juga ya, Terua Pak Bunga, Ayu, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Pak Diman, Adi bersama ibunya, semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
3: Mukti di Rumba, di apa, di Arengka, Pak Bete di Pandau. Dan Hafizah di Selat Panjang.
0: Iya.
3: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sukses. Untuk Bu Yus, nanti ngaku lo Bu Yus nanti. Ngaji kita nanti insyaallah Bu Yus.
0: Iya, iya, iya.
3: Karena caranya bagus nanti ya.
0: Iya.
3: Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sukses selalu semuanya. Semoga sukses selalu Maizul.
0: Amin, siap Bunda.
3: Terima kasih Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pengarayan. Baik mendengar, kita akan rehat lagi. Kita break dulu sambil mendengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Dan tentu juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih akan kembali menemani Anda di Request Pro 1. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda, 9 band dengan Hafizah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kembali kita bersama di Request Pro 1 mendengar. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada setengah jam lagi kebersamaan kita di Request Pro 1 siang hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia ada Soulja dengan Bilang I Love You, The Maces dengan Biar Saja, Supernova dengan Sayang, Titu dengan Ceraikanlah Saja, Yofi and Nuno dengan Seperti Bintang, Samson dengan Bukan Diriku, Rosa dengan Aku Bukan Untukmu, dan Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta. Jadi silakan bagi yang bergabung, masih kami tunggu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Adi di Segunggung.
1: Iya, benar sekali.
0: Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih, Bang? Santai?
1: Lagi nyantai-nyantai aja.
0: Oke, okay. Sambil nyantai-nyantai mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu The Maces tadi atau apa?
0: The Maces, Biar Saja. Biar saja, ne. Nah kayak gitu tuh.
1: Enak kali lagu tuh.
0: Enak bener Bang, itu aja lagunya.
1: Hah?
0: Itu aja?
1: Itu aja.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya untuk siapa Bang?
1: Salam-salamnya untuk Anti tadi di Duri ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Bunda Isal dan keluarganya, moga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Ada Iza di Arengka, ada Mufti, ada Ocojawai, Jamin, Ocobuyung, buat Mama Fahmi, buat Mbak Fina, buat Bang Simpson, Nena Aska, dan semua-semuanya lah Bang Maizul ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Bang Maizul yang lagi bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih Bang.
1: Sama-sama, itu aja Bang ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi di Segunggung. Di belakang Bang Adi, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan pendatang baru.
0: Iya.
2: Maizul.
0: Namanya
2: Mbak Rani di Sukajadi.
0: Oh, Mbak Rani.
2: Iya.
0: Mohon maaf ya suaranya belum tanda. Walaupun sudah beberapa kali masuk sih sama Maizul ya.
2: Iya, baru 2 apa 3.
0: Iya, sering-sering lagi biar Maizul hafal nama Mbak Rani, apa suara Mbak Rani ya.
2: Kadang susah loh Mas masuknya. Kalau siang ini Rani jarang loh, payah masuknya Mas.
0: Makanya banyak-banyak
2: di ruang rindu kadang bisanya.
0: Banyak-banyak doa aja Mbak bisa itu.
2: Ini kebetulan nih bisa nih.
0: Berarti mah rezekinya nih. Oke, deh, Mbak Radhi, mari kasih lagu apa di siang hari ini?
2: Apa yang ada playlistnya Mas?
0: Playlist kita yang tersedia ada Soulja dengan Bilang I Love You, Supernova dengan
2: itu udah jadi ya.
0: Bilang I Love You.
2: I Love You aja.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
2: Ya, salamnya ya buat Mas Adi tadi ya. Salam kenal dari Rani di Sukajadi. Terus yang tadi ya sebelum Mas Adi, yang tadi siapa ya, Mbak? Siapa
0: sebelum tuh? Mas Adi, Bunda Isal. Tadi. Bunda Isal, Mbak Anti.
2: Iya, buat Bunda Isal, buat Mbak Anti, buat Mbak Bunga. Buat siapa lagi ya, Mama Emma ya, Bu Emma ya yang di rumah ya. Salam kenal buat Bu Ros juga, buat Nena, buatnya Bang Simpson, buatnya siapa lagi ya. Buat semua-semuanya aja lah, Mbak Vika, Mbak Vina, salam kenal dari Rani. Buat semua-semuanya aja yang dengerin siang hari ini aja lah, Mas Maizul.
0: Oke. Okay.
2: Ya, makasih banyak ya Mas Maizul.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani di Sukajadi. Satu penampung selanjutnya sebelum kita beralih ke lagu. Halo, selamat siang. Terputus, silakan mencoba lagi pendengar apabila Anda ingin bergabung di siang hari ini di 0761-24595 melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Terputus lagi rupanya. Baiklah kalau gitu kita akan beralih ke WhatsApp ya. Ada Ayu tadi di Pekanbaru ingin request lagu Republik dengan Telah Kuberikan. Salam-salamnya untuk semua yang dengerin saja. Terima kasih, ditunggu lagunya. Yang di line telepon, mumpung masih ada waktunya pendengar, masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Request Pro 1, Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Ibu Surtini.
0: Bu Surtini. Ya,
3: bergabung, gak bisa-bisa.
0: Onde, udah lama kali Bu Surtini gak gabung di Request Pro 1.
3: Gimana, Maizul? Semua keluarganya?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Surtini gimana kabarnya? Sehat juga, Bu?
3: Alhamdulillah sehat juga, Maizul.
0: Di Perempuan masih sering gabung?
3: Apanya?
0: Di Perompar masih sering gabung, Bu Sur.
3: Bisa, malam bisa. Masih bisa, ada nyocuhan.
0: Oke lah. Bu Sur, mau request apa?
3: Ibu sekarang?
0: Ada Supernova dengan Sayang, Titu dengan...
3: Ya, Ibu ya, tolong mintakan aja, pilihkan aja sama Mezul ya.
0: Oke, boleh.
3: Dari cewek ya?
0: Iya, boleh. Ya, nanti Mezul pilih.

0: juga Cu Buyung, Ibu Dharma ini Sosu Jawa, ya Pak Mali, Bunda Aini, Ibu Minar. Salam untuk kita semua aja lah, Mbak Ayu juga ya. Terima kasih Maizu, dah Ibu bisa bergabung ya.
1: Sama-sama Bu Sur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sur di Sutomo. Boleh deh satu menelpon selanjutnya pendengar sebelum kita beralih ke lagu, apabila Anda ingin bergabung di 0761245595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rigas Pro 1. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Masuk rumahnya.
1: Iya, masuk, Bang. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bapak Iwan.
1: Pak Iwan di
2: lagi mobil sih, dia kan baru.
1: Oh, lagi mobil ya. Oke, Pak Iwan, hati-hati di jalan, Pak Iwan. Mari kasih lagu apa, Pak Iwan, di siang hari ini?
2: Sisanya aja ya, lagu apa yang ini?
1: Sisa ini masih ada Supernova dengan Sayang, Yovie and Nuno dengan Seperti Bintang, Samson dengan Bukan Diriku, Rosa dengan Aku Bukan Untukmu, dan Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta. Mau yang mana?
2: Samson aja.
1: Samson saja, oke, okay, boleh. Salam-salam itu siapa, Pak Iwan?
2: Salamnya bagi yang ini aja, yang udah masuk dan belum bisa masuk.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Iwan, ditunggu.
2: Okay, ya, sama.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan yang lagi mobile. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Dan pendengar, kita akan rehat lagi sejenak, kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Tentunya untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda di Request Pro 1. Kita dengarkan dulu satu lagu dari The Maces dengan Biar Saja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Titu dengan Ceraikanlah Saja. Tapi mendengar tidak terasa kebersamaan kita di Request Poros 1 untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026 sudah harus berakhir di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya yang sudah bersama kami sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi dan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi maksud kami ya mendengar. Dan terima kasih untuk yang sudah request ya baik melalui telepon dan juga melalui pesan WhatsApp dan mohon maaf apabila ada requestan mungkin yang belum sempat terbaca, telepon yang belum sempat terangkat atau mungkin lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang, besok masih ada Request Pro 1 mendengar di jam yang sama tentunya dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 13 Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama program Satu Jakarta untuk mendengarkan siaran beranda Asta Cita berjaringan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mengikuti Request Pro 1.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 9712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI Kawasan P dan Merdeka Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Granda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030.

0: gapnya itu sekitar 2,7, maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
0: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
0: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
1: Cepat sekali.
0: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah arti ya.
0: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
0: tinggi.
1: Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta.

0: berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4 juta. Nah, atau 73,7%. Mm-hmm. Ini yang pengguna, real penggunanya. Mm-hmm. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi, wow, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan, Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6% dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat, mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi smartphone, teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
0: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali, Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data, dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada, nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsi SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumber sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Persediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti Beranda Asta Cita Perjaringan bersama Programa 1 Jakarta. Dan selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 24 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang Pasaman, Umi Nur Laili, menginformasikan ratusan keluarga mengalami krisis air bersih pasca banjir bandang menghantam pipa induk hingga hancur di wilayah tersebut pada Jumat 18 September 2026 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Dampak sosial pasca banjir bandang di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Jumat 18 September mulai dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ratusan keluarga kini mengalami krisis air bersih setelah hantaman air bah menghancurkan instalasi pipa saluran air minum utama yang mengalir dari wilayah pegunungan menuju permukiman padat penduduk. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang, Umi Nur Laili, menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur terparah berpusat di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya. Titik hulu air bersih di pegunungan Ledang putus total tergerus longsor, menyebabkan pasokan air vital ke rumah-rumah warga terhenti seketika.
2: Dan sampai hari H+1 setelah kejadian, karena posisinya Kampung Parit ini letak air bersihnya di dekat pegunungan, namanya itu Gunung Ledang, dan itu tuh benar-benar mengakibatkan putus total, sehingga air bersihnya itu terputus. Yang diairi oleh air bersih tersebut itu lebih kurang 197 kakak. Terutama karena Kampung Pari ini merupakan wilayah yang sangat padat, jadi air bersihnya itu terputus total.
1: Kondisi serupa juga dialami oleh warga di Nagari Pemekaran sekitarnya. Derasnya arus memporak-porandakan infrastruktur pengairan yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadi kehidupan warga setempat. Hal ini dikeluhkan oleh Nagari Simpang Tonang Utara, Otril Naldi.
3: Beberapa pipa dari air minum masyarakat yang hanyut terbawa oleh air. Jadi kerusakannya kira-kira ada efeknya ada ke air minum dan ke sumber air sawah dan juga ada sawah dari masyarakat. Itu program air minum udah dari tahun 1880 program air minum yang itu.
1: Sebagai langkah penanganan darurat jangka pendek, pihak PDAM Kabupaten Pasaman telah mengirimkan mobil tangki untuk menyuplai air bersih. Namun, pemerintah daerah dituntut segera merumuskan solusi jangka panjang, perbaikan pipa agar krisis air tidak memicu masalah kesehatan lingkungan di tenda-tenda pengungsian maupun permukiman warga. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: KPU Kota Padang Panjang dan Kuarcap Pramuka Padang Panjang memperkuat sinergi pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui pelantikan pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogawara periode 2026-2030. Selengkapnya Dionfri melaporkan.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Padang Panjang dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Padang Panjang memperkuat sinergi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda melalui pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU. Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara periode 2026 hingga 2030 secara resmi dilantik Ketua Harian Gerakan Pramuka Kuarcap Padang Panjang, Maria Frunika Henry. Dalam pelantikan tersebut, PLT Sekretaris KPU Sutrisno dipercaya sebagai Ketua Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara. Maria Frunika menyampaikan bahwa keberadaan Saka Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya aktif dalam kegiatan kepermukaan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dirinya menilai pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU menjadi langkah positif untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada generasi muda. Melalui pendekatan pendidikan kepermukaan, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditegaskannya, pramuka bukan hanya tentang kegiatan di lapangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap bangsa.
5: Pelantikan hari ini bukan hanya merupakan kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, disiplin serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan Rintisan Saka Yogaswara KPU diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan bagi anggota gerakan pramuka. Mengenal lebih dekat nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kehadiran Saka Rintisan Yogaswara diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar sekaligus berkontribusi. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir 2026. Reporter Femi Astiofani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni atau RTLH. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, perkembangan BSPS di Riau menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penyaluran bantuan maupun pembangunan fisik di lapangan. PLT Gubernur menuturkan BSPS di Riau mencakup 7.046 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten kota, dan progres pembangunan setiap rumah saat ini berbeda-beda, mulai dari 30%, 50% hingga telah selesai 100%.
7: Jadi bantuan kita akan 7.046 unit. Ini sudah selesai, ada tadi yang sudah 100%, ada yang 30%, 50%, nanti sudah 100%, ada tadi 20%, 272 unit.
6: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto mengatakan, pelaksanaan BSPS di Riau saat ini mencakup 7.046 unit rumah swadaya, di mana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan sesuai arahan dari pemerintah pusat, penyaluran bantuan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah, sedangkan dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 unit rumah telah selesai dikerjakan.
8: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, untuk pencairan sudah sekitar 3.000 lah sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insyaallah akan selesai. Sudah 3.000 ya. Sudah terbangun selesai 276 unit, tapi penyaluran uangnya sudah 3.000.
6: Iswanto menambahkan pemerintah menargetkan penyaluran anggaran selesai pada pertengahan Oktober, sementara seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Dan setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, di mana dana tersebut disalurkan langsung melalui rekening bank penerima. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau berdampak pada kualitas udara semakin baik dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Selengkapnya reporter Santi Yunas melaporkan.
9: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau malam tadi berdampak terhadap kualitas udara dan menurunnya jumlah titik panas. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Pekanbaru Alvan Nataris mengatakan, berdasarkan pemantauan pada pukul 9 pagi tadi, terdapat satu titik panas yang terdeteksi di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, indeks polusi udara pada Kamis pagi ini berada dalam kategori baik. Alfa menjelaskan kondisi tersebut turut dipengaruhi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Riau pada malam sebelumnya. Hujan disebut turun cukup merata dari wilayah selatan hingga timur Riau.
10: Untuk pantauan PM2.5 atau indeks polusi udara terpantau pada hari ini, pada pagi ini tepatnya dalam kategori baik. Dan untuk potensi hujan untuk hari ini terpantau dari nanti sore hingga malam hari, ada potensi hujan ringan hingga sedang yang akan mengguyur di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.
9: Membaiknya kondisi udara turut membuat aktivitas belajar mengajar di SDN 21 Pekanbaru kembali berjalan normal. Wakil Kepala SDN 21 Pekanbaru, Murni, mengatakan sejak Rabu aktivitas pembelajaran telah kembali seperti biasa. Meski kegiatan belajar mengajar telah kembali normal, pihak sekolah tetap menghimbau siswa untuk menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah.
11: Ya, mudah-mudahan harapan kita ke depannya dengan turunnya hujan beberapa hari ini, udara kembali normal seperti biasa, kita bisa menghirup udara yang segar, bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa normal kembali, yang pagi masuk pagi, ada juga yang siang masuk siang, sehingga anak-anak bisa semangat lagi belajar ke sekolah, mungkin mereka sudah mulai bosan juga di rumah.
9: Masyarakat berharap hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir dapat terus memperbaiki kualitas udara sehingga aktivitas pembelajaran dapat berlangsung normal tanpa pembatasan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Afni Zulkifli membuka secara resmi kegiatan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS Derajat se-Kabupaten Siak tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan SMA Sains Tahfiz Islam Center. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
12: Pembukaan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak berlangsung di lapangan SMA Sains Tahfiz Islamic Center Kota Siak pada Selasa kemarin di bawah guyuran hujan. Kegiatan itu semakin meriah saat orang nomor satu di negeri istana tersebut hadir dan membuka kompetisi. Semula cuaca tampak cerah di sekitar lokasi acara, namun saat kegiatan dimulai, hujan turun hingga deras. Bupati Siak Afni mengatakan, semoga hujan yang turun membawa berkah bagi semua makhluk. Dengan hujan, tanah menjadi subur, karhutlah menurun, dan kabut asap perlahan hilang.
13: Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif anak-anak muda. Kita hidup harus disiplin. Selanjutnya kita hidup perlu inovatif dan kreatif. Rasa bangga saya ketika kreativitas dan inovasi itu datang dari anak-anak muda Kabupaten Siak. Karena inilah yang dibutuhkan Kabupaten Siak untuk mewujudkan Siak yang lebih hebat bermartabat. Saya Bupati Siak dengan ini secara resmi membuka kegiatan Gemapros Competition SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak tahun 2026. Ya, jangan hujan-hujanan karena pasti nggak mau apa juga nanti. Terima kasih kepada Majelis Guru, panitia yang luar biasa. Sukses selalu untuk kegiatan ini.
12: Di kegiatan tersebut tampak baju dinas harian yang dikenakan Bupati Afni basah kuyup akibat diguyur hujan. Di bawah tenda, Bupati Afni mengapresiasi inovasi dan kreativitas yang dihasilkan para pelajar di Kabupaten Siak. Usai memberi sambutan, Bupati Afni tetap menyempatkan diri membuka stan bazar UMKM dan pameran yang ditaja anak-anak SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak. Kegiatan Gemapros ini diikuti seluruh sekolah SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak dengan memperlombakan berbagai cabang, diantaranya lomba public speaking dan lainnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
14: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Tanggapan pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hendrik Fernanda Pangaribuan bersama anggota DPRD Bengkalis. Usai paripurna, Hendrik mengatakan proses pembahasan RANPERDA APBD Perubahan 2026 ini tinggal menyelesaikan beberapa tahapan sebelumnya dilakukan pengesahan. Dalam waktu dekat, RANPERDA tersebut akan dibahas Badan Anggaran Banggar DPRD Bengkalis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD untuk melakukan finalisasi.
15: Prosesnya tinggal apalagi Banggar. Insya Allah Banggar hari Senin finalisasi RANPERDA, baru insya Allah tanggal 29 kita pengesahan APBD perubahan. Secara angka pasti ada kenaikan karena kemarin TAPD itu baru mengajukan untuk belanja wajib itu baru sampai bulan. Ada yang bulan 9, ada yang bulan 10. Beda-beda di setiap APBD.
14: Hendrik juga menjelaskan dalam APBD perubahan 2026 dipastikan terdapat penambahan anggaran. Hal ini berkaitan dengan sejumlah belanja wajib yang sebelumnya pada APBD murni 2026 baru dianggarkan hingga September dan Oktober. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membenarkan bahwa dalam APBD Perubahan 2026 terdapat penambahan anggaran. Namun untuk rincian teknis mengenai penambahan maupun perubahan anggaran tersebut, menurut Bagus menjadi kewenangan Badan Perencana Pembangunan Daerah BAPEDA bersama TAPD.
16: Ya, kita hari ini menindaklanjuti proses tahapan dengan menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi ya, terhadap itu APBD kita.
17: Perubahan ya?
16: Iya, perubahan. Selain itu juga ada aspirasi dari SES. Ada pergeseran-pergeseran, ada penambahan-penambahan. Nanti secara teknis saya tanya ke BAPEDA ya.
14: Dengan target pengesahan pada 29 September 2026, DPRD Pemkab Bengkalis masih memiliki waktu untuk menyelesaikan finalisasi anggaran sebelum RANPERDA APBD Perubahan 2026 ditetapkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Batam. Pemeriksaan IVA menjadi salah satu upaya deteksi dini kanker leher rahim di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam, Kamis 24 September ini, terintegrasi dengan cek kesehatan gratis dan menyasar ratusan peserta. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
17: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang digelar di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September 2026 pagi tadi. Kegiatan bertajuk Cegah Sebelum Terlambat Periksa IVA Sekarang ini diinisiasi Puskesmas Tanjung Buntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks yang disampaikan oleh Dr. Solihin, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
18: Yang pertama itu apa? Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA yang saat ini kita lakukan. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara terpadu melalui cek kesehatan gratis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kelima, mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
17: Mel Dasari menyebut, sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Sementara dalam kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam, terdapat 301 orang yang menjadi sasaran pemeriksaan. Pentingnya pemeriksaan dini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam Nurul Iswahyuni yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
19: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
17: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
0: Memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pembangunan yang terus berjalan di Kota Batam. Reporter Renita Suarjana menurunkan laporannya.
20: Hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah, termasuk Kota Batam yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Kepri. Hingga triwulan kedua 2026, ekonomi Batam tumbuh sebesar 7,28%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kondisi Batam terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai 66,82%. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran Batam sebagai salah satu penggerak utama perekonomian di Kepulauan Riau. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam hingga triwulan kedua 2026 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
21: Batam sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau terus membuktikan perannya sebagai lokomotif perekonomian, sekaligus salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Data-data makroekonomi Batam memperlihatkan capaian yang sangat membanggakan. Hingga triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Batam tumbuh sebesar 7,28%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir ini, melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 6,99% dan ekonomi nasional 5,29%.
20: Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi Batam hingga semester pertama 2026 mencapai 38,97 triliun rupiah dari target 70 triliun rupiah. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan sejumlah program pembangunan, mulai dari pengembangan air bersih, penanganan banjir, layanan kesehatan, pemberian seragam gratis bagi pelajar, beasiswa, hingga pelatihan tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembangunan Batam dalam perjalanan Provinsi Kepulauan Riau memasuki usia ke 24 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.

0: Selanjutnya kita menuju RRI Ranai. Bupati Natuna meninjau langsung masuknya minyak kita untuk konsumen di daerah. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
1: Bupati Natuna Chen Silan meninjau langsung kedatangan pasokan minyak kita di Pelabuhan Selat Lampa pada Rabu siang. Sebanyak 96.252 liter minyak kita tiba di Natuna dalam 5 kontainer. Kedatangan pasokan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga minyak goreng di daerah. Bupati Natuna Chen Silan mengatakan, masuknya kembali pasokan minyak kita menjadi langkah pemerintah daerah dalam merespon persoalan ketersediaan minyak goreng di Natuna.
2: Ya, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa minyak kita ini tidak bisa sampai lagi ke Natuna. Hanya bisa sampai, pemerintah hanya menanggung sampai Tanjung Pinang. Kemudian dari Tanjung Pinang, pemerintah kabupaten kalau mau memasukkan harus mengeluarkan biaya. Jadi waktu datang Menko Polkam ya, ada Pak Wadir, kita sampaikan juga. Dan dari situlah kita mulai proses. Dan Pak Kabulo ini luar biasa membantu kita. Akhirnya dapat angin segar, sudah boleh dan akhirnya sudah dikirim ke kita. Dengan kondisi bahwa kita sudah tidak mendapatkan kendala untuk penjualan harga sesuai dengan HET.
1: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Natuna, Pensius Siburian, mengatakan 5 kontainer minyak kita yang tiba di Natuna berisi total sekitar 96.252 liter dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Pensius menjelaskan pasokan tersebut selanjutnya dibawa ke gudang Bulog di Ranai sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang tersedia.
3: 5 kontainer yang akan kita terima itu baru satu kemarin dibongkar, karena ini kebetulan di atas. Data 5 untuk dibuat ke lori, dapat 3 lori kemarin itu langsung ke gudang, nyampe gudang terus sekitar jam 7, jam 8 bongkar.
1: Menyampaikan Bulog menjual minyak kita dengan harga Rp14.500 per liter, sementara harga eceran tertinggi atau HET ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga akan melakukan pengawasan terhadap mitra penjualan. Mitra yang menjual minyak kita di atas HET dapat diberikan tindakan sesuai ketentuan. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Antisipasi penyakit selama kabut asap, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan reporter Afrizal.
4: Masih tebalnya kabut asap yang menyelimuti udara di Natuna, khususnya di wilayah Pulau Bungaran Besar, kepada warga diingatkan untuk dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan Ketua IBI Natuna Ferdian Francisca saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ferdian mengatakan, selama kabut asap, kepada warga diajak untuk menggunakan masker saat beraktivitas dan untuk dapat menjaga kesehatan.
5: Imbauan kita kepada masyarakat mungkin mengurangi kegiatan di luar dari rumah, selain kegiatan-kegiatan memang penting, terus perbanyak minum air putih, dan juga bila terjadi keluhan seperti pernafasan, keluhan pernafasan, boleh langsung ke fasilitas kesehatan. Hal lain mungkin kita tetap jaga kesehatan diri sendiri dan jaga kesehatan keluarga, dikurangi untuk keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak.
4: Hal senada juga disampaikan Ketua Petelki Natuna, Wan Nur Anissa, yang menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena dikhawatirkan dampak dari kabut asap dapat mengganggu kesehatan.
6: Ya, himbauan kepada warga, kurangi aktivitas di luar. Kalau memang bekerja di luar ruangan, usahakan menggunakan masker karena kita tahu sendiri asap yang masuk ke paru-paru itu kurang bagus ya. Jadi kurangi aktivitas di luar, terus banyak minum air putih, banyak minum vitamin, makan sayur dan buah, dan ketika timbul gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali mengeluarkan surat edaran tentang pemberitahuan perpanjangan belajar dari rumah atau PBR dan penegasan penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Pemkab Natuna akibat dampak bencana kabut asap per tanggal 23 September 2026. Perpanjangan PBR tersebut dimulai dari tanggal 24 hingga 26 September 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Dari Ranai kita ke RRI Padang. Korban Galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solok berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas pasca terjangan lumpur dan material memenuhi kawasan pemukiman. Berikut dilaporkan reporter Fabian Syafitra.
7: lumpur tuh sampai ke plafon atas setinggi itu gitu. Bagaimana meluannya lah.
8: Korban Galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solo berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini, warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas setelah lumpur dan material memenuhi kawasan tersebut. Salah seorang korban terdampak bencana, Ika Dian Wahyusari, mengatakan dua kamar rumahnya hancur diterjang Galodo. Menurutnya hanya satu kamar yang masih relatif aman dan rumah tersebut tidak memungkinkan untuk langsung ditempati. Ika mengatakan lumpur masuk hingga bagian atas rumah dan merusak sejumlah bagian bangunan. Ia bersama keluarga kemudian mengungsi di rumah dinas Wakil Bupati Solo.
7: Itu bersih-bersih atau apa? Di kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya, semakin susah nanti apa? Kalau udah mengering kan emang belum ada tersentuh oleh bantuan entah itu membantu bersih-bersih atau apa. Di kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya, semakin susah nanti napa kalau udah mengering kan susah bersihinnya, entah mau tinggal di sana atau enggak itu. Tapi kalau dibersihkan minimal adalah barang yang bisa diselamatkan, Pak.
8: Pengalaman serupa dirasakan Jasri, warga setempat yang berusia 72 tahun yang telah tinggal di kawasan tersebut. Ia mengatakan kejadian kali ini berbeda dibandingkan dengan kejadian yang pernah dialaminya pada 40 tahun lalu karena membawa lumpur, kayu dan batu berukuran besar.
9: Ya banjir air aja yang, tapi yang mengeluarkan lumpur nggak ada. 9 balai 8 ampe. Kalau dulunya 1925 pernah terjadi, tapi yang sekarang inilah yang paling berubah.
8: Sebelumnya Galodo atau banjir bandang menerjang kawasan Arosuka, Negari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo pada Senin malam. Hujan berintensitas tinggi sebelumnya mengguyur kawasan tersebut dan memicu aliran material berupa lumpur, kayu, serta batu ke pemukiman dan kawasan perkantoran pemerintah. Data terakhir pada Rabu malam mencatat satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Sebanyak 474 orang mengungsi dengan 19 rumah mengalami rusak berat serta 68 rumah mengalami rusak sedang hingga ringan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo kembali menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara pasca Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Kebijakan dimaksud dengan menerapkan ASN untuk gotong royong dan menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Reporter Elan Silviasari melaporkan.
10: Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrizal, kepada RRI mengatakan, kebijakan bekerja dari kantor dan bekerja dari mana saja yang diterapkan sebelumnya sudah tidak berlaku. Sebab mulai hari ini, sebanyak 50% ASN akan melaksanakan gotong royong di organisasi perangkat daerah OPD yang terdampak bencana. Sementara 50% lainnya tetap menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Menurutnya, sejumlah OPD yang mengalami kerusakan cukup berat belum dapat ditangani hanya dengan tenaga manusia. Beberapa di antaranya membutuhkan dukungan alat berat termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta Dinas Pekerjaan Umum.
11: Banyak sekali memerlukan bantuan-bantuan tenaga untuk melakukan pembersihan dan lain-lain gitu. Nah, akan mulai besok untuk ASN yang berada di Arosuka maupun yang di Koto Baru, kemudian ditambah dengan kecamatan, kita rencanakan untuk goro di OPD-nya masing-masing bagi OPD yang terkena bencana, kemudian dibantu oleh kawan-kawan ASN yang di kecamatan dan OPD yang tidak terkena sama sekali, yaitu OPD yang berada di Koto Baru.
10: Lebih lanjut, Jufrizal mengatakan, selain membersihkan material bencana, ASN juga diarahkan untuk menyelamatkan arsip serta sarana dan prasarana perkantoran seperti laptop dan perlengkapan lainnya agar tidak semakin rusak. Jufrizal mengungkapkan, terkait pelayanan pemerintah, Pemkab Solok juga mulai menyiapkan sejumlah lokasi sebagai kantor darurat. Langkah tersebut ditujukan bagi OPD yang gedung kantornya belum dapat difungsikan akibat dampak Galodo. Ia menambahkan, OPD seperti Dinas Kesehatan dan sejumlah instansi lainnya tetap diupayakan menjalankan pelayanan publik di kantor masing-masing apabila listrik telah kembali normal dan kondisi memungkinkan. Sementara OPD yang mengalami kerusakan berat akan dicarikan lokasi pelayanan sementara. Elan Silviasari melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melakukan razia terhadap kendaraan yang overdimensi dan overload dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
12: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang telah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Tanjung Pinang Habibi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7 yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. Sehingga Dishub bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penegakan hukum secara intensif.
13: Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menanggapi terkait adanya beberapa laka angkutan barang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang saat ini dan melibatkan beberapa korban. Kami juga langsung mengambil langkah aktif terkait pencegahan agar kejadian-kejadian serupa ini tidak lagi terjadi.
12: Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, polisi militer dari berbagai matra, BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat, hingga di Subprovinsi Kepri, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar. Fokus utama penertiban kali ini menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, serta truk yang masuk dalam kategori overdimension atau overloading.
13: Namun fokus kami tetap pada kelayakan ujikir kendaraan. Dari hasil yang kami dapatkan kemarin, kami melakukan shock terapi kepada beberapa armada angkutan barang, yakni baik pickup truk maupun angkutan penumpang umum. Jadi ada beberapa yang sudah kami sanksi tegas, yakni kami tilang.
12: Habibi menambahkan, penertiban terhadap truk ontol juga sejalan dengan target pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, agar pada tahun 2027 Indonesia bebas dari kendaraan ontol. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Bintan Timur menyalurkan 3 ton air bersih kepada 35 kepala keluarga di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan yang terdampak kekeringan air. Berikut disampaikan Reni Ilda Valantra.
14: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespons kondisi tersebut, Polsek Bintan Timur menyalurkan bantuan 3 ton air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Bantuan air bersih tersebut diberikan kepada 35 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Ketua RT 03 Kampung Bangun Rejo, Wahyudiono, mengatakan warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama sekitar 1 bulan terakhir. Kondisi tersebut terjadi akibat minimnya curah hujan di wilayah tersebut. Menurut Wahyudiono, kekeringan membuat ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin terbatas. Karena itu bantuan air bersih yang disalurkan Polsek Bintan Timur dinilai sangat membantu masyarakat. Wahyudiono juga menyampaikan apresiasi kepada Polsek Bintan Timur yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo. Ia juga berharap bantuan serupa dapat terus diberikan kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
15: Mewakili dari seluruh warga Kampung Bangun Rejo mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kapolsek Bintan Timur dan unit Binmas Bintan Timur yang sudah bersedia mengirimkan kami bantuan berupa air bersih untuk keperluan warga setempat. Terima kasih Pak Kapolsek dan Binmas.
14: Adapun kekeringan dan keterbatasan air bersih dalam sebulan terakhir tidak hanya dirasakan warga Kampung Bangun Rejo. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan termasuk Kecamatan Bintan Timur juga menghadapi kondisi serupa akibat minimnya curah hujan. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
16: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

91,1 Pro 1 Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami. Dan setelah tadi kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, selanjutnya kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Di kabar pertama, pendengar, Ombudsman ini menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai mewah di lapas kelas 2A Cibinong, di mana temuan tersebut meliputi bangunan hunian yang terlihat seperti homestay, serta fasilitas gym, kolam, dan juga simulator golf yang masih dalam pembangunan. Dilansir dari laman rri.co.id, temuan ini disampaikan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rasahan, pada Kamis 24 September 2026. Dalam pemeriksaan, tim juga menemukan area parkir dengan dua mobil mewah, serta sebuah bangunan yang dilengkapi dengan sofa, kulkas, televisi, dan meja makan. Di dalam kulkas ditemukan sejumlah minuman, termasuk botol yang disebut sebagai minuman keras. Bangunan tersebut diketahui dihuni oleh warga binaan saat pemeriksaan berlangsung. Syafrida juga mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari pemantauan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemasyarakatan, di mana sejumlah temuan telah didokumentasikan sebagai bagian dari pemeriksaan dan pengawasan terhadap kondisi serta pengelolaan fasilitas di lapas kelas 2A Cibinong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kita beralih ke kabar berikutnya, mendengar Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima perwakilan Angkatan Laut Italia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 24 September 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, perwakilan tersebut sebelumnya mengantar kapal induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan berkaitan dengan serah terima kapal yang kini menjadi bagian dari jajaran TNI Angkatan Laut Indonesia. Kapal Angkatan Laut Italia tersebut pada Kamis pagi resmi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya 100. Prasetyo mengatakan kehadiran kapal ini diharapkan memperkuat kemampuan Angkatan Laut Indonesia sekaligus memberikan manfaat dalam menghadapi berbagai persoalan. Salah satu pemanfaatannya adalah mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. KRI Sriwijaya 100 dapat difungsikan sebagai pangkalan bergerak bagi helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara melalui metode waterbombing, di mana kapal tersebut sebelumnya tiba di dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 18 September 2026. Di mana pemerintah berharap keberadaan kapal ini dapat mendukung mobilitas operasi termasuk dalam penahanan karhutla di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
5: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
6: Gali lagi.
7: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
8: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
7: Amit-amit. Getok dong palanya.
8: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
7: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
8: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
9: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut akan membongkar kerugian sejumlah badan usaha milik negara BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Garuda Indonesia. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan pencopotan Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, di mana pernyataan tersebut diklaim menjadi alasan dirinya diberhentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan suara dalam video ini memiliki probabilitas 99,2% dibuat oleh AI. Sementara Truscan mengidentifikasinya sebagai suara AI generatif dengan probabilitas 99%. Video tersebut sebenarnya berasal dari klip Purbaya yang diunggah akun Instagram Menteri Keuangan RI @menkeuri pada 8 November 2020. 25 saat menyampaikan motivasi terkait target penerimaan pajak. Cuplikan nasi kemudian dimanipulasi menggunakan artificial intelligence AI sehingga seolah-olah Purbaya menyampaikan pernyataan mengenai kerugian BUMN. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Bro, suatu bagian baru kenal informasi dan inspirasi Raisa dengan serba salah spesial untuk Anda pendengar sekaligus mengawali kebersamaan kita di segmen Riau sore ini. Selamat sore dulu saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 99,1 MHz dan terima kasih untuk Anda sudah sedari tadi stay tune pendengar bersama saya sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Dan juga selamat sore juga untuk Anda mungkin yang sedang berkendara di jalan menuju pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan mendengar dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga perhatikan safety-nya Anda agar selamat sampai tujuan. Dan juga tentunya di segmen Riau sore ini saya masih akan berbagi pada Anda mengenai informasi dari berbagai daerah di Provinsi Riau hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Lila dengan Jantung Hati spesial untuk Anda.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Kita beralih ke kabar pertama mendengar dari Kota Pekanbaru. DPRD bersama Pemko Pekanbaru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah untuk menjamin layanan kesehatan gratis bagi warga yang memiliki KTP Pekanbaru. Dilansir dari laman rri.co.id, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, mengatakan anggaran tersebut disiapkan agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat tanpa terhambat perubahan status kesejahteraan maupun kepesertaan bantuan sosial. Warga yang membutuhkan penanganan dapat langsung mendatangi rumah sakit atau UGD dengan menunjukkan identitas kependudukan. Selain pembiayaan layanan kesehatan, DPRD juga mendorong optimalisasi layanan darurat 112 untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi kesehatan mendesak maupun kendala administrasi BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian pelayanan dasar bagi seluruh warga, sekaligus memastikan program jaminan kesehatan daerah ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kita balik ke kabar berikutnya. Mendengar PT Pegadaian Kanwil 2 Pekanbaru melalui cabang Solok menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak galodo dan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dilansir dari laman rri.co.id, bantuan diserahkan kepala BPBD untuk didistribusikan kepada warga dan pengungsi berupa 52 karung beras, 55 dus minyak goreng, 7 karung gula, dan 13 dus sarden, serta kebutuhan balita dan perempuan seperti popok, pembalut, dan perlengkapan mandi. Pemimpin wilayah Pegadaian Kanwil 2 Pekanbaru, Agus Riyadi, mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan juga komitmen perusahaan untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat. Pegadaian bersama pemerintah daerah dan juga pihak terkait akan terus berkoordinasi agar bantuan dapat tepat sasaran sejalan dengan program TJSL Pegadaian Peduli, di mana Kabupaten Solok sendiri menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai 22 September kemarin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Kepulauan Meranti. Mendengar Pemkab Kepulauan Meranti mendorong penerima bantuan zakat atau mustahik memanfaatkan bantuan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Lansir dari laman rri.co.id melalui program Meranti Makmur Basnas, sebanyak 35 mustahik menerima bantuan total Rp219 juta yang disalurkan melalui program Zmart, Zchicken, Santripreneur, dan Single Parent. Pemkab berharap bantuan tidak berhenti sebagai bantuan sosial, tetapi mampu mendorong penerima mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Ketua Basnas Meranti Mustafa mengatakan seluruh penerima telah melalui proses verifikasi dan survei, serta akan mendapatkan pemantauan dan juga pendampingan. Di mana bantuan tersebut diharapkan dapat membuat para mustahik berkembang secara ekonomi hingga nantinya mampu menjadi muzaki atau pemberi zakat. Pemkab pendengar ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suatu hari di kantin sekolah.
4: Ucil, mau beli apa, Cil?
5: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
4: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
6: Iya, Bu.
5: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
4: Ucil, tadi beli apa saja?
5: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
7: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
8: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Kita beralih ke kabar terakhir mendengar. Polres Kepulauan Meranti memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, penyelenggara pemilu, camat, dan panitia pilkades untuk memastikan pilkades serentak 2026 berjalan aman dan lancar. Dilansir dari laman rri.co.id, Kapolres AKBP Gede Prastia Adi Sasmita menegaskan pengamanan dilakukan sejak seluruh tahapan, mulai dari pembentukan panitia, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara hingga pelantikan. Polisi juga memetakan potensi kerawanan seperti persaingan pendukung, mobilisasi massa, isu keberpihakan aparatur hingga persoalan daftar pemilih dan hasil penghitungan. Pilkada serentak 2026 akan digelar di 12 desa di mana tahapan pemutakhiran data pemilih ini berlangsung 17 September hingga 1 Oktober. Dilanjutkan dengan kampanye pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada 8 Oktober 2026 dengan ketentuan menunggu surat keputusan Bupati Kepulauan Meranti. Pemkab dan juga kepolisian meminta setiap persoalan segera dikoordinasikan agar seluruh tahapan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Baiklah pendengar, demikian kita ikuti tadi segmen Riau sore ini sekaligus menutup kebersamaan Anda bersama saya di hari ini Kamis 24 September 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti program Mimbar Islam di mana kita akan mendengarkan tausiah dengan judul Ciri-ciri Orang yang Bertakwa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin. Setelah itu kebersamaan Anda dengan kami nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Agus Pranoto. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mazul pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Arduhas samawatu wal ar. Wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga Tuhanmu yang surga itu seluas langit dan bumi Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini kesimpulan sederhananya adalah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi orang yang bertakwa itu apabila dia melakukan kesalahan, terjerumus ke dalam dosa, dia segera sadar. Lalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya pun juga taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Karena memang tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak punya dosa ataupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab manusia memiliki sifat mahalul khata wa nisyan, tempatnya khilaf dan salah. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang dirindukan oleh surga itu? Pada ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, Alladzina yunfiquna fissarra wadzarra. Orang yang bertakwa itu, pertama, dia gemar berinfak, bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai infak atau sedekah seseorang dari jumlahnya, tetapi yang Allah nilai adalah dari segi keikhlasannya dan keridoannya untuk diberikan kepada sesama saudara-saudara muslim. Maka kalau ada makna al-kadzimi, kalau ada makna fisarra wa dharra, di kala lapang maupun di kala sempit, maka jika ada orang kaya yang bersedekah itu biasa. Tapi jika ada orang yang miskin, dia juga tetap sanggup bersedekah sesuai dengan kadar kemampuannya, itu luar biasa. Gajah nyumbang kerbau, kerbau nyumbang kambing, kambing menyumbang ayam, ayam nyumbang burung puyuh, burung puyuh nyumbang semut. Kalau ada semut nyumbang gajah, itu luar biasa. Tapi kalau gajah nyumbang semut, na'udzubillah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kadziminal ghaiz, sanggup menahan marah, sanggup menahan emosi. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah marah. Jujur, kita pasti semuanya pernah marah. Nah, oleh karena itu, sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bisa mengendalikan amarah. Kita kenali dulu potensi kemarahan kita itu seperti apa. Setidaknya ada 4 macam orang yang memarah itu. Pertama, ada orang yang cepat marahnya, cepat memaafkan. Yang kedua, ada orang yang cepat marahnya, lambat memaafkannya. Yang ketiga, ada orang yang lambat marah, lambat memaafkan. Dan yang keempat, ada orang yang lambat marah tapi cepat memaafkan. Ayo kita introspeksi diri. Apakah kita ini orang yang cepat marah, cepat memaafkan? Apakah kita ini orang yang cepat marah, lambat memaafkan? Atau apakah kita ini orang yang lambat marah, lambat memaafkan? Dan apakah kita ini orang yang lambat marah, tapi cepat memaafkan? Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marah ini bisa mengikis nilai-nilai keimanan, membuat hati kita menjadi buta dan keras untuk bisa menerima kebenaran. Maka perbanyaklah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepadanya agar dijauhi dari sifat pemarah ini. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134 ini, wal'afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu lebih baik daripada minta maaf. Walaupun jujur, memberikan maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Karena memang manusia sering melakukan kesalahan, maka diberikanlah hati kepada kita untuk bisa menerima pemaafan dari orang lain. Makna al-afina anin nas, suka memaafkan kesalahan itu, artinya dia memiliki kebesaran jiwa. Karena ini berkaitan dengan akhlak. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita untuk suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Apa makna ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat Allah, dan saat engkau beribadah tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat engkau. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu dalam tausiah singkat ini bisa kita tarik beberapa buah kesimpulan. Pertama, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa, apabila dia melakukan perbuatan dosa, atau terjerumus dalam perbuatan maksiat, dia segera sadar dan langsung memohon ampun kepada Allah, tidak pernah menganggap remeh perbuatan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Pertama, dia suka berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua, saling maaf memaafkan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sanggup menahan emosi dan amarah, mengendalikan diri dari penguasaan hawa nafsu. Dan yang keempat, dia senantiasa berbuat baik kepada orang lain, baik kepada orang yang berbuat jahat maupun kepada orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul Ciri-ciri Orang yang Bertakwa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin. Dan masih dalam rangkaian mimbar Islam di sore hari ini jelang suruhan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah An-Najmi dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah An-Najmi dimulai dari ayat 1 sampai dengan 16 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar. Dan pendengar, menjelang seruan azan maghrib, mari kita sejenak menghentikan aktivitas dan memberikan ruang bagi hati untuk kembali tenang. Dan setelah menjalani berbagai kesibukan hari ini, inilah saatnya kita bersiap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini mari kita dengarkan bersama seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini," ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program informasi dan musik di sore hari ini hingga nanti jelang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentu saja bersama saya Pranoto. Dan kita awali dengan informasi malam hari ini dari laman rri.co.id, di mana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas masih melakukan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Hingga Kamis 24 September 2026, sebanyak 36 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan telah memasuki hari ke-12 berdasarkan pembaruan data hingga Kamis siang. Total 143 korban telah dievakuasi. Dan Syafi'i mengatakan jumlah korban yang masih dicari mengacu pada manifest kapal yang diterima kantor SAR Banjarmasin dari kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Berdasarkan data tersebut, KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang yang terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal. Dan dalam proses pencarian serta evakuasi, sejumlah kapal turut membantu setelah menerima informasi dari Basarnas dan Stasiun Radio Pantai atau SROP Banjarmasin. Dan kapal-kapal tersebut kemudian melakukan pencarian dan membantu evakuasi korban dari lokasi kecelakaan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, jelang nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga. Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajana minha haqqan fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun.

0: pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Mobil Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في مجموعه العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Sari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvel mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we have a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
6: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan perlu kami informasikan pendengar bahwasannya untuk waktu sholat isya telah masuk pada pukul 19.21 waktu Indonesia Barat tadinya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankannya di malam hari ini untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Untuk itu pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana pemerintah federal Somalia dan PBB memperingatkan krisis kelaparan dan malnutrisi di Somalia masih berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi memburuk akibat banjir yang diperkirakan terjadi pada Oktober hingga Desember 2026 akibat fenomena El Nino. Dan sebanyak 5,4 juta orang akan menghadapi tingkat kelaparan krisis atau lebih buruk pada Oktober hingga Desember 2026. Dan hal tersebut menurut analisis Integrated Food Security Pace Classification atau IPC dilansir dari WFP Kamis 24 September 2026. Dan dari jumlah tersebut sekitar 1,5 juta orang diperkirakan menghadapi tingkat kelaparan darurat atau lebih buruk. Dan analisis tersebut memperkirakan 1,92 juta anak di bawah 5 tahun

membutuhkan penanganan malnutrisi akut antara Juli 2026 hingga Juni 2027. Dan jumlah tersebut termasuk sekitar 433 ribu anak yang mengalami malnutrisi akut parah yang merupakan bentuk malnutrisi paling mematikan. Hampir 62% beban malnutrisi Somalia terkonsentrasi pada masyarakat pedesaan. Sementara itu, pengungsi internal di Beledweyne dan sejumlah lokasi pengungsian di Baidoa diperkirakan dapat mengalami kondisi malnutrisi sangat kritis, dan kondisi tersebut berpotensi memburuk akibat banjir yang dapat mengganggu akses terhadap pelayanan. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Baik pendengar, masih dalam rangkaian Riau Sore dan juga nanti berlanjut dengan Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti mimbar Hindu yang disampaikan oleh Pendeta Made Wardati dengan judul Keutamaan Wanita dalam Agama Hindu.
1: Om Swastiastu, Om Abhyagnamastu Namasidam. Para pendengar yang budiman serta umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bersama kembali dengan Radio Republik Indonesia Bersatu dalam acara Mimbar Agama Hindu. Di kesempatan kali ini, semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase atas asung ketewarnugrahannya kita senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tidak lupa untuk senantiasa berbahagia. Para pendengar RRI yang budiman dimanapun berada, mimbar kali ini akan kami bahas tentang keutamaan wanita dalam agama Hindu, meneladani semangat dari perjuangan Kartini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita tidak hanya mengenang sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita, tetapi juga merenungkan kembali bagaimana ajaran agama Hindu memandang keutamaan wanita dalam kehidupan. Bagian 1, Wanita dalam Perspektif Hindu. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat luhur. Wanita bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan, melainkan sebagai penopang utama keberlangsungan Dharma. Dalam kitab suci disebutkan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Sebaliknya, di mana wanita tidak dihormati, maka segala usaha menjadi sia-sia. Ungkapan ini mengandung makna yang sangat dalam bahwa keberhasilan suatu kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kerja keras semata, tetapi juga oleh nilai-nilai penghormatan dan keadilan terhadap wanita. Ketika wanita dipandang rendah, diabaikan, atau bahkan diperlakukan tidak semestinya, maka fondasi moral dalam kehidupan tersebut menjadi rapuh. Akibatnya, berbagai upaya yang dilakukan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial, tidak akan memberikan hasil yang maksimal karena kehilangan keseimbangan dan keharmonisan. Sloka ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga, masyarakat, bahkan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana wanita diperlakukan. Wanita memiliki peran penting sebagai pendidik pertama dalam keluarga, menjadi nilai-nilai luhur serta penyeimbang kehidupan sosial. Jika wanita dihormati, diberdayakan, dan diberikan tempat yang layak, maka akan tercipta suasana yang damai, penuh kasih, dan harmonis. Dari sinilah lahir generasi yang berkualitas serta masyarakat yang kuat dan sejahtera, sehingga segala usaha yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang baik dan berkelanjutan. Contoh dalam sastra Hindu dapat kita lihat dalam kisah Ramayana, khususnya pada tokoh Sita. Sita digambarkan sebagai wanita yang suci, setia, dan penuh kebajikan. Ketika Sita diperlakukan dengan tidak hormat oleh Rahwana yang menculiknya, maka kerajaan Alengka akhirnya hancur. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wanita tidak dihormati, kehancuran pun datang meskipun Rahwana adalah raja yang kuat dan berkuasa. Sebaliknya, Rama selalu menjunjung tinggi kehormatan Sita. Karena Sita hormat dan dharma yang dijalankannya, Rama memperoleh kemenangan dan mampu menegakkan kebenaran. Kisah ini menjadi contoh nyata bahwa penghormatan terhadap wanita membawa keharmonisan dan keberhasilan, sedangkan merendahkannya justru membawa kehancuran. Bagian kedua, wanita sebagai sakti. Dalam filsafat Hindu dikenal konsep sakti, yaitu energi kekuatan ilahi. Wanita dipandang sebagai manifestasi dari sakti itu sendiri. Kita mengenal pasangan ilahi, Dewa Siwa dengan Dewi Parwati, Dewa Wisnu dengan Dewi Laksmi, dan Dewa Brahma dengan Dewa Saraswati. Ini mengandung makna bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi, dan bersama-sama menciptakan keseimbangan. Tanpa sakti, kekuatan tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hidup. Bagian ketiga, peran wanita dalam pendidikan keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam keluarga. Seorang ibu adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dalam konsep Hindu, orang tua termasuk dalam catur guru, dan ibu memiliki peranan yang sangat dominan dalam membentuk karakter anak. Nilai-nilai seperti kejujuran atau satya, kebenaran atau dharma, kasih sayang atau prema, tidak menyakiti atau ahimsa, ditanamkan pertama kali oleh seorang ibu di dalam keluarga. Jika seorang wanita memiliki kualitas moral dan spiritual yang baik, maka akan lahir generasi yang berkualitas pula. Bagian keempat, yaitu semangat Kartini dalam ajaran Hindu. Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak dan martabat wanita sejatinya sejalan dengan ajaran Hindu. Kartini memperjuangkan pendidikan bagi wanita, agar wanita tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Dalam ajaran Hindu, wanita memiliki hak untuk menuntut ilmu, berperan dalam kegiatan keagamaan, berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dalam Rig Veda disebutkan bahwa wanita juga dapat menjadi pemikir, penyair, bahkan guru spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu ajaran Hindu telah menempatkan wanita pada posisi yang terhormat dan setara secara spiritual. Para pendengar yang berbahagia, dalam kitab suci disebutkan Yatra Naryastu Apujyante Ramante Atatra Dewata. Manusia Merti bab 356. Artinya, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Sebaiknya, di mana wanita tidak dihormati, maka segala usaha menjadi sia-sia. Dari uraian yang telah diperdengarkan bersama, dapat kita simpulkan bahwa wanita dalam ajaran Hindu adalah sumber kehidupan, manifestasi sakti, guru pertama dalam keluarga, penopang tegaknya dharma. Oleh karena itu, dalam momentum Hari Kartini ini, marilah kita bersama-sama menghormati dan menghargai wanita, memberikan kesempatan yang setara, menjunjung tinggi martabat perempuan. Karena ketika wanita dimuliakan, maka keharmonisan dan kesejahteraan akan tercipta dalam kehidupan. Akhir kata, semoga apa yang diberikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikianlah, dan akhirnya kami ucapkan Om Santi Santi Santi Om.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan Mimbar Hindu dengan judul Keutamaan Wanita dalam Agama Hindu yang disampaikan oleh Made Wardati. Dan tetap bersama kami pendengar, ragam program informasi dan musik masukan kami hadirkan di Riau malam hari ini jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita akan ikuti juga Mutiara Al-Quran, serta kita akan ikuti mini drama nantinya dengan judul Tabungan untuk Hari Esok. Untuk itu, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sia Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian program Riau Malam hari ini, kita akan awali kebersamaan di Riau Malam ini dengan mendengarkan mini drama dengan judul Tabungan untuk Hari Esok yang diproduksi RRI Pontianak.
2: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
3: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
4: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
5: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
4: Waalaikumsalam.
2: Ada Nana juga.
5: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
6: Assalamualaikum, Om, Tante.
4: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
5: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
3: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nah.
6: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
2: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
4: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
5: Bang. Nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
3: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
2: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
3: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua. Belum lagi buat Nathan sendiri.
7: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
3: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
5: Hah? Maksud abang ini apa?
3: Mia, Nana. Kalian pernah dengar kata investasi?
6: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
3: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
2: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
3: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
7: Jangan ngajari orang tua soal uang.
5: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
3: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Wah, rumah ramai sekali.
2: Pak Long, masuklah.
8: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
7: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
8: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
7: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
8: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
2: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
3: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. supaya besok kita gak terkejut.
5: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
3: Iya, nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
6: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
8: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
2: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
8: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
7: Jadi, gak perlu langsung besar?
8: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
5: Berarti, aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
3: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
2: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
3: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
7: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
3: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
8: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
5: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
2: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
8: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
3: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
5: Terima kasih ya, Bang.
7: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
8: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul Tabungan untuk Hari Esok yang diproduksi RRI Pontianak. Tetap bersama kami, pendengar, jelang kita akan ikuti Mutiara Al-Quran malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin belajar mengaji bersama, nantinya juga akan ada ustadz yang akan membimbing untuk pembacaan Al-Quran nanti. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Mutiara Al-Quran malam hari ini. Dan seperti biasa, program Mutiara Al-Quran ini terselenggara atas kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru bersama Yayasan Darul Mustafa Wadakwah. Dan malam hari ini kita akan mengaji bersama narasumber kita, ada Ustadz Muhammad. Maksud kami ada Ustadz Dewantara Ananda dari Yayasan Darul Mustafa Wadakwah, serta dua narasumber kita yang lain, siswa dari Yayasan Mustafa Wadakwah, Muhammad Izan Atta Illah Ramadan dan juga Muhammad Kaisar Bara Henry. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar Ustadz, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Muhammad Izan, ya, Muhammad Izan dan juga Muhammad Kaisar, selamat malam. Iya. Ya, ini siswa ya?
2: Iya.
0: Siswa, betul. Baik. Baik, pendengar, malam hari ini kami juga membuka ruang bagi Anda yang ingin mengaji bersama kami nantinya. Mungkin ada tajwid yang ingin diperbaiki atau mungkin bacaan Al-Quran Anda yang ingin diperbaiki nantinya bersama Ustadz Dewantara Ananda dan juga adik-adik kita dari Yayasan Darul Mustafa Wadakwah. Baik, mungkin malam hari ini, dan juga pendengar, kami informasikan bahwasannya program Mutiara Al-Quran ini juga disiarkan langsung di YouTube RRI Pekanbaru. Baik Ustadz, mungkin memulai pengajian kita di malam hari ini, surah apa yang akan dibaca oleh siswa-siswa dan juga adik-adik kita ini Ustadz?
1: Jadi ada dua surah. Pertama surah Al-Mutaffifin. Nah, yang kedua surah Al-Insyiqaq.
0: Baik. Dan juga kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengaji bersama kami nantinya dalam Mutiara Al-Quran malam hari ini di 0761245955. Anda bisa bergabung bersama kami dalam Mutiara Al-Quran. Baik, mungkin siapa dulu yang akan membacakan surah Al-Mutaffifin ya?
3: Saya.
0: Iya. Silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين

هم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.

0: kanu yaf'alun. Subhanakallahul azim.
1: Okay, masya Allah. Baik, yang kedua surah Al-Insyiqah. Mungkin sebelum nantinya akan disampaikan makna dari masing-masing surah oleh Ustaz Dewantara ya. Mungkin silakan dilanjutkan dulu untuk surah selanjutnya Al-Insyiqah ya. Baik, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَكِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّا يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا تَسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَيَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤْمِنُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa bacaannya ya. Berarti ini memang berapa juz hafalnya kalau saya boleh tahu?
3: Adik-adik? Saya dulu.
1: Berapa juz hafalnya?
3: Saya ini masuk ke juz 1.
1: Ke juz 1.
3: Jadi hafalan saya tuh udah juz 30, 29, 28. Kali ini masuk ke juz 1 langsung lompat.
1: Oke, kalau Izan sendiri berapa?
4: 30 juz? Sama 29 baru.
1: 29 dan 30 ya. Baik. Baik, pendengar, sebelum mungkin kami mengundang Anda untuk yang ingin mengaji bersama di malam hari ini, dan mungkin barangkali Anda ingin memperbaiki bacaan surah yang Anda baca, atau mungkin bacaan surah dari dua surah yang tadi dibacakan oleh adik-adik kita, dan juga bacaan Al-Quran Anda di malam hari ini nantinya akan dikoreksi bersama Ustadz Dewantara Ananda. Baik, mungkin Ustadz, sebelum nantinya dijelaskan makna dari dua surah yang dibacakan adik-adik kita tadi, kita terima dulu bagi pendengar yang ingin ngaji bersama, nanti mungkin Ustadz bisa koreksi bacaannya ya Ustadz ya.
5: Boleh, boleh.
1: Baik. Assalamualaikum, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
1: Ya, selamat malam Bapak.
6: Ini dari Kampar enggak?
1: Oh, dari Kampar. Dengan Pak siapa Pak?
6: Ini masih menuntut atau sudah Ustadz ini yang gurunya di dalamnya?
1: Ada Ustadz Dewantara malam hari ini, Bapak.
6: Yang baca Al-Quran tadi itu.
1: Yang baca yang baca Al-Quran tadi adik-adiknya kita dari Yayasan Darul Mustafa. Tapi didampingi oleh Ustadz Dewantara sendiri.
6: Oh.
1: Ya. Bapak ingin mengaji malam hari ini atau bagaimana?
6: Salah nanya aja itu, kalau yang dua tadi itu belum bisa jadi guru itu, kalau saya simak di
1: luar aja
6: belum bisa.
1: Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya.
5: Izin meluruskan Bapak.
1: Ya baik.
5: Jadi
1: ya baik Ustaz, mungkin bisa dijelaskan bagaimana Ustaz?
5: Nah jadi beliau berdua ini merupakan santri kami.
1: Santri Bapak. Ya.
5: Santri. Jadi seperti itu. Yeah. Mungkin tadi Bapak tadi mengira kalau Ustadznya.
1: Baik. Dan baik, mungkin dari bacaan adik-adik tadi, dari Ustadz sendiri kan tadi juga menyimak ya Ustadz ya, apakah bacaan yang dibaca oleh adik-adik kita dari Izan tadi ya, Izan dan juga Kaisa tadi, apakah ada bacaan yang salah atau mungkin diperbaiki Ustadz?
5: Nah, tentu setiap kalau misalkan siapapun lah ketika membaca Al-Quran itu pasti ada yang perlu diperbaiki.
1: Ada yang perlu diperbaiki.
5: Nah, juga
1: yang kesalahan itu di mana biasanya Ustadz dalam
5: mengaji? Nah, kesalahan itu seperti santri kita di sebelah tadi, mereka bacaannya itu sebenarnya sudah bagus. Jadi. Namun perlu memang sedikit dipoles lagi. Nah, jadi tugas kita memang terus membenahi sebenarnya seperti itu, Pak.
1: Ya, baik. Tapi dari makna dari surah yang dibacakan tadi, Ustadz, ini ada dua surah ya. Surah Al-Mutaffifin. Mungkin bisa diceritakan makna dari surah Al-Mutaffifin ini sebenarnya apa yang dari makna dari surah ini?
5: Sebenarnya? Jadi surah Al-Mutaffifin itu menceritakan tentang apa namanya? Muamalah. Jadi bahasa simpelnya itu kegiatan jual beli. Nah, jadi surah itu menceritakan tentang yang dimana pada saat itu, terutama di Madinah, itu masih mayoritasnya masyarakatnya berkegiatan jual beli. Nah, jadi pada saat itu Allah menurunkan surah Al-Mutaffifin ini untuk memberikan yang namanya peringatan. Jadi peringatan apa untuk kepada para pedagang agar kalau dalam menimbang takaran barangnya itu tidak boleh dikurangi. Jadi prinsipnya seperti ini, menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Nah, jadi selama berniaga, tanpa menghindari prinsip tersebut itu boleh saja lakukan. Nah, seperti itu isi kandungannya.
1: Tapi ancaman ini Ustadz, bagi ini kan berbicara tentang kejujuran dalam berdagang gitu ya Ustadz. Ancaman bagi mungkin manusia yang apa ya, memainkan timbangan dalam mereka berdagang. Itu mungkin dalam surat ini ada dibicarakan Ustadz ancamannya?
5: Di surat ini dibicarakan kalau bagi pedagang yang mengurangi timbangan tersebut, itu pada hari kiamat akan menerima balasannya. Seperti itu yang tertulis di surahnya.
1: Akan menerima balasannya.
5: Akan menerima balasannya.
1: Apa balasan yang akan diterima di akhirat nanti Ustaz? Nah, bagi yang bermain dengan timbangan ini.
5: Balasan yang diterima itu tidak tertulis spesifiknya seperti apa. Mungkin bisa saja ketika nanti di akhirat kelak, mereka yang mengurangi timbangan akan diazab di api neraka. Terus seperti azab-azab lainnya lah.
1: Yang jelas dapat ini ya balasan nanti akhirat ya. Nah, Izan dan juga Kaisar tahu juga ya makna dari surah Al-Mutaffifin ini ya.
3: Alhamdulillah tahu.
1: Tahu. Di sana Ustaz Dewantara, Ustaz Dewantara atau Ustaz Ananda sih panggilannya, Ustaz Ananda ya.
5: Ustaz Dewantara.
1: Dewantara.
5: Iya.
1: Baik. Mungkin Ustaz Dewantara sering ceramah ya tentang surah ini. Iya. Iya. Oh, baik. Ustaz, ada surah kedua tadi dari surah Al-Insyikoh ya. Nah, Al-Insyikoh sendiri apa makna dari surah ini Ustaz?
5: Jadi kalau surah Al-Insyikoh itu dia surah yang menceritakan tentang memberikan gambaran kita pada hari kiamat besok. Nah, jadi selain tentang gambaran hari kiamat, dia juga menceritakan tentang bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi digambarkan di surah itu, pada hari itu, langit itu akan terbelah. Bumi akan mengalami perubahan yang sangat besar. Nah, jadi di situ manusia akan diminta seluruh pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya selama di dunia. Nah, itu pada hari itu, nanti manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada golongan manusia yang akan menerima catatan amal dengan tangan kanan mereka. Nah, manusia-manusia yang menerima catatan dengan tangan kanan mereka itu mengisyaratkan bahwa kepada selama mereka hidup di dunia, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah janjikan mereka akan kehidupan layak nanti di akhirat. Selanjutnya golongan yang kedua itu manusia akan menerima catatan amal dari belakang mereka.
1: Dari punggung.
5: Dari belakang. Jadi
1: gimana itu gambarannya, Ustaz?
5: Kalau tadi tangan kanan, ini mungkin dari belakang mereka. Nih. Itu mengisyaratkan selama dia di dunia, dia tidak beriman kepada Allah dan tidak mempersiapkan untuk hari akhir. Jadi Allah bilang nanti orang yang tidak beriman kepadanya akan mempertanggungjawabkan. Allah minta pertanggungjawabannya selama mereka di dunia. Seperti itu.
1: Tapi di surah Al-Insyikoh ini, Ustaz, apakah ada gitu balasan bagi orang-orang yang beriman dibunyikan, Ustaz? Atau mungkin
5: kalau dibunyikan di surahnya itu mereka mengatakan akan memberikan kehidupan yang layak nantinya.
1: Balasan bagi orang-orang yang beriman ya, Ustaz,
5: iya,
1: dalam surah ini ya.
5: Iya, seperti itu.
1: Baik, mungkin kita akan bedah lagi nanti, Ustaz, dari dua surah yang dibacakan oleh santri-santri kita tadi. Kita terima kembali di line telepon 24595. Assalamualaikum, selamat malam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ibu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini dengan Ibu siapa? Ibu Yus di Tasik. Baik, Ibu Yus, bagaimana malam hari ini ingin mengaji
7: malam
1: bersama?
7: Malam sehat. Baca surat apa nama tuh? Insyaqoh.
1: Insyaqoh.
7: Iya.
1: Baik, Ustaz, ada
7: coba
1: juga.
7: Coba ya, Ustaz ya. Mau nanti belajar nih, Pak Ustaz.
5: Iya, Ibu. Ayo kita belajar sama-sama.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'un saqqat wa izzanat li rabbiha wa huqqat wa izzal ardu muddat wa alqad ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha biha wa khut

قد أهنف مولت إلى ربك قد أهنف ملاقيه

0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. صدق الله العظيم.
1: Baik, Ibu Yus. Baik. Ustaz, mungkin ada koreksi Ustaz dari bacaan ya, dari Ibu Yus tadi Ustaz.
2: Oke. Masya Allah, ini dengar suara Ibu Yus ini saya teringat kalau dulu waktu masih kecil-kecil di kampung, suara-suara dari surau, dari musola itu mengingat kampung halaman. Masya Allah, Ibu. Nah, untuk bacaan Ibu, untuk dimulai dari ta'awuz, bismillah, udah bagus, Masya Allah. Terus ada tapi Ibu, beberapa koreksi dari saya, dari kami. Itu pertama di ayat 2. Itu kan bunyinya wa'adinat. Tadi mungkin Ibu terbacanya wa'idinat. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, itu ada di ayat 5. Pada kalimat wa'adinat lirabbiha. Wa'adinat. Tadi Ibu terbaca wa'adinad lirab. Itu kena ya. Itu yang kedua.
0: Wa'adinad lirab.
2: Lirab
0: biha wa huqqat.
2: Coba ulang sekali lagi, Bu.
1: Wa'adinad atau azinad?
2: Wa'adinad. Ada
0: yang sedikit. Wa'adinad lirab biha wa huqqat.
2: Nah, Ibu, ketika bilang nat, itu nat agak berdesis tapi kecil aja. Nat. Jadi bukan mantul dia. Coba, Ibu.
0: Wa'adinat lirabbiha huqqat.
2: Oke, itu sudah boleh, Ibu. Oke, selanjutnya.
0: Ya.
2: Pada ayat yang ke-6. Tadi Ibu berhenti di ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famula. Nah, jadi kalau misalkan Ibu napas, Ibu berhenti. Jadi napasnya habis, berhentinya di kadha. Baru nanti diulang famulaqi. Nah, kayak gitu enggak apa-apa. Coba, Ibu.
0: Gimana? Famulaqi.

0: Nah, itu udah jauh luar biasa, Ibu. Jadi kalau misalkan besok-besok ketika Ibu membaca napas enggak sampai nih. Nah, itu berhenti aja, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, selanjutnya di ayat yang terakhir, ayat 8. Pada kalimat fasaufa yuhasabu hisabai. Jadi bacanya bai. Tadi kalau enggak salah saya dengar tadi bang gitu, Ibu. Bacanya. Coba, Ibu.
1: Fasaufa yuhasabu hisabai.
0: Nah, ba ketemu ya, Ibu. Bai ya. Ah, seperti itu.
1: Bai yasira.
0: Nah, masyaallah. Nah, tepat seperti itu, Ibu.
2: Ada lagi, Ustaz?
0: Udah. Ada lagi. Selebihnya ya. Udah oke.
2: Mantap. Baik.
1: Makasih Pak Ustaz.
0: Iya, sama-sama, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah, Ibu Yus ini adalah pendengar kita yang setia dalam program Mutiara Al-Qur'an, Ustaz. Karena beliau ini selalu apa ya, memperbaiki, ingin diperbaiki bacaan Al-Qur'annya gitu ya.
0: Luar biasa, Ibu.
2: Baik, mungkin di belakang Ibu Yus, bagi Anda pendengar yang kembali ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an atau pembacaan surah Anda di malam hari ini, mumpung ini ada Ustadz Dewantara yang nantinya akan memperbaiki bacaan-bacaan mungkin dari tajwid dan juga hal lainnya yang ingin diperbaiki, bisa kembali bergabung bersama kami di 0761245595. Baik, Ustadz dan juga adik-adik santri dari Yayasan Darul Mustafa ya. Mungkin apalagi Ustadz, kelebihan atau mungkin istilahnya inti dari dua surah yang dibacakan oleh adik-adik santri kita ini tadi, Ustadz. Mungkin ada pesan-pesan bagi pendengar kita agar mereka tidak mengabaikan pesan yang tersirat dalam surah Al-Mutaffifin dan juga surah Insyikoh ini.
0: Oke. Jadi, tapi padahal saya senang sekali nih jawab pertanyaan-pertanyaan tadi nih. Mengoreksi bacaan.
2: Iya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ada lagi nih, karena waktu kita kan masih ada, masih panjang, Ustaz.
0: Oke, baik. Jadi, pesan-pesan lain yang disampaikan surah ini, ini teruntuk Bapak, Ibu, penikmat

0: pedagang itu harus mengutamakan prinsip jujur dan keberkahan. Karena apalagi yang mau kita cari di dunia ini kan? Yeah. Seperti itu. Kemudian untuk yang di surah Al-Insyikaq juga, itu memberikan apa ya kita ya namanya? Di surah ini secara tidak langsung juga itu memberitahu kita kalau hidup selama di dunia ini itu bukan cuman berhenti sampai di situ aja, yeah. Tapi ada kehidupan selanjutnya. Jadi di dunia ini ternyata cuman kalau di sini kita bahasanya ujian yang harus kita lewati. Jadi selama di dunia kita kumpulkan seluruh amal kebaikan. Jadi kita tabung amal kebaikan dan tinggalkan amal keburukan. Nah, nanti ketika hari akhir kita akan menikmati apa yang udah kita tuai selama di dunia. Nah, seperti itu,
1: Pak. Itu pesan dari surah ini ya, Ustaz ya.
0: Iya.
1: Baik, Ustaz, mungkin saya ingin tahu dong, Ustaz, ada tidak surah yang karena beberapa waktu yang lalu kita sempat dapat musibah ya, Ustaz ya, kabut asap yang hampir setiap saat dan setiap hari kita hirup, Ustaz. Ada tidak Ustaz surah yang menggambarkan tentang perusakan alam dan apa mungkin ganjarannya bagi perusak alam itu, ada tidak, Ustaz?
0: Sebenarnya banyak.
1: Mungkin banyak. Bisa dibacakan, Ustaz, satu surah yang menggambarkan tentang pengerusakan alam dan juga apa ganjarannya bagi orang-orang yang merusak alam ini, Ustaz.
0: Oke, sementara kita coba ya.
1: Baik, pendengar, ini sembari menunggu Ustaz Dewantara mencari surah atau mungkin bacaan surah yang akan dibacakan yang berkaitan dengan pengerusakan alam, di mana beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan musibah itu kebakaran di mana-mana dan mungkin ini bisa membuka mata hati kita, kemudian menyadarkan kita-kita untuk tidak merusak alam yang ada di sekitar kita, dan juga nantinya mungkin ada gambaran atau mungkin ganjaran bagi para perusak alam ini sendiri seperti apa. Sudah, Ustaz?
0: Sudah.
1: Baik, surah apa itu, Ustaz?
0: Surah ini salah satu ayatnya ya.
1: Salah satu ayatnya.
0: Surah Al-Baqarah ayat 156. Dia sebenarnya ada beberapa ayat. Tapi nanti bisa kita bacakan.
1: Boleh, Ustaz.
0: Oke. Silakan. Dibaca nih.
1: Silakan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nah, pada ayat ini dikatakan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah, itulah. Jadi, dalam wabah kayak kabut asap ini, ini termasuk ke dalam ketakutan pada ayat ini. Yeah. Kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menjalaninya. Nah, selanjutnya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami

0: milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi ketika kabut asap yang telah yang melanda kita, mungkin sampai hari ini ya.
1: Sampai hari ini masih.
0: Sampai hari ini masih. Nah, jadi ayat ini mengatakan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi ketika kita sabar sabar dalam menghadapi ujian, ini berupa ujian nih.
1: Berupa ujian.
0: Kabut asap. Allah akan membalaskan nanti ketika kita telah selesai di sini. Jadi maksudnya Allah akan balas kesabaran dan ketabahan kita. Pasti Allah balas. Terus ketika kita sabar, nah di sini dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanyalah dan kepadanyalah kami kembali. Seperti itu.
1: Dan jika dikaitkan dengan dua surah yang tadi dibacakan Ustaz, ini mungkin ada kaitan tidak Ustaz? Tadi di surah Al-Insyikoh kan berbicara tentang gambaran hari akhir.
0: Iya.
1: Hari akhir ya Ustaz ya. Apakah dari surah Al-Baqarah yang Ustaz bacakan tadi tentang bencana, mungkin azab atau mungkin cobaan di surah Al-Baqarah itu tadi ada ini enggak apa namanya kaitannya Ustaz?
0: Ah, tentu ada.
1: Nah, bagaimana Ustaz?
0: Kan surah Al-Insyikaq itu kan artinya tadi menceritakan tentang gambaran hari kiamat.
1: Iya,
0: Nah, jadi kabut asap ini termasuk bisa dibilang kiamat sugro. Kiamat kecil. Jadi dia sebenarnya banyak kayak kebakaran hutan.
1: Yeah.
0: Itu termasuk kiamat sugro. Pas sekali dengan surah yang kita apakan pada malam hari ini.
1: Dan banyak bencana-bencana mungkin yang terjadi saat ini ada galodo di Sumatera Barat. Kemudian beberapa waktu lalu juga berbarengan dengan kabut asap anak Gunung Krakatau ya Ustaz. Itu jika dikaitkan dengan mungkin kejadian-kejadian atau mungkin bencana-bencana alam itu Ustaz, mungkin ada gambaran bahwasannya apakah ada gambaran nih Ustaz ya untuk kiamat kecil atau mungkin terjadinya mungkin apa ya bencana-bencana alam selanjutnya ini untuk ganjaran dari kesalahan dari manusia sendiri Ustaz, bagaimana?
0: Oke, dia sebenarnya untuk musibah itu pasti selalu akan datang. Jadi tergantung bagaimana kita menafsirkan. Ada orang yang menafsirkan kalau bencana ini datang karena kesalahan-kesalahan yang udah terjadi, kesalahan-kesalahan manusia, mereka di sana sering berjudi, makanya mereka dilanda ini gitu kan. Sebenarnya itu musibah itu akan terus ada dan jadi pertanda sebenarnya.
1: Pertanda.
0: Pertanda. Mungkin dengan adanya musibah tersebut itu mengingatkan jadi apa ya? Jadi pengingat agar manusia mengintrospeksi diri.
1: Introspeksi diri.
0: Jadi entah itu kayak bencana kecil, bencana sedang maupun yang besar seperti itu.
1: Bahasanya dunia ini sudah
0: tua, udah pada di akhir, di ujung kita loh.
1: Baik, tapi melihat dari fenomena atau mungkin kejadian-kejadian atau bencana-bencana yang di mana-mana saat ini terjadi, Ustaz, mungkin ada pesan bagi masyarakat yang atau mungkin bagi para pendengar, Ustaz, nih sebagai penutup pengajian kita di malam hari ini, Ustaz. Tapi sebelumnya adik-adik dulu ya. Mungkin adik-adik ini kan dari tadi ini ada yang hafal ayat juz 29 dan 30. Kemudian Kaisar juz
2: 30 29 28 sama masuk baru masuk juz 1.
1: Dan masuk ya, juz 1. Artinya ada berapa juz totalnya?
2: 3 juz yang udah dihafal.
1: 3 juz yang sudah dihafal masyaallah. Ini sekarang kelas berapa?
2: Kelas 3 SMP.
1: 3 SMP dan mudah-mudahan nanti akan berlanjut bisa 30 juz ya.
0: Amin.
1: Ya, mengikuti jejak dari Ustaz Dewantara sendiri ya. Masyaallah. Dan Iza? Berapa juz tadi?
3: 30 sama 29.
1: 30 dan 29. Sekarang juga sama ya kelas 3, SMP. Mudah-mudahan nanti juga akan bertambah hafalan juznya ya, hafalan Al-Qur'annya. Baik, Ustadz, sebagai penutup pengajian kita di malam hari ini, Ustadz, dari dua surah yang tadi dibacakan oleh adik-adik santri kita, kemudian ada sepenggal surah Al-Baqarah tadi, ayat salah satu ayat dari surah Al-Baqarah yang Ustadz bacakan, jika dikaitkan dengan mungkin bencana yang saat ini dialami di sejumlah wilayah di Indonesia, Ustadz, pesan bagi anak-anak muda khususnya, Ustadz, dan juga para pendengar setia RRI Pro 1 malam hari ini, apa pesan-pesan yang mungkin bisa membangkitkan motivasi kita untuk selalu sadar diri, atau mungkin untuk apa ya, memperbaiki selalu bacaan Al-Qur'an, dan juga pesan-pesan lainnya, Ustadz, silakan.
0: Oke. Teruntuk kamu anak muda terutama di luar sana. Orang-orang di dunia ini tidak kekal. Jadi semua orang ada masanya. Tidak lagi orang-orang tua kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, yang mengurus-mengurus negeri ini. Mereka pasti akan selesai pada waktunya. Nah, itu tugas kita selanjutnya. Kalian para anak muda, bangkitkan tekad, belajar sungguh-sungguh. Karena suatu hari nanti, suatu saat nanti, kalian lagi yang akan menggantikan posisi-posisi mereka. Seperti itu.
1: Baik, itu saja, Ustadz.
0: Itu
1: ya.
0: Saja. Nah,
1: baik, pendengar, itu mungkin pesan dari Ustadz Dewantara tadi ya. Dan juga mungkin dari dua surah yang dibacakan oleh adik-adik santri kita tadi. Kemudian ada sepenggal surah Al-Baqarah yang dibacakan oleh Ustadz Dewantara tadi. Yang dikaitkan dengan mungkin beberapa bencana alam yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Mungkin ini sebagai cambuk bagi kita ya, Ustadz ya,
0: iya.
1: Untuk lebih memperbaiki diri kita, mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena mungkin ini adalah bagian dari gambaran kiamat kecil seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dewantara tadi, dan juga mungkin ini dari balasan dari dari kesalahan manusia itu sendiri diri ya, Ustadz.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih untuk Ustadz Dewantara dan juga adik-adik santri, ada Izan dan juga Kaisar, untuk ngajinya malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang mungkin sudah setia bersama kami dalam Mutiara Al-Quran di edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Dan semoga dengan kita menghadirkan adik-adik santri dari Yayasan Darul Mustafa dan juga ustadz-ustadz lainnya yang mengajar di Yayasan Darul Mustafa ini, jadi membangkitkan semangat kita untuk terus membaca Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, dan juga menggali makna dari isi bacaan yang kita baca ya. Dan juga terima kasih, sehat selalu Ustadz Dewantara dan juga adik-adik. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dalam pertemuan selanjutnya, Ustadz ya.
0: Iya.
1: Baik. Dan pendengar, terima kasih dalam program Mutiara Al-Quran. Tidak terasa hampir 45 menit kita menemani Anda dalam program Mutiara Al-Quran. Untuk itu tetap bersama kami, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Pranoto dan juga ada Ustadz Dewantara, juga adik ada Izan dan juga Kaisar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini. Pro 1 RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hey, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
4: Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
8: Kamu malah jajan sembarangan.
4: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
4: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita sedang mengikuti program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada playlist lagu-lagu di era tahun 60-an yang akan kita dengarkan malam hari ini dan akan kita kupas apa cerita dari di balik lagu-lagu yang kita dengarkan malam hari ini. Terus saja di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0761245595 Anda bisa bergabung atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767993991. Nah, seperti lagu yang baru saja kita dengarkan, ada Tanti Josepha ya dengan Kembali, di mana berbicara tentang lagu Kembali dari Tanti Josepha. Ini adalah salah satu lagu yang lekat dengan nama penyanyinya sendiri. Dan lagu ini bernuansa pop melankolis dan dirilis itu di era tahun 60-an hingga 70-an. Lagu ini membuat suasana tentang perasaan ingin kembali kepada seseorang yang pernah begitu dekat ya, setelah melewati jarak dan juga waktu. Nah, mungkin playlist lagu kita malam hari ini pendengar punya cerita tersendiri juga bagi Anda. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0761245595. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Halo.
0: Iya, selamat malam. Halo.
1: Nggak dengar suaranya di HP ini.
0: Iya, suara saya udah kegedean loh ya, ini kebesaran.
1: Nggak dengar suara penyiarnya. Halo.
0: Iya, halo. Baik, terima kasih. Mungkin jaringan dari sananya ya. Kita dengar kok suara dari masnya yang barusan ya, Bang Al kalau saya nggak salah suaranya ya. Baik, kembali 24595. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Ria di Teluk Kuantan, Kak Fran.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ria di Teluk Kuantan.
0: Ria di Teluk Kuantan.
2: Iya, Kabupaten Kuantan sini.
0: Masya Allah, jauh ya. Apa kabar Mbak Ria?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Ya, sendiri, gimana kabar?
0: Insya Allah saya baik-baik, luar biasa. Mbak Ria.
2: Iya.
0: Mau dengerin lagu dari siapa ini? Lagu-lagu kita playlistnya di era tahun 60-an malam hari ini. Yang di playlist.
2: Coba bacakan salah satunya.
0: Ada Christine, ada Kus Plus, ada Bob Tutupoli, Eli Kasim, Anna Matovani, Norma Sanger, ada Dedi Dahmu Damhudi, ada Lili Suryani, Anna Matoya.
2: Lili Suryani judul lagunya apa, Kak?
0: Curahan Hati.
2: Nah, itu aja.
0: Itu saja. Baik. Iya, siap. Ada yang mau disalami?
2: Salam pertama buat Kak Pranoto yang lagi bertugas ya.
0: Terima kasih.
2: Buat yang menutup semuanya sampai terkecuali, Kak ya. Itu aja, Kak.
0: Oke.
2: Makasih, Kak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, ada Mbak Ria ya, ada Ria di Teluk Kuantan. Ada Ria di Teluk Kuantan, nanti lagunya dari Lili Suryani yang Curahan Hati. Ya, kira-kira ada cerita apa di balik lagu Curahan Hati dari Lili Suryani ini ya. Nanti kita akan bedah bagaimana cerita dari isi lagu tersebut ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali. Ya. Dengan siapa ini?
3: Dengan Rani di Sukajadi.
0: Rani di Sukajadi.
3: Iya, ini dengan Mas siapa ya?
0: Saya dengan Pranoto.
3: Oh, dengan Mas Pran. Salam kenal ya, Mas.
0: Salam kenal kembali.
3: Iya. Tadi yang baru turun siapa tuh, Mas?
0: Yang baru turun ada Ria di Teluk Kuantan.
3: Oh, Mbak Ria ya.
0: Iya.
3: Teluk Kuantan ya. Salam kenal ya, Mbak.
0: Iya deh. Oke, Mbak Rani.
3: Yang perempuan aja, Mas.
0: Yang perempuan ada Christine, ada Eli Kasim, ada Matovani, ada Norma Sanger, ada Ana siapa lagi? Erni Johan. Terus siapa lagi nih ya? Teti Kadi, Laili.
3: Tadi itu siapa?
0: Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan.
3: Ah, itu aja lah Mas, Panjang Jalan Kenal, Jalan Kenangan.
0: Oke,
3: lama enggak dengar.
0: Siap, nanti dihadirkan ya. Ada salam.
3: Salam-salam ya.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya buatnya Bunga Terawang ya, Bunga. Buatnya Anti di Rumba, di Duri ya. Terus buatnya Bang Deddy di Labersa, buatnya Bu Surtini, buatnya Bu Minar, Bu Yus Widya juga, buatnya Mbak Fika, Mbak Fina, terus buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Mbak Ayu ya di Rumbai, buatnya Bu Ros, buatnya lagi Bunda siapa? Bunda Isal ya.
0: Bunda Isal.
3: Bunda Isal juga. Terus buat tadi yang terputus siapa yang pertama tadi?
0: Kurang jelas sih suaranya, sepertinya Bang Al sih ya.
3: Oh, Bang Al ya. Terus buatnya Mas Adi juga di Segunggung. Buat Ocu-Ocu yang ada di apa? Di Gang Kinang, di Pantai Cermin juga. Terus buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Okay. Tanpa terkecuali ya. Buat pendengar Pro 1 di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Makasih banyak ya Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rani di Sukajadi, nanti dari Teti Kadi ya, Sepanjang Jalan Kenangan kita akan hadirkan. Dan juga untuk warga Sukajadi malam hari ini yang lagi mantengin kita ya di Ruang Rindu. Kembali pendengar di 24595. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu bersama.
0: Iya, Ibu Yu, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa lagunya tuh buat Bu Yus?
0: Lagunya buat Bu Yus apa ya yang cocok ya?
4: Yang cocok adalah.
0: Yang cocok, kayaknya semuanya cocok deh. Sepertinya
4: ada
0: ya.
4: Ada tadi, Anna Matopani.
0: Anna Matopani ada.
4: Apa lagunya?
0: Anna Matopani, Bila Ku Kan Di, Bila Ku Kan Jumpa.
4: Oh gitu, enggak apalah.
0: Enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa. Entah kapan mau jumpa ya. Tapi di TikToknya selalu jumpa kok.
0: TikTok selalu jumpa ya. Oke deh.
4: Ganteng orangnya.
0: Masya Allah.
4: Masya Allah, ya Allah.
0: Mudah-mudahan tidak bohong ya.
4: Enggak apa-apa. Enggak lah.
0: Ya udah, ada nah, salam.
4: Salamnya buat ibu yang sebentar nih, siapa tuh?
0: Ada Mbak Rani sama Mbak Ria.
4: Oh ya, Mbak Rani. Juga buat Pina di Perawang.
0: Iya.
4: Ibu Surtini. Siapa lagi ya? Ibu banyak orangnya.
0: Siapa Dina, lagi?
4: Ibu Isal kemana lah, Ibu Isal tadi pergi makan jagung dia.
0: Iya.
4: Orang mengaji dia pergi makan jagung.
0: Enak itulah. Mungkin cuaca dingin.
4: Buat Dedi di Blebarsa, Adi juga di Segunggung. Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Oh ya, Bunga di Perawang. Udah semuanya aja lah.
0: Yap.
4: Istimewanya buat Pranoto yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
4: Orang ganteng nih.
0: Masya Allah, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus. Ya, nanti lagunya dari Anna Matopani, Bila Ku Kan Jumpa. Bila ya, aku kan jumpa ya. Yaudah, satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam
5: Ocu. Kabar Bang Pranoto?
0: Kabar baik, Ocu bagaimana, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat Bang Pranoto.
0: Insyaallah, itu yang paling penting ya Ocu ya.
5: Iya.
0: Nah, tapi makan malamnya tidak kelewatan kan?
5: Udah kelewatan ini Bang, bukan kelewatan waktu Bang.
0: Kenapa? Kelewatan apanya?
5: Kelewatan banyak.
0: Enggak bagi-bagi.
5: Padahal enggak boleh juga. Biasanya jarang makan satu malam, yeah. Makan sore biasanya, Bang.
0: Makanlah bila lapar, berhentilah sebelum kenyang.
5: Berhenti sebelum kenyang.
0: Benar. Ocu mau dengar lagu dari siapa malam ini?
5: Yang mana, Abang, playlist enggak?
0: Iya, kita playlist malam ini, Ocu.
5: Ada dari siapa yang ada, Bang?
0: Ada dari Christine, Kus Plus, Bob Tutupoli, Eli Kasim, Kus Plus yang derita.
5: Derita?
0: Iya.
5: Bob Tutupoli?
0: Bob Tutupoli yang mengapa tiada maaf.
5: Yang mengapa tiada maaf itu lah, Bang.
0: Mengapa tiada maaf.
5: Iya, waktu itu radio masih radio transistor tuh, Bang. Itu pemancarnya pemancar SW itu, Bang. Sayup-sayup dengan suara prik-prik-prik-prik.
0: Oh,
5: radio,
0: gitu ya.
5: Iya. Sayup-sayup dengan suara Bob Tutupoli itu. Mengapa tiada maaf. Prik-prik-prik-prik. Kata radio itu,
0: Bang. Iya, ini kan tahun 60-an ya. 60-an, iya. Ocu dinikmati ya.
5: Iya.
0: Baik
5: waktu
0: deh.
5: Itu pas pula Pak Soekarno meninggal hari Minggu tuh kan. Saya masih kecil, baru sempat masih ingat 7 tahunan umur kan. Dengar lagu itu.
0: Baik.
5: Salam pertama untuk Bang Pranoto yang lagi siaran ya.
0: Terima
5: salam
0: kasih.
5: Rindu untuk Bunda Isal, untuk Al juga. Salam rindu untuk Kak Ius. Salam rindu. Ruang rindu itu salam rindu lah ya, Bang ya.
0: Iya, siap.
5: Sekaligus kita merindukan masa-masa lalu ketika dengar lagu itu sedang ngapain gitu kan. Terus salam untuk Bang Pasinson, Bang Deddy, ada Bang Dilman Perkumbu, ada Bang Angga, Bang Gadeng di Sia. Salam untuk Pak Nina Aska, Kak Ros, Ma Pami, Pika, dan Selfie. Salam untuk Atika, juga ada Yesi di Kubang. Salam untuk Iza juga. Salam untuk Bunga di Perawang, apa kabar Bunga?
0: Iya.
5: Mudah-mudahan sehat selalu lah ya. Amin. Kapina juga di sana ya. Dengan adanya Bunga, Kapina pun ikut juga nih. Bunga kembar, apa kabar Bunga? Udah bahagia dengan menantu barunya. Ya, sehat selalu. Untuk Mas Pranoto, terima kasih.
0: Sama-sama Ucu.
5: Hati-hati pulangnya nanti, ditunggu lagunya. Ini lagu yang keberapa nih, Bang?
0: Ini lagu terakhir nanti sebelum terakhir kita nanti masuk ke segmen selanjutnya ya.
5: Iya, iya, enggak apa-apa. Terima kasih, Bang ya.
0: Sama-sama, Ucu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar, nanti lagunya dari Bob Tutupoli ya, yang mengapa tiada maaf. Empat lagu yang akan kita hadirkan pendengar, salah satunya ada lagu yang benar menjadi tempat seseorang mencurahkan isi hatinya ya. Curahan Hati yang dinyanyikan oleh Lili Suryani, dan ini tercatat sebagai salah satu karya dalam album LS yang hadir pada 1967 ya, di tahun 60-an. Dan lagu ini bercerita tentang seorang yang sedang menghadapi berbagai cobaan. Ada rasa pedih ketika dirinya diganggu, difitnah, bahkan ditertawakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Namun di tengah semua itu, ya, milih lagu sebagai tempat untuk menghibur dan juga menenangkan hati. Kira-kira bagaimana isi lagunya? Kita dengarkan bersama-sama. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu RRI Pro 1 Pekanbaru. Kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: itu karena suara manjanya Yonkus Boyo itu.
1: Iya deh. Tapi ini
0: lagunya Mas Bran dari Kus Boyo.
1: Derita.
0: Oh, yang mudah-mudahan kita nih jauh dari derita. Tapi itu cuma lagu doang.
1: Cuma lagu saja ya.
0: Iya, salam-salamnya untuk Jasman di Taluk Kuantan dan juga untuk ponaan Kurio di Duri. Dan untuk Mas Pran sama Tugas Mas Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muiz. Nanti lagunya saya hadirkan dari Kus Plus yang derita ya. Katanya sangat suka dengan lagu dari Kus Plus ya. Suara khas dari salah satu vokalisnya yang enak didengar katanya ya. Baik, di 24595 kembali di belakang Pak Muiz ada siapa lagi? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Mas Pras. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Ros. Siapa? Mbak Vina.
2: Kan udah tahu kalau bisa ngomong ini.
1: Soalnya enggak dicatat.
2: Bukan masalah dicatat, diingat loh Mas Pran.
1: Insya Allah ya, ingat-ingat Pran.
2: Kemarin ingat Pina terus, sekarang diborong lagi.
1: Iya, ingat-ingat nih ya.
2: Mas Pran gimana kabar, sehat?
1: Insya Allah sehat luar biasa, Mbak sendiri gimana sehat? Ini habis makan enak ini tadi kayaknya nih, jadi lupa kekenyangan ini.
2: Makan apa?
1: Nanti kalau saya spill makan apa nanti jadi pengen lagi.
2: Enggak tuh.
1: Iya, yakin.
2: Yakin.
1: Ya. Ya udah, pokoknya makan lah.
2: Iya, apa? P gitu.
1: Hah?
2: P atau B?
1: P, makan P.
2: Oh.
1: Ya, ya makan P.
2: Pantas. Tapi pengen
1: sama surat
2: itu
1: kan. Tuh kan. Ya. Iya udah deh.
2: Mas Pran rasa apa? Tanya dulu sebentar.
1: Rasa apa? Rasa yang pernah ada sih sepertinya enaknya ya.
2: Yang mana barbecue?
1: Iya rasa yang pernah ada pokoknya.
2: Ini Mas Pran nih bikin apa aja lo penasaran?
1: Iya jelas rasa itu lah rasa-rasaan. Ya udah Mbak Vina mau lagu dari siapa ini?
2: Dibacain bisa nggak?
1: Bisa. Masih ada yang masih ready nih ada Eli Kasim.
2: Eli Kasim itu judulnya apa?
1: Tiada cinta seindah cintaku.
2: Waduh. Udah itu aja pengen tahun 60 ya?
1: Iya betul.
2: Eh Mas Pran ada manca nggak?
1: Dari mancanegara ada.
2: Aduh manca aja lah.
1: Dari manca aja. Dari manca kita ada The Beatles, ada Frank Sinatra, The Beatles, Here Comes the Sun.
2: Waduh, udah lama nggak denger.
1: Yang mana?
2: Itu berapa Mas Pran? 70 ya?
1: 60-an, hampir ke 70-an lah.
2: Iya betul, 69 tuh kalau gak salah
1: ya. Iya 69 betul. Ada John Denver juga, ada The Jackson 5.
2: Oh The Jackson 5 ada juga ya.
1: Ada I Want You Back judulnya. Ada dari Stephen Wolf.
2: Nah itu aja tadi The Beatles aja.
1: Ada nih The Beatles satu lagi, Hey Judge. Hey Jad sama Here Comes the Sun.
2: Ah, yang itu aja lah Mas.
1: Here Comes the Sun aja ya. Baik.
2: Salamnya buat ada anti moda di Duri. Ada Rick. Siapa tadi yang di apa di Sukajadi Mas Pran?
1: Yang di Sukajadi ada Mbak Rani.
2: Mbak Rani. Ada Ibu Ros, Ibu Emma Satwalu, ada Mama Fahmi. Ada Bunda Isal, ada Ibu Mama Yus, ada Ocu Amin Ambo, Papi DT, terus ada Andi Sidumbung.
1: Yap, selamat
2: semua
1: malam.
2: Semua pendengar Pro 1 tempat terkembali.
1: Lagunya
2: buat kita berdua Mas Pran.
1: Terima kasih.
2: Dan selalu ya, jadi pulangnya.
1: Insya Allah. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Vina. Nanti lagunya saya hadirkan dari The Beatles ya. Here Comes the Sun. Spesial pokoknya malam hari ini ya. Kembali di belakang Mbak Vina ada siapa lagi? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Iya, selamat malam.
3: Apa kabar Mas Pran?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson sendiri bagaimana? Sehat?
3: Kabarnya alhamdulillah baik juga.
1: Baik juga. Tapi tidak terlewatkan untuk makan malam dan ngopi ya.
3: Aku nggak ngopi,
1: ngeteh,
3: minum susu,
1: iya.
3: Putih.
1: Tapi jangan yang dingin ya.
3: Iya, emang nggak lah, nggak.

0: nggak enak minum susu tuh.
1: Iya, makanya kan cuacanya lagi seperti ini. Iya. Agak sedikit dingin sih sebenarnya, jadi yang hangat-hangat aja.
0: Iya. Jadi kalau sudah minum susu cepat awak tidur itunya, enak terasa.
1: Iya ya.
0: Iya, kalau saya gitu, karena kalau pagi-pagi minum nggak enak dia. Iya. Kalau pagi saya minum kopi ya.
1: Iya, pokoknya nah, ya pokoknya yang hangat-hangat itu bikin keringetan ya.
0: Ah, bikin keringetan. Kalau malam baru minum susu.
1: Jadi batuk saya nih.
0: Kenapa batuk?
1: Ya haus aja. Jadi.
0: Haus. Gak ada yang minum juga.
1: Pengen yang hangat-hangat. Pengennya ya sih hangat-hangat. Hah? Pengen yang hangat-hangat aja.
0: Ya hangat-hangat saya keluar sebentar deh.
1: Ini udah dikecilin loh ini AC-nya.
0: Dia dikecilin pun tapi ruangannya kecil segitu juga ya, tetap coba putar di situ.
1: Iya juga sih sebenarnya.
0: Nah, ya, coba keluar sebentar sejam lagi pasti hangat.
1: Ya, intinya saya butuh kehangatan aja sih. Bukan butuh kehangatan, butuh yang hangat-hangat ya.
0: Oh, butuh yang hangat-hangat.
1: Ntar salah persepsi lagi butuh kehangatan. Makanya butuh yang hangat-hangat.
0: Tapi udah berapa orang yang hangat masuk? Udah berapa orang yang hangat pembicara masuk?
1: Iya, pembicaranya aja sih yang hangat ya kan. Pembahasan lagunya bicaranya saja.
0: Yang penting bahagia malam ini.
1: Iya, pokoknya biar intinya biar malam hari ini tuh tidak ada yang tidur cepat gitu ya.
0: Tergantung orangnya juga, pengantuk juga.
1: Ya. Iya juga sih sebenarnya ya, nggak bisa dipaksain. Iya, tidak bisa dipaksakan.
0: Ada orang bilang minum kopi banyak-banyak biar jangan tidur, bohong.
1: Bohong. Ngantuk sama tidak itu adalah mindset ya.
0: Ah, itu tergantung masing-masing orang.
1: Benar sekali, betul. Bang Simpson, lagunya yang mana? Masih ada yang laki-laki. Ada Dedi Dahmudi.
0: Apa itu?
1: Dedi Dahmudi ini yang kasih di bulan Agustus.
0: Tidak usah lah, ini udah bulan berapa nih?
1: Iya, emang udah lewat sih September lewat. Sekarang.
0: Nah, 17 Agustus.
1: Ya, ada Alfian. Terus ada Alfian yang Bimbang. Terus ada Brori Peso 5.
0: Nah, itu apa itu?
1: Angin Malam.
0: Ah, itu Angin Malam aja.
1: Angin Malam aja.
0: Ya kan sekarang udah malam, anginnya dia.
1: Iya, tapi hati-hati masuk angin loh.
0: Enggak, kalau di rumah masuk angin. Ya di luar tidur ya lah.
1: Ya barangkali. Barangkali ya kan.
0: Kali berangan.
1: Ya, seperti itulah kira-kira ya, Bang.
0: Ya.
1: Silakan salamnya Bang Simpson.
0: Ya, salamnya buat Mas Pram yang lagi tugas, selalu mau rezekinya.
1: Amin, terima kasih. Insyaallah.
0: Banyak duitnya kalau pulang hati-hati.
1: Amin.
0: Selamat malam kan.
1: Nah,
0: kalau pulang jaga mata, jaga hati, jaga dompet.
1: Iya, mata selalu dijaga supaya enggak kelilipan.
0: Bukan, kan jaga mata kan di jalan tuh kan bermacam-macam situasinya kan.
1: Iya kan, ada debu, ada apa kek atau apa mungkin binatang-binatang, ya harus dijaga dong matanya.
0: Kalau itu enggak, makanan nih dengan siapa gulung-gulung banyak berjalan.
1: Ah, kalau itu mah aman saja.
0: Jaga perasaan, jaga hati kan, hati harus jaga.
1: Iya. Yeah.
0: Jaga hati saya juga, semuanya duit mau dibawa kan.
1: Ya kurang lebih lah, saya jadi tukang jaga, semuanya harus dijaga ya.
0: Jaga dompet.
1: Nah, dompet, betul.
0: Belum waktunya bulannya datang udah
1: hati. Iya, kan? Ini masih tanggal 24 loh.
0: Jaga perasaan.
1: Iya.
0: Salamnya lah tuh.
1: Silakan salamnya Bang Simpson.
0: Buat Papi BTA, ya. Buat Papi BTA keluar dari Satanya Malay Terimun. Buat siapa lagi ya? Ustu Amin tadi ya. Ustu Amin masuk. Ustu Amin, Ustu Jawa, Buyung.
1: Oke.
0: Siapa? Anti ya.
1: Anti.
0: Bunga Anti Perawang. Udah itu siapa ya, si Suryani di Jalan Paus. Udah itu si Bunda Isal Al juga ya. Udah itu Bu Ros juga di Rumbai. Udah itu siapa lagi, si Ibu Ros di Rumbai. Udah itu Pak Diman di Payakumbu. Udah itu Selfie juga ya. Yang tadi siapa yang turun tadi?
1: Yang tadi ada Mbak Vina.
0: Oh, si Vina. Iyalah, dia selalu dia di sana ya.
1: Oke.
0: Okay. Selalu ya. Nah, itu siapa lagi? Semua lah. Yang tadi sebelum si Vina tadi siapa?
1: Ada Pak Muiz.
0: Pak Muiz di sini ya.
1: Iya betul.
0: Nah, kasihanlah dia, Pak Musti, sehat-sehat selalu sama keluarganya. Yang pertama,
1: yang ada Mbak Ria, ada Mbak Rani.
0: Salam kenal dengan Mbak Ria ya. Oke, itu aja Mas Prab.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih banyak. Lagunya itu Angin Malam ya. Yang mau angin malam jalanlah anginnya ya, asal jangan masuk angin aja.
1: Iya, jangan sampai lah ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam Bang Simpson. Nanti lagunya saya hadirkan dari Brori Peso 5 ya, Angin Malam. Kembali di belakang Bang Simpson, satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
1: Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Al.
2: Iya, gimana kabarnya Pak Pran?
1: Kabarnya alhamdulillah luar biasa, sehat dan baik.
2: Tadi nggak dengar suara Bang Pran dari di HP.
1: Iya, kemana wae?
2: Ini dengar tapi agak kecil.
1: Ya, sudah besar loh. Yang lainnya sudah full loh ini.
2: Iya, tadi kan pertama tadi nggak dengar gitu, jadinya putus.
1: Sepertinya speaker dari handphone Bang Alzi.
2: Iya, HP ya kan? HP jadul ini, HP udah lama.
1: Aduh, upgrade dong.
2: Udah bisa juga jaringannya.
1: Minta diganti baru itu mah.
2: Iya,
1: ya udah, Bang Al.
2: Iya.
1: Mau lagu dari siapa Bang Al yang masih ready nih, kita ada Christine.
2: Lagunya dari Titik Puspa ada.
1: Dari Titik Puspa ada yang Si Hitam.
2: Ah, itu aja.
1: Itu saja.
2: Iya, itu pencipta Titik Puspa.
1: Iya, siap, nanti saya hadirkan Bang Al. Iya, ada salam iya.
2: Salamnya silakan. Terutama untuk Bang Pran, semoga sehat selalu. Iya, dan juga untuk Ibu Ros, Mama Pahmi, Pak Mali, Mama Sekembar, terus untuk Bu Yani, Bang Mukti, Ocu Amin Ambo, Bang Simpson tadi ya. Terus untuk Bang Rudi, Tapi Bete, Anti Didui, Bunga di Perawang ya, Bang Deddy. Ya pokoknya bersemua lah ya.
1: Iya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Al. Nanti lagi saya hadirkan dari Titik Puspa ya, Si Hitam. Baik, sudah 4 lagu pendengar yang akan saya hadirkan malam hari ini. Salah satu lagunya nanti ya di lagu kedua nanti setelah Gus Plus yang Derita. Ada dari The Beatles, lagunya Here Comes the Sun. Ini lagu tadi yang sudah di request oleh Mbak Vina ya, dimana lagu ini tuh salah satu lagu paling populer dari The Beatles, ditulis dan dinyanyikan oleh George Harrison, dan lagu ini muncul dalam album Abbey Road yang dirilis pada era 1969. Dan menariknya pendengar, lagu ini tuh lahir ketika George Harrison sedang merasa jenuh dengan berbagai tekanan, dan ia kemudian pergi ke rumah sahabatnya Eric Clapton untuk beristirahat sejenak, dan di sana sambil menikmati suasana taman dan juga matahari yang mulai terasa hangat setelah musim dingin, Harrison mendapatkan inspirasi untuk menulis lagu ini. Dan bagaimana sih lagunya, nanti kita akan dengarkan setelah lagu dari Kus Plus dengan Derita yang akan kita dengar bersama-sama. Untuk itu tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, ajo udah kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerji. Kik menewat abek-abek nih majuntai. Cocok nih pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyama berduit juga. Lalalalalalala. Nya kesambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
3: Iyo, bantu mak bangi. Wih, jama tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
3: Iyo lah.
4: Nangar tancep.
3: Lau ya.
4: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
3: Beli di mall lah. Kiku gue kerja sekali keren gue kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
4: Harganya nggak beli kok kajongko?
3: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok neh.
4: Mahal.
3: Di mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah.
4: Hai, mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zalik. Amit amit ngutang-ngutang aneh sepenting kelihatan glamor kini kumat tuh.
3: Kasako tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli ke enggom nih. Ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan di segmen kali ini saya mau bacakan pesan singkat di WhatsApp yang sudah masuk terlebih dulu ya. Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat Mas Agus Tukang di Rimbo Panjang dan Eko Kebumen di Desa Karya Indah. Request lagunya dari Sixpence, None of the Richer atau Dersis Ghost. Nanti saya coba carikan ya Mas ya, tapi tidak ada di playlist. Lagu dari mancanegara ya. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut lagi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran. Mau request lagu dari Kus Plus atau Bob Tutupoli. Kus Plus atau Bob Tutupoli. Tadi udah diputarkan ya sayangnya. Tidak apa-apa, nanti saya ganti dengan lagu yang lain, masih ada di playlist kita malam hari ini ya Bang Agung, Mas Agung. Salam kompak buat Mas Pran, semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di malam hari ini. Terima kasih Mas Pran, sama-sama. Nanti lagunya saya ganti yang terbaik ya, pokoknya yang ada di playlist kita malam hari ini. Lanjut lagi di belakang Bang Mas Agung ada Bunga di Perawang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Minta lagu Mas Pran, Eli Kasim. Darinya Eli Kasim ya, Tiada Cinta Seindah Cintaku. Nanti saya hadirkan. Salam untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, kemudian Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Ibu Ros, Rani, semuanya aja. Terima kasih Mas Pran, sama-sama. Nanti lagunya saya hadirkan dari Eli Kasim ya, Tiada Cinta Seindah Cintaku. Kemudian lanjut. Terima kasih dicoba kembali ya, karena nomor ini hanya untuk pesan singkat WhatsApp saja, tidak untuk terima telepon. Jadi bagi yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kita di 0761245 95. Baik, saya hadirkan kembali pendengar kali ini lagu dari Christine dengan Air Mata Kekasih. Dimana kalau berbicara tentang lagu dari Christine ini, ini adalah salah satu tembang lawas yang lekat dengan warna vokal Christine sendiri. Dan lagu ini membawa pendengar ke suasana cinta yang penuh kesedihan ketika sebuah hubungan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan juga air mata itu menjadi bagian dari perjalanan perasaan. Dan untuk judul lagu ini sendiri ya sudah menggambarkan inti cerita, di mana air mata yang jatuh karena seseorang yang dicintai, ada rasa kecewa, kehilangan, dan juga kesetiaan yang masih tersisa. Dan justru kesederhanaan dari tema seperti inilah yang membuat lagu-lagu lawas itu terasa dekat dan juga bagaimana ya, masuk gitu, terasa emosinya bagi para pendengar. Dan kira-kira bagaimana sih lagunya, kita dengarkan bersama-sama. Ada Christine dengan Air Mata Kekasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini, masih aja ada manusia lambat.
4: Sabar, sabar.
3: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
4: Tuh lihat tuh.
3: Iya apa sih?
4: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
3: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
4: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
5: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah selama hampir.
3: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meroket.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, kita masih ada waktu untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami di 0761245 95. Halo Ruang Rindu, terima kasih untuk yang barusan. Pendengar, ada satu lagu dari Deddy Damhudi ya, dengan judul Kasih di Bulan Agustus, dimana jika berbicara tentang lagu ini tuh dinyanyikan oleh Deddy Damhudi dan dirilis di era 60-an juga, dan dengan menghadirkan kisah cinta yang bertemu dengan suasana bulan Agustus, bulan yang bagi banyak orang Indonesia itu juga punya kenangan tersendiri karena bertepatan dengan perayaan kemerdekaan. Dan lewat nuansa musik pop lawas dan juga vokal yang khas dari Deddy Damhudi sendiri, ini membawa cerita tentang sebuah kasih dan juga kenangan yang terjadi pada bulan Agustus, di mana bulan tersebut itu seolah menjadi penanda ya, sebuah kisah yang kemudian tersimpan dalam ingatan. Nah, jadi bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana sebuah waktu dan juga tempat tertentu itu bisa membuat sebuah kenangan begitu sulit untuk dilupakan ya. Dan bagaimana isi lagunya, kita dengarkan bersama-sama pendengar. Ada Kasih di Bulan Agustus darinya Deddy Damhudi.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
4: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
3: Serius? Gimana ceritanya?
4: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
3: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
4: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
5: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Pendengar, tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindumu malam hari ini. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kita dengarkan tadi sedikit mengobati ya, mungkin ada beberapa lagu yang mengingatkan kita akan hal-hal di masa lalu yang tidak dapat kita ulang, tapi hanya dengan mengenang dari mendengarkan lagu-lagu yang sudah kita dengarkan. Sampai bertemu kembali dalam program Ruang Rindu selanjutnya. Namun tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, karena ragam musik malam hari ini masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah,

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Mendengar malam seperti ini ketika suasana mulai tenang dan sebagian orang memilih beristirahat, kadang ada satu hal yang justru semakin terasa, yaitu menunggu. Sebenarnya apalah arti menunggu? Menunggu itu bukan selalu tentang seorang yang kita harapkan datang. Terkadang kita menunggu kabar, menunggu kepastian, menunggu keadaan menjadi lebih baik, atau bahkan menunggu hati kita sendiri benar-benar siap menerima sebuah kenyataan. Ada penantian yang akhirnya membawa kebahagiaan, tapi ada juga penantian yang mengajarkan kita tentang keikhlasan. Karena waktu akan terus berjalan, sementara tidak semua yang kita tunggu harus berakhir sesuai keinginan. Untuk itu malam hari ini, jika Anda sedang berada dalam sebuah penantian, nikmati saja sejenak sunyinya malam, tarik nafas, tenangkan pikiran, sebab mungkin yang sedang kita tunggu bukanlah seseorang, melainkan jawaban dari kehidupan. Dan apalah arti menunggu jika sepanjang penantian itu kita lupa menikmati hidup yang sedang berjalan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua lebih berharga.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Minta maaf bukan berarti kamu kalah, tapi kamu mengalah untuk menghindari hal buruk yang berkelanjutan. Biarlah orang lain berkata apa, merendahkan atau apa. Tapi di mata Allah, derajatmu sangatlah tinggi. Karena kamu mampu meminta maaf meskipun tak bersalah. Ketika orang yang mencoba melukaimu dengan kata-kata, jangan terpancing. Jika ia berhasil membuatmu marah, maka kamu kalah. Ternyata yang harus dilakukan adalah menerima dan melepas ego. Tak semua hal bisa dikendalikan, dan seringkali kedamaian datang dari keikhlasan.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 24 September 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Jumat 25 September 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini Jumat 25 September 2026. Semoga Anda semua terkabar sehat ya dan sudah kembali bersemangat untuk mengawali aktivitas Anda di hari ini. Bersama saya Dini Oktariani, pendengar, mengawali rangkaian Riau Pagi untuk hari ini nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, pendengar, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 sampai 45 bersama dengan Sumarni SPD dan Harun Al-Rashid. Dan pendengar, untuk selanjutnya juga nanti akan saya hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya ucapkan selamat pagi dan juga selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, ketika bangun di pagi hari ini, jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur ya, karena masih diberikan kesempatan untuk terbangun, untuk menjalankan aktivitas, untuk kembali beribadah ya, dan semoga diberikan kesempatan juga untuk dapat menyelesaikan segala aktivitas di hari ini dengan lancar. Pendengar, baik pendengar, untuk Anda semua ya, nanti di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Padang ya, dan topik yang nanti akan diangkat adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia akhirat, yang mana insya Allah nanti akan dipandu oleh Rani Zue dan juga Ustadz yang akan mengisi Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini adalah Ustadz Cyril Firdaus MAG. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya segera akan kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 1516 bersama dengan RRI Padang.
1: 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 Padang Prabu dan 16 Megatol untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 yang juga di relay ya pendengar oleh beberapa stasiun RRI Pekanbaru, kemudian ada Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Untuk edisi hari ini pendengar, tentunya kita sudah bersama dengan alusat kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum itu pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa untuk Anda nanti yang ingin bertanya secara interaktif boleh langsung melalui line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975 serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar sudah hadir alusat kita, saya akan langsung sapa saja Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Mantiga Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rani Zue.
1: Iya, kabar baik Ustadz Siril pagi
2: baik.
1: Hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, oke. Ini tema kita pagi ini terkait dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Itu tema kita ya Ustadz?
2: Iya Rani, insyaallah.
1: Oke, baik. Sebelum kita dengarkan ya pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Siril, untuk Anda nanti pendengar langsung saja dapat menghubungi kami yang ingin bertanya melalui line telepon, WhatsApp atau juga melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
2: Baik Rani Zue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang dan relay RRI berjaringan 15 dan 16. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian mutiara pagi kita saya sampaikan dengan judul meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Bahkan sebagai muslim, kita tidak hanya ingin sukses selama di dunia ini saja. Ya, selama di dunia ini kita sukses dan terus berlanjut. Kesuksesan itu juga bersama kita sampai di akhirat nanti. Insya Allah, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mudah meraih sukses dunia dan akhirat itu. Secara umum Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Apalagi ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, lebih harus dengan ilmu. Di antara ilmu sukses dunia akhirat itu bisa disimpulkan, tinggal kita teladani saja Rasulullah SAW. Sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi siapa yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi sampai di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah teladani saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita teladani Rasulullah, semakin sukses kita dunia dan akhirat. Sebab dari seluruh umat manusia bisa kita pastikan orang tersukses itu adalah Rasulullah kita ini. Saya akan buktikan 4 kesuksesan luar biasa Nabi kita, 2 di dunia dan 2 lagi nanti di akhirat. 2 di dunia, pertama, beliau berhasil memperbaiki umat manusia, masyarakat yang dari sebelumnya begitu rusaknya menjadi begitu baiknya hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Terhitung dari semenjak beliau diangkat jadi rasul umur 40 sampai wafat umur 63. Masyarakat umat manusia yang beliau temui waktu itu disebut dengan Arab Jahiliyah, yang sudah jauh dari agama tauhid. Umumnya mereka sudah musyrik, menyembah patung berhala, dan begitu juga adab perilaku akhlak mereka jatuh serendah-rendahnya. Mereka suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, berbunuhan dan lain sebagainya. Namun dengan perjuangan Rasulullah, mereka bisa dibangkitkan, diperbaiki nyaris 180 derajat. Kalau sebelumnya mereka tersebut dengan begitu rusaknya, setelah 23 tahun diperbaiki Rasulullah, mereka terkenal dengan begitu mulianya sampai saat ini. Tidak ada Nabi dan Rasul yang lain sehebat itu, dan begitu juga dengan pemimpin manapun. Kehebatan beliau yang kedua di dunia, selain dibanggakan oleh kaum muslimin, juga sebenarnya diakui oleh non-muslim, baik yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup maupun yang hanya tahu lewat sejarah. Yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup, kita sebutkan contoh, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau selain tetap jadi Nabi dan Rasul, beliau juga diangkat oleh masyarakat jadi pemimpin di Madinah. Baru berapa tahun beliau memimpin, terjadi perubahan yang luar biasa di Madinah. Sampai menjelang 10 tahun beliau di Madinah, sudah hampir semuanya masyarakat Yahudi Nasrani masuk Islam. Dan ketika beliau melaksanakan haji wada ke Mekah, terjadi juga peristiwa Fathu Makkah yang kemudian membuat kafir Quraisy Mekah juga berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini bukti bahwa kehebatan beliau juga diakui oleh muslim yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup. Dan begitu juga hanya tahu dari sejarah, juga non-muslim mengakui beliau terhebat. Buktinya ada seorang penulis sejarah bernama Michael Hedgehar yang menempatkan Nabi Muhammad ranking 1. Padahal Michael Hedgehar itu berkebangsaan Amerika dan agamanya Yahudi. Itu kehebatan Nabi kita di dunia. Di akhirat nanti kehebatan Nabi kita 2 lagi. Yang pertama, beliau nanti Nabi yang terbanyak umatnya. Yang kedua, beliau yang pertama dipersilakan masuk syurga. Kita tentu bangga dan tidak ragu lagi dengan kehebatan Nabi kita ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga mengiringi sukses Nabi kita, walaupun tidak untuk menyamai beliau, setidaknya kita tidak terlalu jauh dengan beliau. Maka pada kesempatan ini saya motivasi kita, mari kita juga meraih sukses dunia dan akhirat dengan menteladani Rasulullah. Standar sukses dunia akhirat kita juga tidak muluk-muluk sukses dunia. Kalau kita berhasil punya nama baik, sampai akhir hayat nanti dapat husnul khatimah. Kemudian untuk di akhirat nanti, kalau kita bisa terhindar dari masuk neraka dan dapat mulus masuk surga, itu sukses akhirat. Agar bisa dapat sukses dunia akhirat seperti itu, maka saya pilihkan tiga cara menteladani Rasulullah. Yang pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai. Kita silakan mencintai kakek nenek, orang tua, pasangan, anak cucu, menantu kita, serta saudara dan teman kita, tapi cintailah lebih dulu Rasulullah orangnya. Dan itu beliau yang menuntun kita. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang kedua, jadikan beliau ikutan utama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan ikuti aku. Baru Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jadikan Rasulullah sebagai ikutan utama kita dalam kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Yang terakhir, yang ketiga, cara menteladani Rasulullah untuk sukses dunia akhirat adalah ikut proaktif mendukung dakwah. Kenapa mendukung dakwah juga bagian dari sukses dunia akhirat? Oleh karena kalau Rasulullah hanya dulu sekedar kuat iman, semangat ibadah, mulia akhlak, dan beliau tidak menjalankan dakwah, barangkali Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi Islam sampai dari masa ke masa itu dengan dakwah. Maka marilah kita umat Islam saat ini yang ingin sukses dunia akhirat, lakukan tiga hal ini. Semoga kita diberi kekuatan, semangat yang luar biasa untuk menteladani Rasulullah agar kita sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan untuk kalian dimanapun berada yang juga menyaksikan kami, yang merilai kami juga dan menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, baru saja telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini sudah ada penelpon Ustadz, kita ya langsung terima dulu.
2: Silakan Rani Zul.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan Ustaz Seril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Seril Firdaus dari Iki Dispo di 6 Suku Kota Selo. Ustaz Seril Firdaus.
2: Iya, Uncu Dispo, silakan.
1: Silakan Uncu.
3: Ya, kunci sukses menteladani Rasulullah setelah dunia dan akhirat.
2: Ya.
3: Gimana itu ya?
2: Ya.
3: Kalau kita kita menteladani Rasulullah, kan sukses itu harapan, dan harapan semua sukses dunia akhirat itu harapan semua umat Muslim beragama Islam gitu, yeah, semua umat beragama gitu. Nah, apakah kita, kan kalau kata tadi kata Ustaz sukses kita perlu ilmu. Yeah. Apa kita katanya ilmu itu kita belajar dari kita lahir sampai kita mati. Apa nanti di akhirat kita pakai ilmu juga, kita belajar juga lagi gitu, supaya kita bisa masuk surga, terhindar dari api neraka. Baik. Itu yang kedua pertanyaan saya.
2: Iya.
3: Kalau kita sedang di kamar mandi gitu, misalnya kita BAB, atau kita mandi gitu. Kita bersin, kan kalau bersin itu kita membaca taibah itu kayak yeah. Alhamdulillah gitu. Atau gimana gitu ya, kalau kita sedang BAB dan mandi gitu, kita mendengar suara azan dan bersin, gimana apa kita menjawabnya atau kita diam saja gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
2: Sudah jelas.
1: Iya, sudah Uncu.

0: Darul Jaza. Dunia ini kampung tempat beramal, sedangkan akhirat tinggal pembalasan amal. Jadi di akhirat nanti kita tidak belajar lagi, hanya menerima balasan dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, lalu kita ya, ada sesuatu yang membuat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka tuntunannya adalah silakan itu kita ucapkan, tapi tidak usah disuarakan. Nah, cukup dengan di dalam hati saja atau dengan suara sir saja. Tidak dilafazkan, terdengar gitu. Nah, karena itu dalam kamar mandi dilarang melafazkan. Ya, demikian.
1: Okay. Kalau dalam hati Ustaz?
0: Dalam hati boleh.
1: Boleh ya. Nah, boleh. Okay, baik Ustaz Siril. Kita terima penelpon berikutnya Ustaz.
0: Ya, silakan. Okay.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu siapa, di mana?
2: Ini ibu gadis, nama asli Bu Nurmiati di Limau Manis, yang kenal sama Rani DRI dulu.
0: Iya, silakan.
1: Baik, silakan ibu.
2: Ustaz Rido.
0: Ustaz Siril Firdaus, Bu.
2: Baru masuk udah 4 kali karena minta nomor sama Mbak Rani.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan Ibu Nur. Pak.
0: Iya, silakan.
2: Kan kita salat salat pertama kan kita baca ayat.
0: Iya.
2: Kalau salat yang kedua tuh enggak dibaca, Pak. Bagaimana?
0: Iya.
2: Yang kedua.
0: Tunggu dulu Bu, sholat pertama kedua itu maksudnya apa?
1: Sholat apa tuh Bu Nur?
2: Kan kita sholat 4 rakaat.
0: Oh gitu.
2: Yang pertama kan baca ayat.
0: 2 rakaat pertama baca ayat, 2 rakaat kedua enggak baca ayat.
2: Sudah ayatul. Sudah tuh kita berdiri.
0: Iya, betul.
2: Yang kedua tuh dibaca lagi ayat apa
0: tidak. Ya udah. Lanjut.
2: Yang kedua. Kita kan pergi salat Jumat malam tadi, sejadah namanya ya,
0: sejadah
2: ya,
0: subuh tadi ya.
2: Ya, subuh. Jadi kita misalnya tinggal salat sejadah.
0: Iya.
2: Tinggal salat subuh aja. Apakah kita mengikuti atau enggak lagi?
0: Iya.
2: Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, juga dua dari Bu Nur Lima Magnis, pertanyaan beliau. Pertama, ketika kita sholat yang ada tahiyat awalnya, nah maka tuntunannya untuk paket 2 rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah, keduanya pakai ayat. Sedangkan setelah tahiyat awal, apakah kalau maghrib cuma satu lagi kan, kalau isya dua lagi dengan asar, maka kita tidak baca ayat lagi, cukup Al-Fatihah saja gitu. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaan gua?
1: Pertanyaan kedua tadi terkait ini ya Ustadz ya, tadi yang sholat ya udah ya Ustadz.
0: Iya sudah. Sajadah.
1: Sajadah.
0: Di kalau kita masuk sholat berjamaah, waktu subuh sajadah. Lalu mungkin yang pertanyaan ibu tadi, yang ketika sujud sajadah itu tidak ketemu karena kita masbuk. Nah, mungkin sudah masuk ke rakaat kedua baru masuk. Apa dapat juga pahala sujud sajadah? Insya Allah dapat. Nah, karena yang dinilai itu bukan kita dapat sujud sajadah itu tidak, tapi apa dapat kita berjamaahnya atau tidak. Jadi motivasi diri agar terus bisa berjamaah, kecuali kalau kita dalangan. Demikian.
1: Okay, baik Ustadz Siril. Ini masih ada penelpon Ustadz, kita terima kembali.
0: Silakan.
1: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ika ya?
0: Ika, di
1: Batiku. Okay, silakan Ika.
3: Iya, makasih Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipu, silakan.
3: Iya, makasih Pak Ustaz. Saya cuma nanya,
0: iya,
3: kenapa orang nggak ada yang jarang yang mengikuti akhlak Nabi? Banyak pimpinan, banyak yang menyeleweng.
0: Iya.
3: Apakah dia nggak enggak apa tuh, enggak belajar dulunya, tapi dia belajar. Yeah. Tapi kenapa banyak korupsinya, semakin banyak orang-orang agama

0: juga korupsi. Bagaimana menyikapi fenomena kayak begini, Pak Ustaz?
1: Iya, baik, Ika.
0: Nah, itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Ika relate dengan kita ya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih, Ika, di Batipu. Jadi, melihat fenomena banyaknya umat Muhammad saat ini yang melenceng dari nilai-nilai kebenaran, nah itu tentu bukan Islamnya yang salah, tapi oknum umatnya yang bermasalah. Nah, maka tentu kita himbau kepada umat kita yang bermasalah itu agar kembalilah ke jalan yang benar, ya, kembalilah kepada akidah Islam, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia. Apa gunanya kita peturutkan berbagai penyakit masyarakat itu? Ya, hanya untuk kesenangan sesaat. Yang nanti dampak buruknya akan panjang. Baik selama masih di dunia ini, apalagi nanti sampai di akhirat masuk neraka. Pasti kita nanti akan sangat menyesal. Dan kenapa sampai seperti itu? Maka saya imbau bagi yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi yang maksiat dan sebagainya, termasuk mencuri, korupsi, ya, mabuk-mabuk, narkoba, berzina, na'udzubillah min dzalik, kalau saat ini masih hidup, taubat nasuhalah. Sebab ajal tidak dapat oleh kita ini. Tidak semuanya yang meninggal itu menunggu sampai tua dulu. Ada aja yang masih muda meninggal. Kemarin longsor di Solo. Nah, umur 21. Siapa nyangka itu kan? Anda tahu-tahu aja. Dan banyak lagi musibah yang lain seperti kapal laut tenggelam, berapa orang pula meninggal itu kan, dan kecelakaan mobil yang lain dan sebagainya. Nah, dan penyakit macam-macam. Bahkan ada yang tidak ada sakit pun dapat mati cepat juga. Maka sadarlah siapapun, janganlah teruskan kita berbuat yang tidak benar. Teladanilah Rasulullah dalam segala hal. Demikian, Rani.
2: Oke, baik, Ustaz Siril. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh ya, Ustaz. Sepertinya kita masih bisa menerima satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini dari WhatsApp kita bacakan, ada Pak Erman di Payakumbuh. Ini pertanyaannya, kenapa ada hadis qudsi padahal sama-sama dari Nabi? Apa itu hadis pilihan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya, Ustaz. Boleh ditanggapi, Ustaz, silakan.
1: Iya, baik. Jadi Pak Erman di Payakumbuh, hadis qudsi itu yang pengertiannya adalah redaksinya dari Rasulullah SAW, tapi ilhamnya itu dari Allah. Jadi Rasulullah itu merasa ini Allah maunya seperti ini nih, ya kan? Maunya seperti itu ilham itu. Nah, lalu Rasulullah menyusun redaksinya. Nah, maka itu yang disebut dengan hadis qudsi. Dan beda dengan hadis yang lain, memang Rasulullah sendiri yang berkeinginan. Nah, Rasulullah yang mencontohkan menurut pemahaman beliau sendiri. Nah, jadi kalau diskusi itu Rasulullah merasa ini dari Allah rasanya. Lalu beliau redaksikan. Nah, itulah diskusi.
2: Oke. Demikian. Itu penjelasannya ya, Ustadz.
1: Iya.
2: Oke, baik, Ustadz, ini kita cukupkan ya pertanyaan untuk pagi hari ini, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita akhiri, Ustadz, program Mutiara Pagi kita untuk hari ini mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement untuk kita di pagi hari ini. Silakan, Ustadz.
1: Baik pendengar radio RRI Padang dan Korwil 15-16, ya, pagi ini kita sudah menuntaskan mengkaji topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat. Kita pasti ingin sukses ya, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya itu diantaranya adalah teladani saja Rasulullah, dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Nah, cara meneladaninya sederhana saja. Nah, saya pilihkan tadi tiga. Pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan kita mencintai yang lain. Kemudian yang kedua, ikuti beliau dalam berbagai hal, mulai dari kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, ikut proaktif dengan dakwah. Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan ketiganya, insya Allah yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kira-kira Rani.
2: Oke, baik Ustadz Siril. Kita sapa juga Ustadz, tadi sudah ada yang bergabung juga di YouTube kita. Yeah. Ustadz menyapa Ustadz Siril. Tadi baik. Ada Kak Rahma dan juga Ibu Yeti yang sudah bergabung di YouTube kita.
1: Terima kasih.
2: Oke, baik Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz Siril sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga di pagi hari ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ustadz terima kasih sudah hadir juga di studio Prosatarari Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz setelah ini. Sehat selalu. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama dengan alustad kita Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Qur'an dan Hadis Man 3 Padang dengan tema kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini baik melalui telepon, WhatsApp dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan terima kasih untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Padang. Untuk selanjutnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera mengikuti Warta Riau Pagi.

0: baru kemudian kita bisa mengoptimalisasi pemanfaatan potensi Riau itu sendiri. Karena kami di Kadin sudah menyiapkan sebuah yayasan yang namanya Institusi Kadin, Kadin Institute. Ini kedepannya bagaimana kita bisa match.
1: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta, 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk rumah. Sekarang sudah berjalan di pencairan sudah sekitar 2.000-3.000.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir tahun 2026. Pemprov Riau respon masukan fraksi DPRD soal Ranperda APBD Perubahan 2026. Walta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 25 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir tahun 2026. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni atau RTLH. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, perkembangan BSPS di Riau menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penyaluran bantuan maupun pembangunan fisik di lapangan. PLT Gubernur menuturkan BSPS di Riau mencakup 7.046 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten kota, dan progres pembangunan setiap rumah saat ini berbeda-beda, mulai dari 30%, 50% hingga telah selesai 100%.
2: Ini bantuan kita akan 7.046 unit. Ini sudah selesai, ada tadi yang sudah 100%, ada yang 30%, 50%, dan yang sudah 100%, ada tadi 272 unit.
1: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto mengatakan, pelaksanaan BSPS di Riau saat ini mencakup 7.046 unit rumah swadaya, di mana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan sesuai arahan dari pemerintah pusat, penyaluran bantuan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah, sedangkan dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 unit rumah telah selesai dikerjakan.
3: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, untuk pencairan sudah sekitar 3.000 lah sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insyaallah akan selesai. Sudah 3.000 ya. Sudah terbangun selesai 276 unit, tapi penyaluran uangnya sudah 3.000.
1: Iswanto menambahkan, pemerintah menargetkan penyaluran anggaran selesai pada pertengahan Oktober, sementara seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Dan setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, di mana dana tersebut disalurkan langsung melalui rekening bank penerima. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemprov Riau respon masukan fraksi DPRD soal Ranperda APBD Perubahan 2026. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau terus mengejar penuntasan pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna DPRD Riau, Pemprov Riau menyampaikan jawaban resmi atas masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD Riau. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Riau, Paris Manihwan, menjelaskan bahwa penyampaian jawaban dari Gubernur ini merupakan tahapan wajib setelah fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan umum.
5: Pada tanggal 24 September 2026, kita telah melaksanakan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tentang peraturan daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2026. Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan mekanisme dan tahapan paripurna selanjutnya adalah penyampaian jawaban gubernur atau pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2026. Guna memberikan waktu, langsung saja kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian jawaban gubernur atau pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2026 yang akan disampaikan oleh saudara sekretaris daerah Provinsi Riau.
4: Menjawab masukan dari para fraksi, mewakili PLT Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi, menegaskan bahwa Pemprov Riau berkomitmen memastikan setiap rupiah dalam anggaran perubahan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, yang menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah agar sasaran pembangunan yang direncanakan dapat tercapai dengan jelas dan terukur.
6: Kami berharap seluruh proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dalam semangat kebersamaan, sinergi, kolaborasi, serta kemitraan antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau, sehingga perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat ditetapkan secara tepat waktu dan mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau.
4: Syahril Abdi juga berharap proses pembahasan tahap berikutnya antara Pemprov dan DPRD Riau dapat berjalan cepat dan lancar. Dengan begitu, APD Perubahan 2026 bisa disahkan tepat waktu untuk mendukung program prioritas pembangunan di Riau. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kadin Riau siapkan Kadin Institute guna mencetak SDM bersertifikasi dan gandeng universitas demi penuhi kebutuhan dunia industri pada Rapimprov 2026. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja kembali melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau menggelar rapat pimpinan provinsi atau Rapimprov 2026. Pertemuan tahun ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah Provinsi Riau untuk mendongkrak perekonomian daerah. Dalam forum tersebut, Ketua Kadin Riau, Masuri, menyoroti pentingnya optimalisasi potensi daerah melalui penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan bersertifikasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, telah disiapkan sebuah wadah khusus bernama Kadin Institute.
7: Lalu kemudian kita bisa mengoptimalisasi pemanfaatan potensi Riau itu sendiri, karena kami di Kadin sudah menyiapkan ke sebuah yayasan yang namanya Institusi Kadin, Kadin Institute. Ini kedepannya bagaimana kita bisa match bareng dengan beberapa universitas, karena kebutuhan dunia usaha, dunia industri cukup banyak. Itu didasari dari banyaknya masuk alat berat ke Provinsi Riau, tapi kita tidak punya tenaga skill atau operator skill yang bersertifikasi.
4: Langkah strategis ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Riau. Mewakili PLT Gubernur Provinsi Riau, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menegaskan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam memajukan sektor UMKM.
8: Terkait dengan Rapim Prop Kadin, Kadin adalah mitra strategisnya pemerintah ya, untuk menjadi kunci menaikkan UMKM dan kapasitas daripada pelaku UMKM. Tadi sudah banyak kami berdiskusi dengan kawan-kawan Kadin, baik peningkatan UMKM perorangan, UMKM perkelompok, dan UMKM yang sifatnya memang bisa memberi dorongan dan dayungan ekonomi yang sangat tinggi di Provinsi Riau.
4: Melalui sinergi antara Kadin Institute dan Program Pemberdayaan UMKM Pemprov Riau, Rapimprov 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten sekaligus menciptakan ekosistem UMKM yang lebih berdaya saing di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau mengumpulkan sentra KI perguruan tinggi dan OPD untuk memperkuat koordinasi kekayaan intelektual. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Kantor wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar rapat koordinasi sentra kekayaan intelektual daerah sekaligus launching aplikasi sistem kekayaan intelektual daerah SIKIDA Kamis 24 September 2026. Kegiatan mengusung tema penyusunan dan implementasi tata kelola sentra kekayaan intelektual daerah dan diikuti sekitar 80 peserta dari sentra KI perguruan tinggi serta sejumlah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten kota di Provinsi Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pak Pahan mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk mempertemukan sentra KI khususnya yang berada di Pekanbaru guna membahas berbagai hal yang perlu diperkuat dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Riau.
10: Nah, jadi kegiatan ini adalah menjadi rapat yang mengumpulkan seluruh sentra KI khususnya yang di Pekanbaru untuk melakukan koordinasi awal terkait dengan hal-hal yang penting untuk dilakukan di sentra kekayaan intelektual yang ada di Provinsi Riau ini.
9: Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Lita, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebut Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah memiliki sentra KI yang dapat menjadi wadah untuk mengelola dan mengembangkan hasil kekayaan intelektual dari civitas akademika.
11: Kami memang Hang Tuah sudah memiliki sentra KI dan dengan adanya kegiatan ini tentunya akan memudah kita dalam mengurus kekayaan intelektual karena banyak sekali hasil-hasil penelitian dosen yang tentunya bisa kita arahkan untuk hilirisasi. Nah, apalagi sekarang ini sekaligus peluncuran aplikasi SIKIDA. Nah, itu kita sangat apresiasi sekali dengan kegiatan ini, Pak.
9: Melalui rapat koordinasi dan peluncuran SIKIDA tersebut, diharapkan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sentra KI semakin kuat dalam mendorong pengelolaan serta perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, hadir di acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-887 di Desa Insit, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauza ajak jemaah Thoriqoh memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kepedulian sosial. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
12: Ribuan jemaah Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah menggelar haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-887 Hijriah di Surau Agung Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu malam itu dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauza. Ia mengapresiasi pelaksanaan haul tersebut. Menurutnya, kegiatan haul bukan hanya sekedar momentum mengenang sosok ulama besar, namun juga hendaknya mampu meneladani akhlak perjuangan dan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh jemaah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
13: Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemerintah daerah, saya melihat haul ini bukan hanya sebagai acara keagamaan tetapi juga sebagai sarana memperkokoh persatuan dan kesatuan. Melalui majelis ini kita dapat mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa saling peduli, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun daerah kita. Dengan meneladani akhlak mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya yakin masyarakat kita akan semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya.
12: Pada peringatan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-887, Pemkab Kepulauan Meranti juga menyalurkan bantuan sebesar Rp25 juta. Ketua Panitia Pelaksana Ustaz Zainul Arifin mengapresiasi sumbangan dari semua pihak, baik seluruh jamaah maupun para donatur, dengan total sumbangan mencapai Rp150 juta lebih sehingga pelaksanaan haul berjalan dengan lancar.
14: Bahwa acara yang sebesar ini tentunya tidak lepas dari dana. Dari mana sumbernya? Yaitu dari infak sedekah para bapak ibu, terutama jamaah Thoriqoh, dan kemudian para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk mensukseskan acara haul pada tahun 2026 di Desa Insit ini.
12: Pada kegiatan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahun ini diisi dengan tausiah agama dari Kiai Haji Abu Yazid, pengasuh pondok pesantren Tahfiz Quran Hidayatul Salikin, Pekanbaru Riau. Kontributor Muhammad Isnaini dari Pekanbaru.
0: Dan kita beralih ke informasi olahraga. Prestasi atlet bola tangan SKO Riau kembali menembus level nasional. Satu atlet putra, Dibio Alkarazi Putra, dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional di Bogor sebagai bagian dari persiapan tim Indonesia menghadapi International Handball Federation atau IHF Trophy Men 2026 di Thailand. Hairani Januarini melaporkan.
15: Prestasi atlet bola tangan SKO Riau kembali mendapat perhatian di tingkat nasional. Salah satu atlet putra SKO Riau dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional atau Pelatnas di Bogor sebagai persiapan menghadapi ajang IHF Trophy Men 2026 di Thailand. Pelatih bola tangan SKO Riau, Rafli Henjilito, mengatakan pemanggilan tersebut merupakan hasil dari penampilan atlet saat mengikuti kejurnas junior di Surabaya. Atlet yang mendapat kesempatan mengikuti pelatnas tersebut yakni Dibio Alkarazi Putra, siswa kelas 12-3 SKO Riau. Rafli menjelaskan Dibio Alkarazi Putra pilih setelah masuk dalam pantauan tim pencari bakat atau talent scouting selama pelaksanaan kejurnas junior. Penampilan yang ditunjuk Dibio Alkarazi Putra menjadi salah satu pertimbangan hingga akhirnya mendapat panggilan untuk mengikuti persiapan tim nasional. Menurutnya, Pelatnas Bogor menjadi tahapan penting bagi Dibio Alkarazi Putra untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi internasional. Dalam ajang IHF Trophy Men 2026 di Thailand, atlet muda tersebut berkesempatan bersaing dan menambah pengalaman di level internasional.
16: Kan ada kejuaraan internasional IHF Trophy, International Handball Federation kan. Nah, dari kejurnas kemarin, alhamdulillah dipantau atlet kita Riau satu orang dipanggil untuk pelatnas ke tepatnya di Thailand, cuman satu bulan ini pelatnasnya di Bogor. Ibio Al-Karazi Putra, satu orang, karena itu kan gabungan dari seluruh provinsi kak, hasil dari telescoting pada saat kejurnas junior kemarin.
15: Kepala SKU Riau Asli mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai perkembangan prestasi cabang olahraga bola tangan di lingkungan SKU Riau terus menunjukkan kemajuan. Asli mengatakan terpanggilnya salah satu atlet terbaik SKU Riau untuk mengikuti pelatnas menjadi bukti bahwa pembinaan atlet di SKU Riau mulai memberikan hasil. Ia berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan di Bio Al-Karazi Putra untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membawa nama Riau di kancah internasional.
17: Ya, terkait nanti prestasi anak di belakang nanti boleh dikatakan sangat majulah prestasinya. Kenapa saya undang? Ya, karena sudah terpantau di PB di belakang nanti terpanggilnya salah satu putra terbaik Riau kita untuk pencapaian Thailand di kejuaraan di Thailand belakang nanti putra. Jadi dan siswa yang kita ini sudah masuk di PON bola tangan, persiapan PON-nya. Jadi kalau saya lihat dari garis besarnya, perkembangan bola tangan di Riau ini sudah sangat-sangat baik sekali.
15: Dengan mengikuti pelatnas di Bogor, Dibio Al-Karazi Putra kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam skuad Indonesia yang dipersiapkan tampil pada IHF Trophy Men 2026 di Thailand. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Quartario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mencatat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir tahun 2026. Pemprov Riau respon masukan fraksi DPRD soal ranperda APBD perubahan 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Masih di Panjang Luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi pendengar, kembali saya sapa Anda semua. Selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, di hari Jumat, hari ke-25 di bulan September 2026. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mobile pendengar, tetap selalu berhati-hati. Pendengar, di rangkaian informasi dan musik di Riau Pagi ya, hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Pendengar, PT Hutama Karya Persero memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perusahaan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kejati Riau. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada hari Kamis 24 September 2026 kemarin. Penandatanganan berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Riau dan juga dihadiri oleh Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan, Eksekutif Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Niputu Oki Wirastuti, EVP Legal Sarastuti Laksmi Wardani, serta jajaran Hutama Karya. Dari Kejati Riau hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana bersama dengan jajaran. Jadi melalui kerjasama tersebut, pendengar, Hutama Karya dan Kejati Riau akan memperkuat koordinasi dalam pemberian bantuan hukum, kemudian juga pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kejati Riau dapat memberikan pertimbangan hukum guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membantu memitigasi berbagai pertimbangan ya, potensi resiko hukum dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Pendengar, Direktur Human Capital and Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan bahwa sinergi dengan Kejati Riau diharapkan dapat membantu perusahaan mengantisipasi dan juga mengelola berbagai potensi persoalan hukum khususnya dalam menjalankan proses bisnis dan penugasan pemerintah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Pendengar, pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Anda ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Brigadir Putri Arliani. Silakan, Brigadir Putri.
2: Terima kasih Mbak Dini dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Brigadir Putri Arliani, akan melaporkan situasi Kamsel Tipcer Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah SWT. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah. Dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Baiklah, pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang terjadi peningkatan. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas di sekitar bandara, tepatnya di simpang 3 bandara atau simpang Tugu Payung. Dari arah jalan Kaharudin Nasution menuju jalan Jenderal Sudirman terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mengarah ke pusat kota. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah bandara lama ataupun dari jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke jalan Jenderal Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan tetap berhati-hati, karena di sekitar jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang jalan Sudirman, karena terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Kemudian kita beralih ke pantauan situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Soekarno-Hatta Jalan Arifin Ahmad. Kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai, yang dari utara ke selatan atau dari arah Mall SKA menuju ke arah Pasar Pagi Arengka untuk di lajur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke jalan Arifin Ahmad. Dan sebaliknya dari selatan ke utara atau dari arah Pasar Pagi menuju ke arah Mall SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan.

0: kanan dan tengah yang akan berbelok ke kanan ke arah Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah Mall SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah Mall SKA agar tidak terjadi kemacetan di sana. Kemudian kita beralih ke pusat kota untuk situasi arus lalu lintas yang berada di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Dari area traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasa Raharja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau dari utara mengarah ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada kemacetan di sana. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Putri Arliani. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke Mbak Dini di studio RRI Pekanbaru.
1: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Dengar untuk selanjutnya nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan selamat beraktivitas ya. Untuk Anda yang sedang mobile, tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Sebelum beraktivitas juga jangan lupa sarapan dulu ya, karena tubuh butuh energi yang cukup untuk mengawali hari ini. Dan pastikan untuk cukup mengkonsumsi air putih ya, untuk dapat menghidrasi tubuh Anda di sepanjang hari ini pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dengan warta berita.
2: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
3: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
1: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli